0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PISEL di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PISEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
1: Jangka panjang akan terbangun industri, menurut saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari tambang yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja. Disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
0: Sekedar diketahui, proyek PISEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan, dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
4: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
3: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memiliki bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
5: Itu benar Pak, buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
6: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
5: Iya. Apa benar Pak?
6: Itu Pak Bapak kenapa naruh...
5: Ngomong aja Pak.
6: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
5: Iya Pak.
6: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
5: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masunya?
3: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat Bea dan Cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak Bea dan Cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut, Alfred Stuter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
7: 3 kali selama kami ini.
8: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
9: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional bisa lama. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi. Kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
8: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapomo menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
10: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
8: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto mengatakan, pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
11: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
8: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, HP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stutar Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menyebut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
7: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
12: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman.
13: Menurut saya melegakan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
2: Pedagang Pro 3 klaim Bappenas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappenas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat, tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen. Terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Garibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia, Richie Duta Ricardo, melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia, Jack Jinze Huang, dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
16: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Kulantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri, kembali ke Rudy di studio. Silakan.
2: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendengar Anda baru saja mengupdate beberapa informasi teraktual dalam penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3, dan Anda kembali bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pada posisi waktu saat ini pukul 8:29 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak drama radio, drama Komdigi dalam judul Jejak Pangan Nusantara.
2: Drama radio Jejak Pangan Nusantara, episode Musim Yang Dinanti. Produksi Radio Republik Indonesia bersama Kementerian Komdigi.

0: Kenapa, Mbak?
1: Itu loh, Pak. Spanduk itu. Saya nggak salah lihat, kan? Dijual sawah produktif 3 hektar di Kabupaten Lamongan. Kenapa dijual ya? Bukankah petani di sana baru saja panen raya, Pak?
0: Mbak mau beli sawahnya?
1: Bukan, Pak. Hanya saja sayang sekali kalau dijual. Kabupaten Lamongan ini kan termasuk penyumbang beras terbesar di Jawa Timur loh, Pak. Ada sekitar 508 ribu ton beras dari data BPS. Tapi kenapa dijual ya?
2: Walah, tak kira Mbak mau beli sawahnya. Nggak jadi deh aku dapat komisinya.
1: Ah, Bapak. Ayo jalan.

0: enggak sawah itu sekarang?
1: Jangan, menantu. Sawah itu baru saja menghasilkan panen yang lumayan.
0: Dasar orang kampung. Lumayan, lumayan. Kita harus jual sekarang. Mumpung harga tanah lagi tinggi.
2: Tapi gini loh, menantu. Sawah itu adalah peninggalan leluhur kami loh. Dan kamu tahu kan, sawah itu masih menghasilkan panen.
0: Menghasilkan? Menghasilkan apa? Rumah masih begini, motor masih tua. Bapak aja masih ke sawah dari pagi sampai maghrib. Kalau sawah itu dijual, hidup kita selesai susahnya.
3: Ada apa ini?
0: Aduh, Mas Raka. Bapak sama ibu marah-marah karena aku minta menjual sawah kita. Lihat ini, Mas. Tanganku sampai berdarah. Oh,
3: bapak sama ibu kok kayak begitu? Clara itu kan maksudnya baik. Bapak sama ibu jangan...
1: Enggak kok, kami justru...
0: Mas, ibu juga tadi menampar aku, Mas. Kata ibu, aku tidak pantas meminta sawah itu dijual.
3: Ibu, ibu ini sudah keterlaluan, pakai tampar segala. Harusnya kan ibu bisa bilang baik-baik.
2: Raka, enggak begitu.
3: Sudah-sudah, maksud Clara itu kan baik, Pak. Supaya nasib bapak dan ibu berubah. Sudahlah, masalah ini nanti kita bicarakan lagi. Ya, ibu sama bapak jangan keras kepala gitu dong. Sudahlah, ayo sayang.

0: berubah dengan menghilangkan sawah.
1: Bapak berubah dari kemiskinan ini, Pak. Begitu maksudku.
0: Miskin? Kamu sekolah sampai sarjana itu dari mana, Raka? Kamu itu makan dari mana? Coba kamu pikir, uangnya dari mana? Rumah ini berdiri karena apa? Kamu pikir itu?
2: Ternyata benar apa yang dibilang sama Clara.
1: Bapak itu masih kolot, susah mau diajak maju.
0: Raka,

0: Sawah 3 hektar itu akan kami beli dengan harga 3 miliar rupiah.
1: Ah, kalian dengarkan semuanya? Coba 3 miliar. Apa kalian pikir sawah kalian itu bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat, ah?
2: Tapi Raka,
1: tidak, Pak, tidak. Hari ini saya yang bicara. Orang-orang mungkin menganggap Bapak itu pejuang. Tapi bagi saya, Pak, Bapak itu cuma petani tua yang terlalu keras kepala untuk mengakui bahwa dunia ini sudah berubah, Pak.
0: Pak Darto?
3: Ya.
0: Boleh bicara sebentar?
3: Ada apa lagi?
0: Saya suka orang keras kepala seperti Bapak. Tapi keras kepala itu ada batasnya, Pak.
3: Maksud Anda ini gimana?
0: Saya dengar anak Bapak punya cicilan, ya. Terus rumahnya ngontrak lagi di Jakarta. Istrinya ingin buka usaha. Apa betul itu?
3: Jangan bawa-bawa keluarga saya.
0: Justru keluarga Bapak yang menjadi alasan saya ada di sini. Nah, ini. Silakan Bapak buka amplop ini. Silakan.
4: Stop! Jangan dibuka, Pak Darto.
0: Siapa kamu? Orang luar. Jangan ikut campur.
4: Saya hanya tidak ingin sawah produktif ini hilang. Sawah seperti milik Pak Darto membantu menjaga swasembada beras Indonesia.
0: Swasembada tidak akan membayar kebutuhan keluarga mereka.
1: Betul. Lagian, saya yang hidup susah, bukan kamu.
4: Iya. Lagian, apa pantas orang luar seperti Anda ikut campur urusan keluarga kami? Tapi menjual sawah bukan jalan keluar satu-satunya.
5: Astagfirullah,
4: aduh. Bapak. Pak, keterlaluan kamu, Raka.
1: Bukan begitu, Bu. Aku tadi mau menampar perempuan yang suka ikut campur urusan kita, Bu. Tapi, aduh, Bapak pakai melindungi segala. Aku tidak sengaja mengenai Bapak, Bu.
4: Bapak.
1: Raka, iya, Pak.
3: Sini kamu, nak.
1: Iya, Pak.
3: Raka.
1: Iya,
3: tanah,
1: Pak.
3: Tanah ini bukan warisan dari leluhur.
1: Iya, Pak.
3: Tetapi ini titipan untuk anak cucu.
1: Iya.
3: Kamu harus berjanji. Janji, Raka.
1: Iya, Pak.
3: Untuk tidak menjual.
4: Bapak,
1: bangun, Pak. Bapak, bangun, Pak.
4: Bapak.
6: Sahabat Nusantara, hari ini saya belajar bahwa sawah bukan sekedar hamparan tanah yang ditanami padi. Swasembada beras yang diraih Indonesia sejak 2025 dengan produksi 34,71 juta ton dan surplus 3,52 juta ton bukanlah tanpa pengorbanan dan usaha. Di balik setiap bulir beras yang kita makan, ada keringat petani, ada perjuangan keluarga, dan ada harapan sebuah bangsa untuk tetap berdiri di atas kaki sendiri. Hari ini, mungkin sawah dianggap tak seberapa. Esok, mungkin tinggal menjadi foto dan cerita. Lalu ketika beras menjadi barang yang langka, apakah kita menyebutnya kemajuan bangsa?
7: Drama Radio Jejak Pangan Nusantara, episode Musim Yang Dinanti.

diperankan oleh Diana Spadawati sebagai Nara, Dani sebagai Pak Darto, Nining sebagai Clara, Deden sebagai Raka, Eka sebagai Bu Darto, Bayu Nugroho sebagai supir, Atep Guns sebagai pengembang, Tengku Lupi sebagai warga, narator Perlijan, teknik audio dan montase Al Ramdhani, penulis naskah Yanti Rahminur, sutradara Yanti Yusfit.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu resiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar, aksi unjuk rasa aspirasi akan warnai kawasan gedung DPR RI hari ini. Polda Metro Jaya telah menerima surat pemberitahuan dari sejumlah kelompok yang akan menyampaikan aspirasi di kawasan parlemen. Dua kelompok aksi ini, yakni DPP Brigade Merah Putih Indonesia dan Aliansi Tiga Pilar Demokrasi Bogoraya, yang masing-masing diperkirakan membawa sekitar 100 hingga 200 peserta.

komitmen menjaga keamanan sekaligus menjamin ruang demokrasi bagi masyarakat menyampaikan aspirasi. Masyarakat sendiri diajak menjaga persatuan dengan mengedepankan penyampaian pendapat secara damai, tertib, dan bertanggung jawab. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir mengatakan penyampaian aspirasi sendiri merupakan bagian kehidupan demokrasi, namun pelaksanaannya tetap harus menghormati ketertiban serta hak masyarakat lainnya.

0: Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pendengar, QR Code yang kini kita temui di mana-mana, mulai dari restoran hingga bandara, awalnya diciptakan bukan untuk ponsel, melainkan untuk melacak suku cadang mobil. Tahun 1994, seorang insinyur Jepang bernama Masahiro Hara dari perusahaan Denso Wave menghadapi masalah. Barcode biasa terlalu kecil untuk menyimpan banyak data. Ia pun menciptakan Quick Response Code yang mampu menyimpan ribuan karakter sekaligus dan dapat dipindai dari segala arah. Tak disangka, inovasi kecil ini menjadi revolusi besar dalam dunia digital, menghubungkan dunia nyata dan virtual hanya dalam satu pemindaian cepat.
0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, terus kita sinambungkan untuk Gorontalo pagi ini dengan menyimak dialog Gorontalo pagi ini dengan topik gini, rasio Gorontalo naik, kesenjangan semakin melebar, yang nantinya akan dipandu oleh Desriansyah Mahmud yang saat ini tengah bersiap di studio RRI Net. Desri, silakan Desri.
4: Ya. Baik. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, balik lagi bersama saya Desriansa Ariputra Mahmud yang akan memandu dialog pada pagi hari ini dengan Gorontalo pagi ini dengan topik gini, rasio Gorontalo naik, ya, kesenjangan apakah makin lebar atau bagaimana dampaknya terhadap masyarakat di Provinsi Gorontalo. Ya, pendengar, gini rasio naik dari 0,383 pada bulan September 2025 naik menjadi 0,384 di bulan Maret 2026. Nah, apa sebenarnya yang terjadi di balik angka tersebut? Dan apakah kenaikan ini menunjukkan kesenjangan ekonomi masyarakat semakin melebar? Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas bersama keempat narasumber kita yang sudah bergabung di virtual Zoom. Ada dari Pak Ihwan Fahrudin SST dari BPS Kabupaten Gorontalo. Selamat pagi Pak Ihwan.
5: Ya, selamat pagi Pak Desri.
4: Ya. Kemudian ada dari Bapeda, Kepala Bapeda Kabupaten Gorontalo, Pak Cokro Erkatili, SEMSI. Selamat pagi, Pak Cokro.
6: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Desri. Ya, dan pendengar radio, pemirsa.
4: Ya. Kemudian ada pemerhati pertanian, Jamaluddin Hamid, SPTMSI. Selamat pagi, Pak Jamaluddin.
7: Assalamualaikum, selamat pagi, Pak.
4: Waalaikumsalam. Yang terakhir ada pakar ekonomi Universitas Negeri Gorontalo, Profesor Dr. Fahrudin Olilingo, MSI. Selamat pagi, Pak Prof.
8: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dari Republik Indonesia dimanapun Anda berada, Anda juga bisa bersama kami untuk memberikan pertanyaan, pendapat, ataupun saran di line telepon 0821-9664-8664 atau juga bisa di komen live chat YouTube RRI Gorontalo. Ya, mungkin kita langsung saja ya, terkait gini rasio. Mungkin kita buka dulu dari BPS Kabupaten Gorontalo ya, Pak Ihwan. Pak Ihwan, kita mulai dari datanya dulu nih. Apa sebenarnya makna kenaikan gini rasio Gorontalo, Pak, dari 0,383 menjadi 0,384 pada Maret 2026, Pak Ihwan?
5: Baik, terima kasih Pak Desri, peserta RRI dimanapun Anda berada. Jadi untuk kondisi gini rasio tahun 2026 di bulan Maret itu angkanya sebesar 0,384 ya. Iya. Di mana angkanya itu naik tipis dibandingkan tahun September 2025 sebesar 0,001. Nah, Gini rasio sendiri merupakan indikator ketimpangan pengeluaran penduduk. Nah, angka 0 itu artinya tidak ada ketimpangan, sedangkan angka 1 itu menunjukkan ketimpangan maksimum. Nah, angka yang semakin tinggi ini artinya bisa dibilang ketimpangan pengeluaran penduduk itu mengalami peningkatan, walaupun secara angka tidak terlalu tinggi, tidak terlalu signifikan. Kurang lebih itu Pak Desri.
4: Ya, artinya kenaikan ini bisa menjadi warning untuk Provinsi Gorontalo terkait kesenjangan sosial ini, Pak Ikhwan.
5: Jika dibilang warning, tidak bisa kita langsung sebutkan sebagai warning ya, karena dalam pengukuran ekonomi itu tidak hanya melihat dari Gini rasio saja. Ada juga misalkan dari tingkat kemiskinan atau dengan pertumbuhan ekonomi gitu, di mana semuanya itu saling terkait. Nah, di Gorontalo sendiri tingkat kemiskinan di bulan Maret ini mengalami penurunan dibandingkan September 2025, sehingga perlu studi lebih lanjut apakah peningkatan Gini rasio ini berdampak secara signifikan atau tidak.
4: Ya. Oke, baik. Kita ke Pak Cokro selaku Kepala Bapeda Kabupaten Gorontalo. Pak Cokro, setelah melihat data tersebut, kenaikan Gini rasio di Provinsi Gorontalo, bagaimana pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Gorontalo membaca kondisi ketimpangan ini, Pak? Apakah menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Gorontalo, Pak?
6: Iya. Jadi salam warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa radio RRI dan para narasumber yang kami hormati, sangat menarik ketimpangan yang ada di Provinsi Gorontalo. Tentu Bapak Ibu sekalian, angka Gini rasio ini sesungguhnya bagi kami pemerintah daerah adalah sesuatu yang merupakan data evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan. Tentu pembangunan pada akhirnya adalah bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gini rasio merupakan dashboard yang selalu kita perhatikan. Apakah strategi yang kita jalankan oleh pemerintah daerah telah menunjukkan jalan yang benar, atau ternyata ini perlu ada penyempurnaan. Salah satu indikator yang selalu kita lihat dalam ekonomi adalah menyangkut Gini rasio, bagaimana pemerataan pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kalau kita lihat angka 3 atau di bawah 4 ini, tentu angkanya moderat. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh dari BPS Pak Iwan, sangat moderat. Sehingga Bapak Ibu sekalian, perubahan-perubahan struktur yang terjadi ini tentu menjadi pekerjaan atau analisis kami untuk menyempurnakan strategi-strategi pembangunan. Kita tahu bersama, tentu kita di Kabupaten Gorontalo punya misi untuk ekonomi kerakyatan. Kita ingin memperkuat basis-basis ekonomi di mana kita memperkuat UMKM. Di Kabupaten Gorontalo tentu kita lihat struktur ekonomi itu sebagian besar didominasi oleh pertanian. 38% penduduk Kabupaten Gorontalo atau produk domestik regional bruto Kabupaten Gorontalo terbentuk dari sumbangsi sektor pertanian. Tentu tentu kalau istilah di dinas sosial yang masuk dalam desil 1 sampai desil 5 itu umumnya. Oleh karenanya strategi ke depan tentu kita ingin memberikan akses terhadap desil 1 dan desil 5 ini melalui peningkatan produk-produk pertanian melalui UMKM, sehingga basis Gini rasio itu, pemerataan itu bisa dirasakan sampai di desil-desil di bawahnya ataupun struktur masyarakat yang berada di bawahnya. Itu Bapak Ibu sekalian, memang ini bukan merupakan salah satu-satunya indikator yang selalu ada di dashboard perencanaan pembangunan kita, tetapi ini juga salah satunya. Apalagi saat ini kita di Provinsi Gorontalo dan umumnya di Indonesia mengalami musim kemarau yang cukup panjang, ya. Tentu ini akan mempengaruhi produksi dari masyarakat petani yang tadi saya katakan sekitar 38%. Oleh karenanya ke depan tentu ini akan naik lagi, saya yakin akan naik lagi karena kita mengalami cuaca yang cukup ekstrim. Tentu terpengaruh kepada masyarakat-masyarakat kita yang menggantungkan hidupnya di sektor. Saya kira begitu Pak Desri ya.
4: Baik. Ya, saya ke Pak Jamaluddin selaku pemerhati pertanian. Tadi Pak Cokro sebutkan bahwa di Kabupaten Gorontalo sendiri yang mendongkrak kita adalah di sektor pertanian. Nah, Pak Jamaluddin, kalau kita melihat kondisi masyarakat bawah khususnya petani ya, apakah kenaikan ketimpangan ini atau kenaikan gini rasio ini meskipun di angka yang sangat kecil itu memang terasa di lapangan atau tidak, Pak Jamaluddin? Apa yang disebutkan tadi Pak Cokro juga soal kemarau dan lain sebagainya itu, Pak?
7: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Jadi kalau kita lihat gini rasio sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi, maka sebenarnya kita Gorontalo ini agak harus waspada ya, karena gini rasio Gorontalo paling tinggi di Sulawesi. Dan gini rasio 0,384 itu lebih tinggi dari gini rasio rata-rata nasional. Jadi kita mestinya cukup waspada, ini ada ketimpangan, ada tidak meratanya pendapatan maupun pengeluaran dari masyarakat kita di Gorontalo. Kalau seperti di kabupaten yang banyak penduduknya di petani, memang biasanya gini rasio itu rendah. Tapi kita juga tidak boleh bangga dengan gini rasio rendah ini, karena bisa jadi ini rendahnya ya pendapatan maupun pengeluaran merata, tapi pemerataan kemiskinan, karena memang petani itu rata-rata pendapatannya rendah. Apalagi Pak Bapeda tadi sudah sampaikan bahwa kekeringan ini kan luar biasa, dengan petani jagung ini banyak yang mengalami sekarang, sehingga rendah pendapatannya, lebih rendah lagi karena di lapangan itu realnya petani kita cuma petani penggarap, buruh tani, kemudian lahan sempit. Nah, ini masalah. Jadi memang petani kita itu rata-rata pendapatannya rendah, sehingga ya belanjanya juga rendah. Seperti itu. Ini harus memang ini masalah umum ya, secara nasional petani kita sampai sekarang ini ya masih seperti itu kondisinya. Sehingga perlu ada upaya sehingga petani kita ini bisa naik kelas, bisa memiliki aset, bisa meningkat pendapatannya. Saya kira begitu, Pak Distri.
4: Ya, baik. Baik, ke Pak Prof dulu. Pak Prof Fahrudin, ini dari sisi ekonomi, Pak. Apa yang sebenarnya menyebabkan ini? Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu mengurangi ketimpangan. Tadi juga disebutkan Pak Cokro, Pak Jamaluddin di lapangan sebagai pemerhati pertanian, dan dari data dari BPS tadi, Pak, bagaimana dari sisi ekonomi memandang ini, Pak Prof?
8: Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh narasumber sebelumnya, bahwa memang indikator ekonomi salah satunya adalah tentang ketimpangan. Karena memang dalam ekonomi kita berharap bahwa ketimpangan itu semakin lama semakin menurun. Dan memang ini sudah ada pakar ekonomi yang menyampaikan itu. Memang dalam awal-awal pembangunan ketimpangan itu semakin meningkat. Itu pakar ekonominya bernama Kuznets. Jadi ketimpangan pembangunan ini ada dua, ketimpangan wilayah dan ketimpangan pendapatan. Yang kita sedang bahas sekarang ini adalah tentang ketimpangan pendapatan. Dari tahun ke tahun itu sebenarnya dia awal pembangunannya meningkat, tetapi lama-kelamaan seiring dengan pembangunan telah meningkat, maka ketimpangan akan semakin menurun. Nah, apa yang menyebabkan ini ketimpangan ini semakin meningkat? Ketimpangan itu menggambarkan terjadinya perbedaan tingkat pendapatan daripada masyarakat. Apakah diukur dari pengeluaran atau dari sumber-sumber pendapatannya, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar daripada penduduk itu menikmati kue pendapatan itu lebih besar. Sedangkan maksud saya bahwa sebagian kecil dari penduduk menikmati kue pembangunan semakin besar, tetapi sebagian besar daripada penduduk itu menikmati kue pembangunan yang kecil. Nah, harapannya bahwa indeks ini akan semakin menurun. Penyebabnya adalah tadi sudah disebutkan, memang ada hubungannya dengan kemiskinan. Karena berbagai permasalahan yang dihadapi sekarang ini, khususnya baik petani ataupun nelayan, itu menghadapi tingkat pendapatan yang sulit. Apalagi dengan bahan-bahan yang semakin meningkat, maka itu menyebabkan pendapatan mereka itu menurun. Dan ini akan terindikasi atau implementasinya adalah pada pengeluaran mereka juga tentu akan menurun. Lain halnya dengan mereka yang memiliki pendapatan tetap, walaupun merasakan ada kesulitan, tetapi mereka sudah tetap pendapatannya, atau mereka yang bergerak di bidang perdagangan misalnya, itu mereka akan mendapatkan pendapatan yang lebih stabil dibandingkan dengan mereka yang petani ataupun nelayan. Karena pendapat pedagang tidak mungkin kalau dia beli 5 rupiah tidak mungkin dia jual di bawah itu. Yang jelas dia tetap akan tutup. Dan karena itu maka gambaran daripada indikator ekonomi Gini rasio ini menggambarkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat yang tidak seimbang, atau mungkin terjadinya pertumbuhan ekonomi yang mungkin tidak sampai dirasakan oleh mereka. Hanya mereka yang memiliki pendapatan yang tetap itu yang lebih stabil. Maka diharapkan bahwa pemerintah harus mengantisipasi dengan melihat celah-celah daripada kegiatan ekonomi yang cenderung menurun ini dari sisi pertanian dan kanan, termasuk di dalamnya memang ada pengangguran yang terus bertambah, yang menyebabkan bahwa ada terjadi ketimpangan pendapatan di masyarakat. Begitu Pak.
4: Ya, baik. Saya ke Pak Iwan lagi, Pak. Pak Iwan dari BPS. Pak Iwan, kelompok 40% masyarakat terbawah ini menjadi salah satu perhatian dalam melihat ketimpangan. Ya, kalau Pak Rudin bilang tadi, Pak Prof bilang tadi terkait pendapatan masyarakat ini. Nah, bagaimana kondisi kelompok masyarakat ini di Gorontalo, Pak Ihwan?
5: Baik, Pak Desri. Jadi secara misalkan kita proporsikan seolah-olah pengeluaran di Gorontalo itu 100 ya. 40% penduduk terbawah itu total pengeluarannya sebesar 17,56, sedangkan 40% kelompok menengah itu sebesar 36,58, dan 20% teratas menikmati sebesar 45,86. Nah, ini kan menunjukkan bahwa penduduk di kelompok bawah itu secara pengeluaran hanya menikmati sekitar 17% dari total pengeluaran yang ada di kabupaten, yang ada di Provinsi Gorontalo. Nah, ini menunjukkan tingkat ketimpangan antara kelompok 40% terbawah dengan 20% teratas, di mana 20% teratas itu mampu menikmati hingga 45% dari total pengeluaran. Seperti itu, Pak Desri.
4: Berarti sebentar Pak, BPS ini melihat ketimpangan atau kelompok masyarakat itu adalah di pengeluaran atau di pendapatan, Pak? Pak Iwan.
5: Baik, untuk di BPS sendiri yang kita gunakan adalah data dari Susenas, di mana data Susenas itu adalah pengeluaran, Pak.
4: Oh iya. Berarti pengeluaran yang dilihat dari BPS, Pak.
5: Iya, betul, Pak. Siap.
4: Saya ke Pak Cokro. Pak Cokro, apakah program pembangunan pemerintah saat ini sudah secara khusus menyasar kelompok 40% masyarakat terbawah tadi, Pak Cokro?
9: Ya, jadi secara ini tentu kami melakukan berbagai riset untuk melihat apakah kita sudah di jalan yang benar terhadap hasil-hasil yang kita lakukan itu. Oleh karenanya dari hasil riset kami tentu juga dari indikator yang ada untuk 2024 ke 2025 itu kita justru mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 3,8 menjadi 3,6 untuk gini rasio ini, sehingga bisa dikatakan sesungguhnya sudah dalam posisi yang jalur yang benar. Tetapi itu hanya merupakan salah satu dashboard kami. Secara umum kami tetap memprioritaskan UMKM-UMKM yang berbasis pertanian di Kabupaten Gorontalo dengan memberikan program-program bantalan bibit, pupuk, kemudian juga bagaimana industrialisasinya mengolah bahan baku ini menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi, kemudian juga program-program yang menyentuh UMKM langsung, juga program-program yang sesungguhnya merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Kesehatan kami sudah universitas health coverage sehingga masyarakat tidak terbebani lagi dengan biaya kesehatan. Pendidikan sudah cukup baik, sudah gratis. Tentu ini merupakan program-program yang merupakan substitusi dari pendapatan-pendapatan ataupun pengeluaran-pengeluaran yang sangat.
4: Ya, Pak Cokro, mungkin suaranya hilang, Pak.
9: Ya, halo, ya, satu, ya, dua. Ya,
4: ada Pak. Lanjut, Pak. Ya, silakan, ya, Pak. Dilanjut.
9: Jadi itu program-program bantalan ini yang kita lakukan. Kita juga melihat dashboard lain, misalnya dari tingkat kemiskinan kita cukup turun signifikan. Juga tidak hanya sekedar angka kemiskinannya, kita juga melihat kedalaman, kita juga melihat keparahan. Ada perbaikan-perbaikan secara struktur dari sisi kemiskinan kita, walaupun secara rata-rata masih di atas provinsi, bahkan masih di atas nasional. Tetapi ini yang kita jalankan, ini yang terus kita jalankan ke depan, yang insya Allah ini bisa beroleh manfaat yang besar bagi masyarakat. Terhadap kondisi yang ada sekarang, tentu juga kita akan melakukan langkah-langkah baik selama proses ataupun kondisi ekstrim cuaca ini juga maupun pasca ekstrim cuaca yang cukup panjang kemarau ini. Tentu ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Ini akan mempengaruhi besaran pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat. Petani-petani kita tidak lagi menanam dan mereka tidak mendapatkan penghasilan dari cuaca ekstrim ini. Kita akan mengeluarkan juga belanja tidak terduga kita untuk menopang kebutuhan-kebutuhan dasar, sembako dan lain sebagainya. Itu kami akan lakukan karena kami sementara melakukan perubahan anggaran di 2026 ini. Ini Pak Desria ya. Yang kita lakukan merupakan angka ini merupakan dashboard kita untuk menerapkan kebijakan-kebijakan selanjutnya. Makasih. Ya,
4: baik. Baik Pak Cokro, terima kasih. Saya ke Pak Jamaluddin lagi Pak, pemerhati pertanian. Pak Jamaluddin, mengapa petani ini yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Gorontalo ya? Ya kita bicara mungkin di lokusnya Kabupaten Gorontalo, tapi masih banyak yang berada di pada kelompok berpenghasilan rendah Pak Jamaluddin.
7: Jadi kan ini fenomena lama ya. Petani kita itu lahannya terbatas. Kemudian sebagian besar petani itu cuma penggarap, lalu ada cuma buruh tani. Maka ini mereka itu berjuang untuk sekedar membeli kebutuhan dasar mereka. Tidak ada penumpukan aset, tidak punya aset yang besar, maka petani kita tetap pendapatannya rendah. Saya berharap sebenarnya BPS juga bisa melihat bagaimana, sebagaimana Pak Prof sampaikan tadi bahwa coba dilihat bukan saja gini rasio pendapatan atau belanja ya, tapi juga gini rasio kewilayahan. Kalau pertanian itu namanya gini rasio lahan. Nah kalau ini bisa dilihat, wah itu ketimpangannya tinggi sekali tuh gini rasio lahan itu. Hanya orang-orang tertentu itu di Gorontalo yang memiliki lahan yang luas, sementara petani kita cuma punya lahan sempit. Kalaupun tidak punya lahan cuma penggarap atau buruh tani. Makanya ini harus menjadi perhatian kita, bagaimana petani kita ini bisa naik kelas. Dari tahun ke tahun ini tidak ada perkembangan yang signifikan tentang petani kita untuk naik kelas ini. Seperti itu Pak Desri.
4: Ya. Pak Iwan tadi disebutkan ada gini rasio lahan dari Jamaluddin Hamid. Bagaimana BPS memandang itu Pak?
5: Baik Pak, kalau untuk sejauh ini kami memang belum ada penghitungan terkait gini rasio terkait lahan dan sebagainya. Iya, jadi untuk gini rasio yang kami hitung sejauh ini hanya terkait dengan pengeluaran penduduk Pak.
4: Oh iya, baik. Baik kita ke Pak Fahrudin, Pak Prof. Pak Prof, ini apakah kondisi petani yang tadi disebutkan oleh Pak Jamaluddin Hamid ini menunjukkan adanya persoalan struktural Pak dalam distribusi pendapatan di Gorontalo, Pak Prof? Pak Prof bisa diaktifkan mikrofonnya Pak, masih? Iya, silakan Pak.
8: Iya. Memang seperti yang disampaikan oleh Pak Jamaluddin, itu memang ciri khas daripada pertanian itu terjadinya penguasaan lahan yang semakin sempit. Dan itu tidak bisa dipungkiri karena seorang bapak yang memiliki lahan 2 hektare kemudian dia memiliki anak 4 itu harus dibagi-bagi sehingga penguasaan lahan pada anak yang berikutnya tinggal 1/4. Kemudian 1/4 ini dia punya anak lagi, nah susah untuk dibagi, sehingga mereka kadang-kadang akan terjun menjadi buruh tani. Dan itu memang kondisi alamiah ya, seperti itu. Oleh karena itu maka terhadap mereka itu petani, anak-anak petani itu harus kita perhatikan juga tingkat pendidikannya, sehingga mereka itu ada alternatif pekerjaan. Tidak hanya menjadi petani turun-menurun, tetapi dia akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Dan banyak contoh Pak, di beberapa daerah, seorang petani itu tiba-tiba menjadi pengusaha, kemudian malah menjadi menteri, itu karena mereka terpanggil oleh kondisi mereka dan memahami itu, dan kemudian orang tuanya juga memperhatikan pendidikan sehingga terjadi perubahan. Yang berikut, di sektor pertanian sendiri, selama ini memang para petani kita itu istilahnya dalam ekonomi price maker. Karena kan ada price taker, istilahnya dalam ekonomi disebut price taker, menerima harga, bukan price maker. Nah, semestinya para petani itu menjadi price maker, dan ini perlu dibantu kelembagaannya sehingga mereka dapat menentukan harga produksinya. Kadang-kadang bahwa pada musim panen itu harganya akan jatuh karena dimainkan oleh para pembeli, dan mereka menerima saja daripada tidak mendapatkan pendapatan. Nah, mereka terima saja, padahal beban mereka dari sisi pengeluaran untuk infrastruktur pertanian, beli pupuk, kemudian tenaga kerja, kemudian bibit dan sebagainya itu semakin tinggi. Pada saat mereka menjual, mereka tergantung kepada si pembeli, dan bahkan kadang-kadang mereka sudah menjual karena kesulitan itu menjual sebelum dipanen atau sistem ijon. Ini harus didekati juga oleh pemerintah, selain tadi kepemilikan lahan, juga petani kita menghadapi gejolak harga yang kadang-kadang mereka susah untuk menghadapi, padahal pengeluaran untuk infrastruktur pertanian itu cukup besar. Dan selama ini juga pemerintah sudah berlipat membantu mereka, baik itu pemberian bibit atau pupuk dan lain sebagainya. Tetapi ini tentu belum sepenuhnya mengangkat mereka dari pendapatan mereka itu akan meningkat atau tidak. Oleh karena itu, maka ini generasi itu gambaran daripada selain tadi apa BPS menyampaikan tingkat pengeluaran, juga itu akan menggambarkan tingkat pendapatan masyarakat. Nah, seperti apa yang saya sampaikan bahwa generasi itu menggambarkan tingkat, kalau Bank Dunia itu membagi akan 3 fase, 20%, 40%, dan 100%. Tetapi yang menjadi ukuran Bank Dunia bahwa 20% daripada penduduk itu menerima pendapatan 80%. Itu sangat timpang. Yang mendekati yang lebih bagus itu adalah adanya keseimbangan antara pendapatan dan penduduk. Kalau misalnya penduduk 40%, kemudian menerima pendapatan 40% juga, itu berarti tidak ada ketimpangan. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi, memang petani kita itu menghadapi masalahan. Tetapi ada terobosan daripada pertanian baru-baru ini, setelah kita ikuti PENAS, ada satu terobosan, yaitu teknologi pertanian yang bisa meningkatkan produksi pertanian itu sampai 10 ton, sampai 12 ton. Itu yang saya baca di media. Mungkin Pak Jamaluddin bisa menggambarkan ini, bahwa produktivitas di sektor pertanian juga masih rendah gitu. Itu baik jagung ataupun padi. Tetapi yang terobosan baru-baru ini padi, dan itu mencontoh dari beberapa negara atau di negara lain yang akan diterapkan di Indonesia. Mudah-mudahan ini di Gorontalo ini bisa sukses, sehingga ini bisa mengangkat pendapatan daripada petani. Begitu Pak.
4: Baik. Sebelum kita kembali ke dialog, saya break dulu sejenak. Dan tidak lupa juga saya mengajak ke para pendengar Radio Republik Indonesia untuk bisa berpartisipasi dalam dialog Gorontalo pagi ini di line telepon 0821-9664-8664 atau bisa juga di live comment YouTube RRI Gorontalo. Baik, kita break sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Gorontalo.
0: RRI Digital.

dan monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nggak gue aja.
2: Cepat, tenang. Masuk,
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid terlalu banyak.
5: Ini dari mana?
6: Yes, Mami.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Papi, Devi,
3: jangan. Kamu mau baca berita dulu. Ini aku di Pro 2.
5: Jangan rebut. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, balik lagi bersama saya di Dialog Gorontalo pagi ini yang membahas terkait generasi naik di Gorontalo. Nah, apa dampaknya dan apakah ketimpangan ini akan semakin terasa di masyarakat Provinsi Gorontalo? Ya, saya lanjut ke Pak Cokro dulu. Pak Cokro, Pak Cokro masih bersama kami? Oh, sebentar Pak. Ada telepon masuk. Ada telepon masuk dari pendengar. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, dari mana Pak?
2: Pak Sudirman Pani Batuda.
1: Oh ya, Pak Sudirman dari Batuda. Silakan Pak.
2: Terima kasih untuk Bapak narasumber. Menyimak apa yang sudah dipaparkan tadi oleh narasumber. Mohon maaf ini kalau saya salah ya untuk menanggapinya. Artinya begini, yang dipaparkan ini merupakan suatu gambaran kita ke depan. Jadi saya kembali kepada ekonomi yang selama ini bertumbuh 5% lebih atau katakanlah 5%, tetapi tidak bisa merubah kemampuan masyarakat, apalagi masyarakat petani yang kita perbincangkan. Maka pertanyaannya, kenapa kenaikan ini tidak bisa merubah kemampuan daripada para petani? Artinya, kalau begitu, siapa yang menikmati pertumbuhan ini, pertumbuhan ekonomi itu, siapa sebenarnya yang menikmati itu sampai tidak terasakan di masyarakat petani maupun nelayan? Yang pertama. Kemudian yang kedua, menjadi persoalan di kita adalah ketika adanya desil 1-4, sejauh ini ketika kita berbicara 5% pertumbuhan ekonomi, berapa persentase yang berubah dalam posisi antara desil 1-4 saja? Kira-kira seperti apa penurunan daripada? Saya khawatir begini, ini mohon maaf, jangan sampai kemiskinan itu dikatakan turun, padahal jangan-jangan turun dari orang tua ke anak. Kira-kira seperti apa yang bisa kami ketahui tentang hal-hal yang sudah dipaparkan tadi? Barangkali itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Sudirman dari Batu Da'ah. Ya, ada dua pertanyaan dari Pak Sudirman tadi.

0: terkait kenapa kenaikan ini tidak bisa merubah dari kemampuan dari para petani. Siapa sebenarnya yang menikmati ini? Mungkin yang bisa menjawabnya ini Pak Cokro. Silakan Pak, pertanyaan dari Pak Sudirman dari Batu Da'ah.
1: Iya, terima kasih Pak Sudirman dari Batu Da'ah, Kabupaten Gorontalo. Memang Pak Sudirman, secara struktur kita di Kabupaten Gorontalo ini 38% adalah petani. Dan sektor kita, ekonomi kita itu pertumbuhannya tentu 5, hampir mendekati 6%. Namun tentu dari sisi program-program pemerintah ini kita tidak melakukan pengkotak-kotakan terhadap struktur masyarakat itu. Kita tetap memprioritaskan sektor-sektor yang berdampak besar terhadap perekonomian di Kabupaten Gorontalo. Pertanian sebagai prime mover, kita 38%, dan tentu ini harus mendapatkan porsi yang besar terhadap kue pembangunan di Kabupaten Gorontalo. Tidak hanya sekedar diampu oleh Dinas Pertanian saja, tetapi juga sektor-sektor lain ataupun infrastruktur, jalan, irigasi, tentu ini kita prioritaskan untuk pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian soal penguasaan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Jamaluddin, penguasaan lahan, petani kita hanya buruh tani, tentu itu juga merupakan pekerjaan yang kita lakukan, strategi apa yang kita akan tempuh. Selama ini kita tentu memberikan bantuan-bantuan bantalan sebagai upaya kita di dalam memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan bantuan-bantuan pemerintah. Kita, kesehatan kita sudah gratis di Kabupaten Gorontalo, pendidikan juga sudah gratis sesuai kewenangan kita, yaitu SD dan SMP. Kemudian berbagai-berbagai bantuan ini tentu didasarkan kepada tadi destil yang telah disampaikan oleh Pak Sudirman. Memang secara data terhadap desil ini, dia masih dinamis. Dia dinamis di mana ada perubahan-perubahan setiap 6 bulan dilakukan perubahan. Kemudian perubahannya tidak terlalu signifikan. Tentu itu kalau kita hanya melihat dari 1-2 desa. Tapi kalau kita melihat seluruh Kabupaten Gorontalo, perubahannya cukup signifikan. Perubahan cuma signifikan. Tentu ini adalah masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang dijalankan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Itu harapan kami, bahwa kami tidak ingin memberikan kail kepada kami tidak ingin memberikan ikan kepada masyarakat, tapi memberikan kail untuk digunakan. Digunakan, difasilitasi untuk peningkatan kesejahteraan. Saya kira itu Pak ini.
0: Ya, baik. Baik, terima kasih jawabannya Pak Cokro ya. Ini mungkin sudah dijawab tadi. Ada pertanyaan lagi di kolom live chat YouTube RRI Gorontalo. Lagi dan lagi petani kita berada pada posisi marginal. Padahal penyumbang pertumbuhan ekonomi tertinggi Gorontalo itu dari sektor pertanian. Ya. Mungkin sudah dijawab tadi oleh Pak Cokro ya. Saya ke Pak Cokro lagi, masih ke Pak Cokro. Pak Cokro, tadi ada catatan, beberapa catatan dari Pak Prof ya, Pak Harudin ya, pemerintah ini harus ya lebih didekati lagi, apalagi di kelompok masyarakat 40% tadi yang terbawah ya, termasuk di petani. Ini pemerintah harus lebih dekat lagi melihat celah. Nah, ini bagaimana tanggapannya Pak Cokro?
1: Iya, jadi memang kita terus berupaya ya, tadi Pak Rudi sudah sampaikan, terus berupaya untuk melakukan berbagai strategi yang sesuai dengan kondisional wilayah kita dan masyarakat kita. Di sisi petani tentu kita berharap meningkatkan produktivitas, kita menopang pelaksanaan PENAS kemarin, alhamdulillah bisa sukses berkat tentu dukungan dari seluruh petani di Provinsi Gorontalo. Namun tentu kita berharap bahwa PENAS itu bukan sekedar keramaian saja, tetapi juga merupakan wadah untuk meningkatkan pengetahuan petani untuk melakukan peningkatan-peningkatan produktivitasnya. Kita akui bahwa di Kabupaten Gorontalo, mungkin di Provinsi Gorontalo rata-rata, produktivitas lahan kita masih perlu ditingkatkan. Segala upaya telah kita lakukan, baik melalui dinas-dinas teknisnya, melalui penyuluhan-penyuluhan, melalui teknologi-teknologi, yang tentu ini diharapkan secara terus-menerus dilakukan, sehingga produktivitas ini bisa meningkat. Sehingga juga setelah produktivitas, strategi kita tidak menjadikan petani itu hanya di sekedar sektor pertanian produksi saja, tetapi bagaimana mengembangkan produksi ini untuk bisa menjadi industrialisasi skala rumah tangga, kemudian bisa dijual kepada masyarakat, kepada konsumen, sehingga nilai tambah daripada produksi ini bisa lebih meningkat dan implikasinya kepada masyarakat petani itu sendiri. Kita juga berharap sentuhan-sentuhan kepada wanita tani, rumah tangga petani, khususnya ibu-ibu tani, jangan hanya berdiam di rumah, tetapi kita juga kembangkan, kita beri bantuan. Beberapa program yang telah kita lakukan kerjasama dengan luar negeri juga, baik Upland maupun program-program lainnya, itu telah meningkatkan produktivitas dan juga perluasan produksi, perluasan tenaga kerja di sektor pertanian. Saya kira itu, Pak.
0: Ya, ya, saya ke Pak Jamaluddin, Pak. Tadi berarti sudah ada dua masukan dari Pak Prof. Fahrudin dan Pak Cokro, ya, untuk di pertanian, ya, meningkatkan pendapatan untuk memperkecil ketimpangan atau kesenjangan sosial ini terhadap gini rasio ini, ya, Pak Jamaluddin. Nah, intinya adalah yang disampaikan petani harus bisa mengembangkan teknologi, apalagi di musim kemarau ini. Kalau kata Pak Prof tadi, ya, musim kemarau mungkin ada teknologi-teknologi yang sudah didapatkan dari PENAS kemarin, seperti padi apung mungkin. Nah, itu bisa menjadi inovasi untuk meningkatkan pendapatan di sektor pertanian. Bagaimana tanggapannya, Pak Jamaluddin?
2: Ya, saya sepakat, ya, apa yang disampaikan Pak Cokro. Yang pertama tadi memang harus disentuh dari keluarganya, Pak, karena lahan terbatas itu tidak mungkin mau bisa meningkatkan kesejahteraan petani kecuali disentuh beberapa bagian, misalnya keluarganya. Lalu tentang teknologi, mohon maaf, kita tahu bersama bahwa petani kita ini pendidikannya rendah, sudah tua lagi, dan pemuda kita rendah sekali minatnya masuk ke pertanian, dan ini jadi PR kita bersama. Walaupun Pak Gubernur punya program SDM dan agromaritim, tapi SMK pertanian itu tidak diminati. Dan ini saya kira harus pekerjaan kita bersama. Saya setuju dengan Pak Cokro tadi, ya, bahwa ini harus melibatkan semua stakeholder. Karena ini salah satu kuncinya, kalau mau petani itu naik kelas, maka dia harus gunakan teknologi. Nah, teknologi itu kan tergantung kemampuan SDM. Nah, tentunya kita harus siapkan SDM-nya dari sekarang untuk melihat jangka panjangnya ke depan seperti apa. Nah, beberapa teknologi okay. Misalnya sebenarnya bukan teknologi baru sih, hasil kita dapat dari PENAS itu yang namanya tabela, ya, tanam benih langsung itu bisa memangkas tenaga kerja, kemudian banyaklah hal, tapi itu juga butuh teknologi, butuh juga ilmu dari petani, dan perlu advokasi kita. Belum lagi kalau di jagung, ya. Jagung ini kan kita terus terang saja, Pak Cokro, kita prihatin, ya. Banyak sekali petani kita tanam jagung itu dengan 15% kemiringan ke atas. Gundullah gunung-gunung kita itu. Itu kan tidak layak. Tapi karena mereka dikasih benih, mereka tanam. Karena itu untuk menghidupi keluarga mereka. Sehingga kering, tidak ada cara lain. Kering tidak dapat apa-apa karena penyiraman tidak boleh. Ada di gunung-gunung. Coba kalau di lahan datar itu kan masih boleh teknologi masuk. Ini ini jadi perhatian kita bersama sebenarnya. Jangan sampai karena kita mengidolakan jagung tapi lingkungan kita rusak. Ini kita tinggal tunggu ini kemarau berhenti, banjir yang akan datang. Nah, ini kita harus cermati dari sekarang. Oleh karena itu mungkin dari awal kita harus advokasi petani kita. Kalau lahan kemiringannya di atas 15%, cocoknya nanam apa, apa yang boleh disentuh oleh pemerintah sehingga lingkungan kita juga bisa aman. Karena kalau sudah, misalnya ini kekeringan ya, mau kasih ada asuransi juga tidak boleh karena dia itu menyalahi aturan dari segi tata lahan. Di samping itu juga mungkin kalau lahan-lahan datar, pemerintah boleh pikirkan asuransinya, itu jauh lebih bagus ya. Karena selama ini kan ditawari asuransi tapi petani sendiri yang bayar preminya dan klaimnya harus 75% gagal, itu juga susah mau didapatkan. Jadi memang petani kita ini selalu tersudutkan. Oleh karena itu saya berharap kalau kita mau pacu teknologi, kita mulai dari SDM. Memang betul Pak Cokprop, kewenangan SMK ini kan di bawah provinsi ya, tapi dari segi wilayah berada di kabupaten kota, sehingga ini harus digerakkan bersama ini. Ini sekolah pertanian mewah-mewah tapi peminatnya tidak ada, kasihan. Begitu Pak.
0: Baik, kita kembali lagi ya, gini rasio ini Pak, ke Pak Ihwan. Pak Ihwan, indikator apa saja yang harus diperhatikan untuk mengetahui apakah ketimpangan di Gorontalo ini benar-benar membaik pada periode berikutnya, Pak Ihwan?
3: Nah, baik Pak, jadi untuk ketimpangan rasio sendiri kan sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Jadi kita tidak serta-merta dari pengeluaran saja gitu. Dengan kondisi seperti ini, kondisi pertanian seperti ini, tentunya kedepannya kita perlu berhati-hati agar ketimpangan itu tidak semakin tinggi. Tadi sudah banyak disampaikan oleh bapak-bapak narasumber yang lain, apalagi kita sekarang musim kemarau, kedepannya pasti akan ada perubahan fenomena terkait dengan naik turunnya gini rasio ini. Tentunya itu menjadi perhatian kita bersama supaya gini rasio ini tidak semakin melebar. Mungkin itu Pak.
0: Baik, terima kasih. Saya ke Pak Cokro. Ini mungkin kita sudah berada di penghujung waktu dialog pada Gorontalo pagi ini ya Pak ya. Pertanyaan untuk Pak Cokro ya, apa satu kebijakan yang paling prioritas yang akan didorong pemerintah daerah untuk mencegah ketimpangan ini ke depan, Pak Cokro?
1: Jadi tentu kita mempunyai program-program yang telah tertuang dalam RPJMD. Kita memprioritaskan UMKM-UMKM. Tentu UMKM-UMKM ini memang sektornya adalah sektor perdagangan, tetapi basisnya adalah ekonomi, basisnya adalah pertanian. Hasil-hasil pertanian ini yang kita dorong ke depan untuk bisa ditingkatkan oleh UMKM-UMKM. Tadi mendapat respon dari Pak Jamaluddin bahwa pendekatannya ke keluarga itu, sehingga keluarga itu di samping dia memproduksi, keluarga memproduksi dari sektor pertaniannya, juga dia bisa beralih pertanian, sektor pertanian ini bisa dialihkan juga ke sektor jasa, sektor perdagangan, sehingga kita beri muatan-muatan ataupun permodalan, peralatan bagi UMKM-UMKM ini. Kita memprioritaskan itu, dan dalam kondisi fiskal yang tertekan pun kita masih tetap mengalokasikan untuk UMKM-UMKM. Kita melihat di Kabupaten Gorontalo sektor UMKM ini tumbuh pesat, walaupun dari hitungan Gini rasio mungkin saya kurang yakin kalau sektor-sektor informal ini bisa masuk menjadi data dasar untuk Gini rasio. Tetapi dari sisi perekonomian kita melihat di Kabupaten Gorontalo, Limboto, Telaga, Tibawa, kemudian Bolioguto CS, Batudal CS, itu tumbuh secara signifikan UMKM-UMKM. Kita lihat para generasi muda di Kabupaten Gorontalo, alhamdulillah bisa memanfaatkan situasi perkembangan ekonomi. Ada jalan-jalan kalau malam di Kabupaten Gorontalo jadi coffee street. Nah, itu adalah anak-anak muda yang terus berkreasi, dan ini adalah jalan menuju perbaikan-perbaikan arah ekonomi kita ke depan, walaupun tentu kita akan berupaya mempunyai strategi-strategi yang permanen kepada mereka, tidak hanya sekedar di jalan, tetapi bagaimana bisa mengembangkan lebih kreativitas kreatif. Kita mempunyai satu OPD yang menangani ekonomi kreatif, tentu itu akan kita gunakan untuk menambah nilai tambah dari pendapatan-pendapatan masyarakat. Terus-terus kita lakukan, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati tentu memberi arahan tentang perkembangan ekonomi melalui strategi UMKM ini. Saya kira demikian.
0: Baik, baik, terima kasih Pak Cokro. Nah, mungkin kita sudah berada di penghujung waktu ya, pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo. Nah, kita akan masuk ke closing statement. Di sesi closing statement ini mungkin saya mulai dari Pak Ihwan dulu, dari BPS Kabupaten Gorontalo, Pak, mungkin terkait gini rasio ini yang naik.
3: Baik, Pak, kalau dari kami mungkin bisa dibilang statistik itu bukan sekedar angka ya. Jadi di balik angka itu ada banyak sekali kondisi dan kehidupan masyarakat di dalamnya. Kita harus memahami bersama-sama agar bisa mengambil kebijakan yang lebih tepat. Itu, Pak.
0: Baik. Selanjutnya mungkin dari Pak Cokro, dari Bapeda Kabupaten Gorontalo, Kepala Bapeda Kabupaten Gorontalo, silakan Pak Cokro.
1: Masyarakat Kabupaten Gorontalo yang kami hormati, pemerintah tentu mempunyai program-program yang pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program ini mohon dapat diberi partisipasi aktif, mohon digunakan dengan sebaik-baiknya untuk peningkatan kesejahteraan. Kita mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk sentuhan-sentuhan ke masyarakat. Tentu kami berharap masyarakat dapat merespon dengan menggunakan dengan sebaik-baiknya. Tidak akan baik ketika pemerintah berlaku baik, kemudian masyarakat tidak melakukan respon. Partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dari satu proses pembangunan. Partisipasi dalam memberikan ide-ide, partisipasi di dalam menggunakan hasil-hasil pembangunan, dan partisipasi di dalam menikmati hasil-hasil pembangunan dan menjaga hasil-hasil pembangunan itu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Jamaluddin. Pak Jamaluddin, silakan closing statement-nya, Pak.
2: Iya, terima kasih. Jadi sekali lagi, gini rasio kita paling tinggi se-Sulawesi. Ini ancaman sebenarnya bahwa kita paling timpang. Dari segi pendapatan maupun pengeluaran sangat tinggi ketimpangannya. Kita tidak, anggaplah ini cukup tinggi karena kita di atas rata-rata nasional. Lalu salah satu penyebab ketimpangan ini adalah pendapatan petani kita rendah. Jadi saya berharap bukan saja Kabupaten Gorontalo ya, tapi semua kabupaten kota bisa melihat ini untuk pengambilan kebijakan sehingga betul-betul berpihak kepada petani sebagaimana Pak Cokro sampaikan tadi. Bukan saja petaninya yang disentuh, karena biar bagaimana disentuh bagaimana, tetap rendah pendapatannya, keluarganya juga harus. Saya kira itu saja. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Terakhir ke Pak Prof. Pak Harudin, silakan Pak untuk closing statement-nya, Pak.
4: Ya, baik. Ada tiga hal yang penting. Yang pertama adalah upaya produktivitas di sektor pertanian itu supaya bisa ditingkatkan melalui intensifikasi pertanian. Kemudian yang kedua, juga kita harus dapat mengembangkan produksi pertanian itu ke arah hilirisasi. Tadi sudah disinggung oleh Pak Jamaluddin, juga oleh Pak Cukrum. Yang ketiga adalah petani jangan menjadi price taker atau penerima harga, tetapi bisa dia berperan untuk menentukan harga. Karena selama ini harga dipermainkan oleh para tengkulak. Oleh karena itu, kelembagaan pertanian itu harus mampu untuk mobilisasi daripada para petani itu supaya dia bisa menjadi penentu harga, tidak dipermainkan oleh para tengkulak. Saya kira begitu ya.
0: Siap, baik. Dengan terakhir closing statementnya dari Pak Prof. Fahrudin Olilingo, demikian juga berakhir dialog pada pagi hari ini di sesi Gorontalo pagi ini. Ya, gini rasio memang hanya sebuah angka, namun di balik angka tersebut terdapat cerita tentang bagaimana masyarakat memperoleh pendapatan, memenuhi kebutuhan hidup, mendapatkan pekerjaan, dan menikmati hasil pembangunan. Ya, saya Desiran Samamut mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 ya. Saya Azhar Yusuf kembali hadir untuk Anda sampai di jam 2 siang nanti. Kita akan hadirkan lagu-lagu daerah seperti biasa di program Dinamika Musik dan Informasi. Kutiku.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik

Ya, pendengar lagu dari Dul Sumbang dengan AI ya. Pendengar, rekening bank yang ini juga sempat menjadi headline berita di mana-mana dan juga ramai di sosial media mengenai salah satu bank yang memblokir rekening seorang nasabah. Nah, ini ternyata memang rekening bank pada dasarnya memang dapat diblokir atas permintaan aparat penegak hukum ya. Namun prosesnya tidak dapat dilakukan secara sembarangan ya, karena pemblokiran rekening ini merupakan bentuk upaya paksa yang diatur dalam hukum acara pidana. Dilansir dari rri.co.id, pemblokiran rekening ini dapat dilakukan dalam perkara pidana yang sedang berjalan dan harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Aparat yang dapat meminta tindakan ini antaranya penyidik, ya, terus juga penuntut umum maupun hakim. Ketentuan mengenai pemblokiran saat ini diatur dalam pasal 140 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Undang-undang ini mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Dalam ketentuan ini, pendengar, pemblokiran merupakan tindakan untuk sementara mencegah akses penggunaan atau pemindahan harta kekayaan termasuk transaksi perbankan. Pemblokiran dilakukan dalam kaitan dengan proses penegakan hukum pidana. Jadi itu ya. Meski aparat penegak hukum dapat meminta pemblokiran, ada prosedur yang sebenarnya harus dipenuhi ya. Prinsipnya penyidik, penuntut umum, atau hakim ini harus memperoleh izin dari ketua pengadilan negeri gitu. Jadi tidak harus sembarangan untuk blokir-memblokir nih pendengar gitu ya. Dan untuk informasi lengkapnya Anda bisa ikuti di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar, sebanyak 18.504 personil kepolisian dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar di sejumlah titik di wilayah Jakarta Pusat hari Kamis hari ini. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold EP Hutagalung mengatakan pengamanan dilakukan itu dengan mengedepankan pendekatan humanis yang memastikan kepolisian akan tetap memberikan ruang pada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dan pendengar, pengamanan dilakukan secara berlapis untuk memastikan penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Total ada 6 zona pengamanan dalam aksi demo hari ini. Zona 1 meliputi Ring 1 DPR MPR RI. Pengamanan mulai dilakukan sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan melibatkan sejumlah pejabat utama dan juga perwira pengendali. Untuk zona 2 meliputi sejumlah titik di sekitar komplek DPR MPR RI hingga flyover Semanggi. Zona 3 mencakup pintu Escape Spark TVRI, TL Hotel Mulia, dan TL Asia Afrika. Selanjutnya zona 4 meliputi kawasan Gerbang Pancasila. Sementara zona 5 mencakup Paspol Palmera, Stasiun Palmera, Masjid DPR, hingga Gedung LHK. Sementara pendengar, untuk zona 6 meliputi kawasan BPK RI, Lorong Warga, dan Ladoki atas ya. Selain itu personel juga disiagakan di kawasan Bundaran HI dan Duku atas untuk memastikan pergerakan massa seperti dampak terhadap arus lalu lintas dan lainnya. Reynold mengatakan dalam pelaksanaan pengamanan, personel kepolisian yang bertugas tidak membawa senjata api maupun senjata tajam. Hal tersebut sebagai bentuk komitmen Polri untuk mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif dalam memberikan pelayanan serta pengamanan aksi unjuk rasa.

0: Yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRD Fest 2026? Yap, RRD Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRD Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Lagu dari Mita Talaha untuk pendengar dengan Jang Paksa ya. Masih terus kita di Dimensi Dinamika Musik dan Informasi. Pendengar, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB dan kawan-kawan menggelar aksi unjuk rasa di depan Komplek Gedung Wakil Rakyat Jakarta hari Kamis hari ini, di mana Aliansi Warga Pati dari Jawa Tengah yang sudah berada di Jakarta sejak beberapa hari lalu menyatakan aksi akan berlangsung damai dan fokus pada dua tuntutan terkait pemberantasan korupsi. Koordinator AMPB Supriyono alias Botok ini mengatakan dua tuntutan dalam aksi 27 Agustus ini adalah mendesak DPR dan pemerintah segera mengesahkan rancangan undang-undang RUU perampasan aset dan menerapkan hukuman terberat bagi para koruptor. Dan ia menegaskan aksi AMPB ini tidak membawa agenda untuk melengsarkan presiden dan wakil presiden. Sebaliknya pihaknya malah mendesak agar pemerintahan Presiden Prabowo ini berjalan lebih baik ke depannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti untuk update informasi berita berbahasa daerah Gorontalo bersama Hasdin Daniel.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tulun dalo. Butia polima banda-banda lo habali lo hulun dalo. Habali uhi walia. Me tolipun do butia. Tehas din Daniel watia. Ta mo potunggulolo iya. Mengundulawa mengutato. Pamalenda Kabupaten Lohulondalo lo otanggulai mopula tua ulo dalala sombako donggowoluo mo otu heta sambe mola hulalo Desember owoluo lo pale sambe lo uhulalo Juli lalu walulo lihu limolo hetu totonu upalaluo lo layati bo patolihu mohetuta walulo pula tolotonu ikabit distribusi wau cadangan pangan to Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lohulondalo Didik Adi Saputro Kartiko lo otanggulai pamalenda tatapu aa wotaulo bulog to owoluo lo SPHT udong ka wade-wade ta polo dula hebeti, bohile lio udilama ohawatiri, sabu sembako donggo woluo-luo. Dabo pohile lio udilama omomorongi, wau mama otu olo. Montali motu ude wolo upalaluo.
1: Pomilohu, kata dasarnya bilohu, artinya lihat. Pomilohu ada yang menafsirkan sebagai analis yang menggunakan pikiran dan perasaan. Dalam konteks kepemimpinan, pomilohu berarti visi, maksudnya bahwa visi bukan sekumpulan kata-kata yang ditata menjadi kalimat untuk dipampang di hadapan rakyat. Pomilohu juga menyangkut kemampuan pemimpin dalam membaca perkembangan zaman sehingga bisa berpikir jauh ke depan dan mampu mengarahkan negeri yang dipimpinnya ke arah yang lebih baik. Ada tiga tahapan pomilohu, yaitu pertama, pomilohu baya-bayahu, visi yang bersifat konkret, yakni hasil pengamatan mata kepala sendiri tentang suatu kondisi dalam suatu saat, pelakunya, sebab, dan akibatnya. Kedua, pomilohu lo'o-lo'opo, visi yang komprehensif tetapi bersifat abstrak. Ini dalam konteks nur ma'rifat atau mata pikiran. Yang ketiga, pomilohu tone-toneo, visi hakiki dari lubuk hati yang berhubungan dengan niatan nurani atau mata spiritual.
0: Odu olo ito donggo namiatia toha bali ubah bahasa lo hulondalo. Mau ludu umalo timi idu taunu pahupohutu tuau lopo ela odeta isilamu to aita lo dulahu upilo tutua lio olo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta lopo juangi agama isilamu wau tauhidi. I utibeti ilo tanggula meli bupati lo Bualemo rumpa gau to mau ludu tolenggo talo kabupaten Bualemo. Imole ilo tanggula meli bupati rumpa gau to umo ela mau ludu buti de dila bo mai kokolio o uau ramelio. Nabo mai mongamani wolo uma pilo ngajari lo rasulola. Wau ma amaliolo to ungohoi ngohoi tidio poto umo tabia u pilonga hulio meilo ta kawasa ode olanto ta isilamu iti bupati rumpagau ilo hihile umai mopelaya ibada to ulimolo wakutu
1: tahuda lomongo panggola openu demo poto molo buati bomo asalipo walilio pale.
2: Biar nanti lambat menumbuk padi, asalkan hasilnya beras. Artinya, upaya mencapai cita-cita.
0: Odu olo ito longgo lamiatia tuha bali ubah bahasa lo hulondalo. Mauludu upohu-pohu tutotihi al-mutakadir ilandala lo kabila bone bolango mai mopo oto heta utawa walama. I utiboti ilo tanggula mai lota olu-olu hula to adati tibate gunawan hunta. Odito me loha diria to mauludu boti. Mauludu utim edu taunu pahu-pahutu mai po elala dulahu upilo tutua lio lo rasulula. Utie mai pohundula to umopalaia umotolo agama Islamu. Udongko olu-olu hula to umotolo adati musi wajibu mohu ila kokolio abuti. Tu udu mopia wa umoponu to rasulula. Umalo po ujudu toyopo wa walima. Itibate lo harapu kokolio o to umotolo agama Islamu buti musi olai iyo huna mopo otoheta uhuta wa walama awota wa uponua. Sumangat ito mauludu buti musima popo wali siola ode mongo ditimoni.
1: Lumadu lo mongo panggola.
2: Dilama o polo ia wanu dila o walia. Alihu tau dilahi ibi-ibia.
1: Jangan berjanji kalau tidak mampu dilaksanakan, supaya orang tidak akan mencibir. Artinya, janji harus ditepati.
0: Odu olo ito donggola miatia tuha bali ubah bahasa lo hulondalo. Perumda tirta limutu lo otanggulai. Udonggo lanto-lanto nga polo dulahe odie, moda tatama susah mo otaputaluhe beresi. Ngopo hiya uhi polaya niya taluhe ode bele-bele yalo, au olo mahipo depi-depite taluhe beresi ode ta palalulo taluhu. Umalo kalajahe lumo, wolo pores solimuto, SPN Polda, BPBD, wau balai sungai to hulondalo. I direktur lo perumda tirta limuto Tommy Hendra Said lo otanggulai, u palanu lo taluhe beresi buti, to ilandala lo boliohuto mo otimango pulu bala dunga lio bongo meme limboto barat wautilango. Ilangi lo taluhu to perumda tirta limutu ma mo kalaja helumo wolo perumda tirta to kota. Alihu mo otu heta taluhu. Sabu ma iloduhenga ta palalu lo taluhe beresi. Po hilelio udebo mohemati taluhu, po upo udaa ode upo tubu wau ilumolo. Po hilelio ode tama susa lo taluhe beresi, hua mo pola puru ode pamalenta.
1: Lumadu lo mongo panggola.
3: Bo ode loti amo pa.
4: Seperti lebah berumah rendah, artinya mudah tersinggung.
0: Odu olo ito donggo lamiatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Polo dulahe u ilo tanggula melo BMKG ma wali-wali to hulondalo. Dabo o woluo lo, dabo o woluo lo pale amani. Bulok lo otanggulai, o woluo lo pale to bulok woluo. Utanggula lio beras cadangan pemerintah, woluo ma watu-watu to hudungu lo bulok. Moli ma moli duhenga lio mai. Ma wito lo pohile lio odela iati, dilama o hawatiri. Kapala lo bulok to hulondalo firman sah lo otanggulai, o wolo lo utanggula lio beras cadangan pemerintah mialo CBP wolu-woluo. Wau CBP buti watu-watu ode utanggula lio stabilisasi pasokan wau harga pangan mialo SPHP. U watu-watu ode la iati. Poile lio u dilama omomorongi pale alihu debo mootu heta to polo dulahe boti.
1: Lumadu lo mongo panggola.
4: Bo ode lo wamila bungolo.
2: Seperti pedang tumpul, artinya sulit dikasih pengertian.
0: mongon bula awau mongon tato tanu bo o odi mona uma pilo posambe umai lamia tia to hianga botia insyaallah poli de mududunga ya to hianga te endamai.

pagi botia ju tanu mai lapato udi lama patato ma apu ode mongong tato utila la to bahasa bolo pohileala potunu potuhata wa utila la to iya ende bolo potunu lo mei amiatia wa tia te has di Daniel bolo mei odu ola po o nanta da bo ando to udi pemohindu amia tia ta ta pumopo elamai u lo laita isi isiani uau di lamo palongo to u hitua tua ua ti diopo donggo tingkat tingkat dulahe odie inde bo oditopo wahatia mohindu po wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih kembali bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo, pendengar, menemani suasana siang Anda. Masih kami temani dengan sajian musik dan informasi. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi beserta Meta ini memberikan respon terkait pemblokiran akun WhatsApp aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB Supriyono alias Botok. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar ini mengungkap pihaknya menerima banyak keluhan terkait akun WhatsApp yang tiba-tiba terkena suspend ya. Merespon hal ini, Komdigi mengirimkan surat ke Meta pada 14 Agustus lalu untuk diminta klarifikasi. Namun respon yang diharapkan tidak diterima hingga tenggat waktu yang ditentukan. Komdigi lantas memanggil perwakilan Meta untuk hadir secara langsung memberikan klarifikasi. Isu pemblokiran akun WhatsApp ini mencuat setelah terdapat pengguna WhatsApp yang tidak bisa menggunakan ya untuk akun WhatsApp-nya, termasuk juga aktivis Pati yaitu Botok yang mengaku WhatsApp-nya disuspend oleh Meta. Ketika ditanya mengenai kasus ini, Alexander mengatakan Komdigi tidak mengetahui secara spesifik mengenai posisi akun aktivis tersebut. Dan mendengar dalam kesempatan yang sama, kebijakan Facebook dan messaging Meta Asia Pasifik, Esther ini mengatakan pemblokiran massal yang terjadi berkaitan dengan kesalahan sistem dalam deteksi akun yang dinilai melakukan pelanggaran.

0: Belilah sesuatu di saat kamu mampu, bukan di saat kamu mau. Gaya hidup yang dipaksakan bisa-bisa berujung hutang yang memberatkan. Tahukah kamu, perbedaan keren dan kere itu cuma satu, yaitu huruf N alias ngutang. Banyak orang kere terlihat keren padahal hasil ngutang. Buat apa? Kekayaan bukan berarti kemewahan. Seringkali kekayaan ditemukan dalam kesederhanaan. Buat apa pamer sana sini? Kalau ternyata bikin pusing sendiri. Tanamkan komitmen yang tinggi, sikap disiplin dalam diri. Walaupun kemewahan menggoda hati, tapi tetap harus mawas diri. Jangan malu terlihat sederhana, tapi malulah ketika kamu pura-pura kaya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

karena masih dengan cuaca di luar sana yang terik ya, untuk Anda semuanya masih beraktivitas di hari Kamis kali ini. Semoga untuk agenda hari ini masih berjalan lancar mendengar ya. Ya, mendengar udara yang sejuk di pagi hari dan malam hari mulai dirasakan masyarakat Gorontalo di tengah berlangsungnya musim kemarau ya. Kalau siang kan kita ngerasanya panas gitu ya. Tapi kalau pagi itu dari jam 5 pagi sampai jam 8 itu kayaknya masih berasa sejuk gitu ya. Tapi kalau udah di atas itu wah udah beda lagi ceritanya nih. Nah, ini berdasarkan perkiraan BMKG, kondisi cuaca di Gorontalo pada akhir Agustus 2026 ini masih dipengaruhi dominasi musim kemarau. BMKG menyebut kondisi kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia, meski hujan lokal tetap berpeluang terjadi di sejumlah daerah. Kondisi ini juga meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan di wilayah yang mengalami curah hujan rendah. Salah satu faktor yang penting mempengaruhi kondisi ini adalah penguatan monsun Australia. Pola angin membawa masa udara yang relatif lebih kering ke wilayah Indonesia dan berkontribusi ya terhadap berkurangnya pembentukan awan. BMKG juga menjelaskan bahwa penguatan monsun Australia dapat membawa masa udara kering sekaligus mengurangi tutupan awan. Berkurangnya tutupan awan ini juga berpengaruh pada suhu malam hari saat lagi langit relatif cerah. Ya, panas yang tersimpan di permukaan bumi ini lebih mudah dilepaskan ke atmosfer. Akibatnya suhu permukaan dan udara di dekat permukaan dapat menurun menjelang dini hari hingga pagi. Inilah salah satu alasan kenapa pagi dapat terasa lebih dingin dibandingkan siang hari, meskipun suhu kemudian kembali meningkat ketika matahari mulai muncul ke permukaan gitu ya. Kondisi udara yang lebih kering ini juga menjadi bagian dari karakter musim kemarau ya. Ketika kandungan uap air dan pembentukan awan berkurang, perbedaan suhu antara siang dan malam ini dapat terasa lebih nyata pendengar. Anda masih bisa terus ikuti info lengkapnya di rri.co.id.

peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana, salah satunya adalah dengan menyiapkan tas siaga bencana atau TSB. Tas tersebut memudahkan saat evakuasi dari lokasi bencana menuju tempat yang lebih aman. TSB berisi barang-barang pokok yang penting dan wajib ada ketika sebuah bencana atau kondisi darurat terjadi sesuai kebutuhan masing-masing anggota keluarga, yaitu surat-surat penting seperti akta kelahiran, ijazah, surat kendaraan, kartu keluarga, dan lain-lain. Pakaian untuk 3 hari termasuk selimut, handuk, dan jas hujan. Makanan ringan dan tahan lama seperti mie instan, abon, coklat, biskuit, dan lain-lain. Air minum yang setidaknya dapat mendukung kebutuhan selama 3 hari, obat-obatan pribadi atau umum, alat bantu penerangan seperti senter, lilin, korek api, dan sebagainya. Jangan lupa siapkan uang tunai dalam tas untuk bekal selama kurang lebih 3 hari, peluit sebagai alat bantu pertolongan, masker sebagai alat lindung pernafasan, dan perlengkapan mandi.

Terdengar sebanyak 4 unit rumah warga di Komplek Pasar Biau, Kelurahan Biau, Kecamatan Hulon Dalangi terbakar pada Rabu 28 Agustus lalu, dan kebakaran diduga dipicu kelalaian saat memasak dan sempat mengancam ya, rumah warga lainnya karena lokasi berada di kawasan padat penduduk. Kebakaran bermula ketika LU, 46 tahun, yang merupakan pekerja rumah tangga, itu ada di rumah milik Yusron Gobel, diduga lupa mematikan kompor gas setelah memasak di dapur gitu ya. Api kemudian membesar dengan cepat merembet ke rumah warga lainnya. Melihat kobaran api semakin sulit dikendalikan, pemilik rumah bersama warga segera minta bantuan dan menghubungi petugas pemadam kebakaran dan pihak kepolisian. Direktur Samapta Polda Gorontalo Kombes Pol Satria Perdana ini mengatakan sebanyak 12 personil unit PAMAT di Samapta tiba di lokasi sekitar pukul 14 dan personil langsung berkoordinasi dengan tim gabungan terdiri dari Damkar Provinsi Gorontalo, Damkar Kota, dan juga Bone Bolango. Di mana setelah api berhasil dipadamkan, petugas melanjutkan proses pendinginan untuk memastikan tidak lagi titik api yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Proses pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dalam kejadian ini tidak terdapat korban jiwa, namun dua orang dilaporkan mengalami luka ringan akibat insiden kebakaran tersebut. Satria mengapresiasi respon cepat seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan kebakaran. Menurutnya koordinasi lintas instansi ini menjadi faktor penting untuk mencegah api meluas ke pemukiman warga lainnya.

qaimah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athul

0: بعد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, selamat menaikkan sholat zuhur. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Cemisa tahir losun, burda.
2: Dan saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh
3: herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase liga utama sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe

0: hasil dari sepak bola Inggris, pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Price di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jaisel menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: ke Liga Spanyol, pendengar. Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 di atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama Liga musim 2026-2027. Hari tadi, striker Kylian Mbappe menjadi bintang hat-trick sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan satu gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan menemukan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Hukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menemukan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan dari 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe mengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, kemudian menilir VAR karena offside. Usaha lagu buat Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Oh, ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini,
3: Bernabeu. Oh ya, es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabeu.
1: Selain itu, Patrick Sosial dan Pellegrini di Matarazzo. Aku itu menghilang kendali dari permainan tuan rumah.
2: We lost possession. Dan kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
4: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memecahi klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

ke arena net, pendengar. Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson. Menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa. Namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas kuat mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kamalsira mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Target saya memang bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 Legu, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh I-League dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager I-League Budi Mandali Munte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi khusus di antaranya empat yang saya sudah dekat setuju ya, 20 grup sudah harus siap untuk dekat dan nanti bergabung dengan 16 grup Super League di grup stage jadi penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, di Gosok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan kan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa santan main nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini pasti lebih dari 24. Kita balik kan minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub. Championship apalagi Super League ya kan tidak cuma
0: enam pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak

dari kabar Arena Voli. Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AFC Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Tarore menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak cheat dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marciano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yakni dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus jadi pas kalah ke kanan dari langsung kayak kuliah gitu, fokus kita dulu hilang aja gitu. Dan juga gitu, jadi ketiga kita udah coba fokus lagi, dan pas yang ketiga kita udah coba juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Lebih dibandingin ya tambahnya aja sih, kayak misalnya lebih di ekstra aja lah dengan
1: kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Anda baru saja mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

0: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRD Fest 2026? Yap, RRD Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRD Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar lagu dari Anmes Kamaleng dengan Andaikan Kau Datang. Sudah pukul 12 lebih 35 menit saat ini. Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo pendengar. Dan untuk Anda bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital. Ikuti terus informasi juga di portal resmi kami RRI.co.id ya. Untuk Anda yang saat ini masih menikmati

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah

0: informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar, DPRD Provinsi Gorontalo mendorong pembangunan akses jalan Tulabolo Pinogo tidak berhenti pada forum koordinasi dan komitmen antar pemangku kepentingan, tapi segera diterjemahkan menjadi langkah pembangunan yang konkret dan terukur. Hal itu disampaikan anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Yen Septiani Sidiki, saat menghadiri forum koordinasi percepatan pembangunan infrastruktur jalan Tulabolo Pinogo yang berlangsung di Hotel Aston, Kota Gorontalo. Dilansir dari rri.co.id, pendengar, menurut Yayan, persoalan akses menuju Pinogo ini membutuhkan kolaborasi nyata antara pemerintah daerah, Pemprov, DPRD, dan seluruh pihak terkait. Yang menilai pihak ini harus mampu menerjemahkan kewenangan dan sumber daya yang dimiliki menjadi kontribusi konkret dalam pembangunan. Menurutnya, pembangunan jalan ini memiliki arti strategis karena berkaitan langsung dengan konektivitas masyarakat Pinogo terhadap pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan juga pelayanan publik. Keterbatasan akses selama ini tidak hanya menyulitkan mobilitas masyarakat, tapi juga dapat meningkatkan biaya distribusi barang dan juga memperlebar kesenjangan pembangunan.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
2: Ya, peringat pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kita akhiri untuk musik dan informasi. Anda akan bersama dengan Pak Kuni di pukul 13 lebih 15 menit ya untuk program Hulu Andalo Lipu. Tetap di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah itu boli donggolo dudung gaya toh hianga botia. Syukuru wau deo wau syukuru bobotalu ontomola ode hadratili o eya. Ta longohimai lopo ganapu ta lopo ganapu ito lowali ito lowali mahluku ganapu. Yo. Dila odelo mahluku uwe wolio mao. Salawati wa salamu bapatalu onto mao ode nabi indo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggila bata mao ode ongo ngala alio mongo sahabati lio wolotonula talu dudu ahilinga lio duando tima-tima manga sare atilio. Mongo dula mongo dato syukuru itu donggolo oto dua umur syukuru yang donggolo oto dua. Insya Allah itu amia tiada boi sehat tiahi kuat tiahi orjiki atau dulahe botia tunggulo mola akhiria wa utipi aminia amin ya rabbal alamin. Wojo mengodulawa mengotato pohilelio de olantumu amilala u isi isiali wau dilamo palongo boli dilamo milaya to udonggo lantolantonge plontolantonga polo dula he odie pohilelio ode olanto ulo laita isi isiali sabu membidu ode umopobu medunga odunggalo membidu odunggalo penyaki wau dada tata dilamo otapu talu he beresi. Ya wito baito ju peipo elalio mak. Yo, karena tu udu manusia moda tak uhi ilang ya. Manusia biasa moda tak u olipata. Ya, boleh mah boleh. Nah itu baca jo, karena buti lanto-lanto ngabuti orang lu dung helat ya. Oto ngau-ngau o olo pemadam ngau-ngau a memang. Wih, kalau mah mata uton poli itu nana ya. Mata uton poli baito umma. Na wito baito. I dia bolo ma opo mobu mobu jo. Bila melo atia ulota mahem mobu lato. Jo. Imbihu bulango tapa mulau tima tama hipo lotobe. Ele ponu ju tohu ngopangimba. Ito tatapu isi isi ali. Sabu udah halati bolo woluo juhu woyongo. Ya. Itu angin putar. Itu baito. Walau luo huwa yongo juwa ubuti tulu u wa yu wali odai tata na uito udah halap itu. Jangankan ya open dalam udah huto bela dawo mo udah huto lambi udung yo mai lo hehengu na uito inda mola cu inda ya antu tulu ma itu hi memang inda mola deo. Na uito ju musi itu isi isi alilo ma. Wow, utamanya buat tipe polianto penyakit tak uke ke ingo. Mulai tahu tipe poe laju. Pokoknya malali upomu suara ispomu acara tipe ti uti. Jo, karena donggo wade wade to ju polo dulahe. Nah, itu. Nah, buat di mata alam ya, di mana tahu lo studio bila bila elati apa ya huom heputar yo lo dupoto. Ndobe itu. Nah itu dah halak Allah betul mula tu panggil bapak itu pak. Untuk betul bolo dunggalo dupa tahu yongo. Putar yo dia betitul oleh tata tiju. Amun tamu dah hutola to lambi to hengulo lambi. Apalagi luli mana data luli betikan full heng odikan. Polo heng odikan dah data beti. Belau beti mana pilih melipasalim nusi wale mah polo longu hati lambi to suawa. Karena madi dumampolo patu. Nah itu. Tapi asikilio poli lo lambi. Asikilio lo lambi. Lambi itu dilamu huto mate wanu dipotilu muhu. Itu. Wanu debotio ati ma ilo dunggalo. Ilo dunggalo stunting. Betul. Katakanlah. Jo. Itu. Ma ilo dunggalo stunting.
Jo, tetap tidak bodong ke tumuh lo. Dah betul tumuh dia malu lolo tumuh betul ulambi muka luar mai jo, putunga muka luar mai. Tapi dia mencetak regenerasinya yang banyak untuk poli lambi. Dan itu sudah menjadi bolo maaf bolo, sudah menjadi semboyan prinsip dari Bapak Taib Gobel. Betul dari lambi betul. Nya bolo maaf bolo. Entah ul Panasonic, jo orang yang pertama berkecimpung di dunia elektronik di Indonesia, ya boleh maaf boleh boleh ini, dah itu begitu jo, ngotata mengutla itu, to lambi begitu, nganu to buti pilu mulu dudula, dungio mau dudulahu, tapi uwa atalio na ona ala ala paturusi, ya mau data lebih mau data uwa at. Jo, karena tiu mololo hetaluhu. Nah, itu i odito di dialog dia ja, bingung itu melamu itu ina lo talu he buti buat atama ilo data itu. Nah, data itu paling mota kan? Gitu lo. Jo, nah uti buti ju mengolah mengota to di polu wolo wolo. Beh lima untuk komentar wati ama pangengolo eh. Oh, nenek abe lima untuk komentar naku. Ah bangangola dah ah jo na Allah buti mah bal bal unta awak odie na noau jo dia ode Facebook polo ya jo ode Facebook polo yang punya nama Delvira Sahrin. Assalamualaikum Pak Kuni walolo habari itu tulisannya walo dua o di situ walolo habari ya kalau satu o bawa walolo to walolo itu sedih ya gitu loh. Lanjut masih Delvira Sahrin Pakuni watia mokirimu molao molao salamu ya molao salamu to ode li mama loatia. Itu. Walau maaf walau. Ya. Terang berbicara media lah ya. Ya. Itu begitu. Lebih lengkapnya. Walau maaf kalau ini. Salamu toti mama latia. Itu begitu. Jadi. Mungkin. Molau salamu ode li mama loatia. Indo itu lo watia sekarang orang mah watia toh latia mama lo watia poleleamola ma ilahua simukulu watia to sikola simukulu lo watia to sikola ya oh MBG yo bagi dong iya. Ya, lengkapnya begitu ya. Bolo maaf, dila olo umai motiti guru, dila olo umai motiti masahuru, dabo tonu uilohi lo guru tuwoto umai posukuru. Lanjut. Yang punya nama Mas... siapa ini? Novita Alilahengo. Jo, odu olo umai le'i amin ya Rabbal Alamin. Ma wolo lagi. Ih, bu mati lalau tiye. Jo, matonu baca latih tiye. Iya, mama nanti alu lah itu. Oh, ya. Yang lanjut, yang punya Kang Heong Chun. Wih, nana. Jo. Jo, odu olo umalai amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom bahasa lo Cina, uti ya. Jo. Oh, bahasa lo Hulandalo. Watia londo bayade. Ula patobe o bayade teye. Njo. To ula patobe talaga biru. Bo gaga pohiladela bitule kuni. Boti patu. Njo. Bo mo puti. Njo jo. Bo mo puti. Memang ijo. Ne beto beto da poli. Bo mo puti. Bo mo puti lo mola. To huludu. To huludio. Bo mo puti lo mola. Jo. Ti orang Cina tu sama sebelum tahu bahasa lu asli pak. Allah abol Allah jo. Dila. Jo. Nah itu.
Ya nunggu adeta insya Allah juga Imam Dehudidi karena butima pilih lemeto tolinggula di Imam Dehudidi beto to cempaka putih jo. Lanjut yang punya nama Pak Haris Patan jo. Odu Allah Umar lelamit assalamulawati ya mohu udu potokuni jo. Wati Allah butir lebih mata karena total lawati amalati jo o amo mula lam, tapi mula mingo. Bila latia o amu buti mula mula minga mola. Woo, memang beme mula buti ei tangolo amu butiju. Dia itu beto upe mamo upoli. Itu indah leo. Olu leo mao penyangka buti ma lo lo tutuhi buti total lo studio buti. Jo penyangka lo tutuhi butiju tutuhi pitu lo puluh meter tutuhi lamiati anu lo tambulo tuju po po wolo poluhi oile. Boleh me pautan lo. Injo, buti onu he buti to kawa buti penyangga lo tutuhi buti to alami onu hungo to ti umbuh dah dupa tato itato. Injo, no itu. Bet tutuhi cuma to alami ati aju pitu lo puluh meter tentang mau bulat to boleh me mengatakan. Nah, lanjut. Pak Agus Labaco, po sabari kuni, po sabari o duhelo, asik. Ya, Kang Hyung, Hyung Chun, kuni amiatia tobayade hipo huyula, mola bo apohu lo tumba, ah itu. Pololo hela labia, ya itu. Indo beito hipola boa, hipola boa pohu lo tumba. Nah, karena pohu tu lo labia uito, ya indo beito. Karena labia sudah semakin langka, itu beito. Omo lumai, wai labia butija uharaga. Tapi sekarang. Labia buti araga, jadi buti wanu tumba, po otala dia maapatea. Ndo, dia maapatea ju, wanu dipo wujud doi, masate cuma doi damango, buti labia. Jadi ambak bolo melabo olo. Ndo, wapata penguati amiteye. Amiata malapata labo, tonta pakarulo labia, to alamiete, to jalan o dia lengkap. Gitu loh. Jo, wah yang melatih yang oh, jo, karena ada data UMKM hipololoh buti labi apa, jo, buti ololoh malah buti melabuh alabi anak, melabi apohu, jo, labi apohu, lo tumba jo, lo dua lapor data, itu pon data mata, lanjut, Dion Kasim, itu ben, tumben. Bongo meme blok M hadir. Tumben. Ya. Dan nonggol tiu lu ngerti anak. Bodonggol titu tiu tiam. Dati muncul. Dan bodongku mau hidup lahu. Tumben. Ajo. Walau mampu Allah. Lanjut. Yang punya nama onal-onal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kagak intonasi lipakuni baito. To berita ubah bahasa lo kulontalo. O odi mola, jo bo o odi mola ju bo o odi mola ju umuali popo sambil mela miatia toh hianga betia, insya Allah poli de modudunga ya toh hianga pe entamai intonasi itu juga perlu. Ndak bedo, apalagi intonasi lo hulondalo itu mesti mau patato, jo. Tonu yang punya harkat, mana yang tidak. Contoh, bo odelo uololo, wa uololo. Ya, mesti mau patato itu tuh, supaya jelas perbedaan. Uololo bagaimana, uololo sedih. Nah, itu beda. Itu nasi olok itu perlu itu beda. Ya, mau udah bu bangga ngolo pak onal atau trauma. Ante be mewak dubi pok lo hepo baca lo atiap itu. Yo, setelah du bahasa Indonesia, mali olo langsung, dibaca langsung dari Indonesia ke Gorontalo, tapi saya kurang yakin. Ya, karena kejar waktu, sering memaksakan
menyerap Indonesia. Itu begitu. Nah, itu karena dikejar waktu kan. Lebih mampu itu. Berita itu mampu itu bahasa hulun talam mula-mula. Ada itu boleh pembaca. Walau tinggal boleh pembaca remeh, boleh pembaca apa all. Anca bangang ngolo. Ojo. Nah, itu begitu. Nah, itu. Bo-o-o di mula. Hanya sebegini. Bo-o dia mula. Menuju ke sana. Saya ke sana. Itu kan berbeda tipis. Bo-o-o di mula. Hanya sebegini yang dapat saya sampaikan. Poli bo-o-o di mula. Bo-o-o di mula. Wanu poli. Bo-o-o dia mula. Begitu. Mangga panggil poli itu. Kan mas sudah dibubuhi poli. Mamu antala poli artili. Lanjut. Yang punya nama Pak Haris Matan. Kuni. Olo to Facebook. Obrolan li kuni. Dumodupo. Di potang hati ya. Nyo. Di pro apa? Di pro apa itu Pak? Jam 8 sampai jam 9. Nyo. Di pro apa itu yang pagi-pagi. Nyo. Konya nunggu nomor hati cuma ya. Kal-kal bebe. Ya jam 8 sampai jam 9 itu. Di pro apa? Nyo. Lanjut. Pak Rusli Pautina. Yo odu olo umale amin ya rabbal alamin. Lanjut lagi Pak Salim Nusi. Assalamualaikum Pak Kuni. Jo waalaikumsalam. Mula salamu lonto pohuato bualemo Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango. Salam kemaro panjang. Hah, enggak begitu. Rapulat diatan salam sayang ke bukti salam ke. Nyo donggo wade-wade to polo dulahe polo hengu full heng ya. Lanjut mantonuti umah panjang Dion Kasim. Jo odu olo umale i amin ya rabbal alamin, diterjemahkan bahasa Cina. Haya pangke-pangke baca Cina. Eti angkong nyantam. Lanjut Nugen Panjaya. Nugen. Nyo. Nyo. Ay nak lo buah-buah tau ti. Nyo. Mau lo pol papaya uti. Uy papaya. Nugen Panjaya. Kuni. Jo. Topa tali ingun die. Ah. Ti informasi. Ti informasi. Topa tali ingun die. Debo ma. Umbalah haraga lokamate waw malita. Kamate lima loli hungo kilo. Malita muhetuta dulo pulo li hungo kilo. Nenawa sasaingnya eh. Sasaingnya haraga li enu gene. Jojo. Nah itu boli kena donggo full hengju. Donggo full hengo dia. Boli tamate atit di bawah. Nah itu boli mamheta dulo pulo malita. Nah, dah bosuk kali waktu apa Nugen atau tulu mau, jo. Tapi buah-buah jual bobo tulu, karena polo hengu di, ina lo bolo-bolo itu, ya, enak lo buah-buah tapi, jo. Jalan ode tapa melati yo, total lah ialah satu, jo. Polo buah-buah toli yo, bolo 28 nata, Pak Nugen, jo. Ma bersaing haraga lo tamatewa oleh. Oh malita, lumuluh wasal ometa tingati naku Jo, mawaloti Pak Adrian Sahrain, jo, wololo habari Pak Kuni. Jadi dia nyambung, wololo betul dua o, wololo habari, wanu wololo habari berarti sedih kabar. Itu kan wololo wow wololo beda kan. Jadi intonasi dia. Nah makanya penulisannya itu jadi dua huruf o sama lo ma to duo wo itu dulu o ma dulu a ma spasi to duo lo. Itu beda kesamaan itu beda. Itu poli wanu
Berarti masih Pak Adrian ma polo dulahe tan ma mongola tan ma mongola itu ini kebiasaan karena orang itu menyebut singkat-singkat begitu. Memang bahasa Gorontalo ada penyingkatan, tapi ya wah uti jami maksud to penyingkatan dalam tata bahasa Gorontalo uti. Indak abal maapua loh. Kebanyakan orang begitu. Indo. Dan alhamdulillah ini sudah diungkap kemari lho Pak Adrian. Indo beido. Ma spasi polo dulah itu nyambung. Jo. Indo beido. Polo dulah itu nyambung. Tan. Tan. Tanu. Tanu ma mongola. Indo beido. Ma dua A. Tanu itu kebanyakan orang tan. Tau itu. Sebenarnya tanu. Ya masama Allah jaatan wolo jaatan itu jaatan ma jaatan wolo sebenarnya ja otawa wanu wolo oh itu kan mama melingkau toh nah itu jaatan wolo itu memang bahasa Gorontalo itu ada penyingkatan Pak boot delo towolo tolo itu kan nah itu ada dalam tata bahasa. Tapi kalau itu jatan wolo, jangan masuk itu. jangan masuk itu. Awal maaf wolo. Limolota. Itu kan? Itu ada itu. Ya, awal maaf wolo. Dila Allah umai motiti guru, dila Allah umai motiti masahuru, nabo tonu uiloh ilo guru, tuwoto umai pesukuru. Gitu loh. Lanjut. Kang Hyung. Cun kuni de ma malapato dari kata lapato to ya kata dasar de malapato arwa ma o tabo io ahua ma o de malapato ahua ma tabo io lopohu ma menguati aiwatia sudah mainkan. Mainkan. Ya itu betul. Tempat penjualannya di mana? Yo, karena ada UMKM di Pololohe Butiutie. Ya. Lanjut, yang punya nama Dion Kasim. Oloti, nanti pun nama ilmanti Oloma. Saya baru muncul. Hibowolo. Nah, ini boleh kan? Ibo wolo. Kata wolo itu apa kan? Wolo. Tapi intonasi Pak Dungoh. Ibo wolo. Itu. Bukan apa lagi poli itu. Itu. Ya. Nama itu maka. Wati awal lohe ya. Tumben. Ajo. Bulati ada kalau tiulu ngamuh lepat tulup belahum. Lanjut yang punya nama Pak Salim Nusi. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Kuni ohui dikilu untuk KC Loti KCM oh kecamatan ya Suawa Tengah sudah dipusatkan di masjid Haitul Karim. Oh jo Haitul Karim desa Lombongo jo Suawa Tengah. Oh jo ulau demak de Lombongo begitu. Jo. Oh, Jo. Dikil itu ya. Jo. Ya. Nah, itu begitu. Ya, jikir tiali kan itu, apa, refleksi kecintaan terhadap Rasulullah. Ya. Lanjut. Pak Kadir Usman. Assalamualaikum, Pak Kuni. Jo, waalaikumsalam. Jo. Ngompatudlah, Pak Kadir, Lanjut. Pak Aston Latif. Nah. Assalamualaikum Pak Kuni. Itu dari Ahmad. Ahmad Aston Latif di Pulang Ulu. lanjut. Pak Dion Kasim, Kolombengi. Kolombengi bukan, itu maksudnya bukan huo. itu DKN Tiali jo. Jo. Nah, itu bukan huo, Kolombengi. Wow, enggak wow apa? Maksud, maksud,
Jo awal mabul ti na itu ga itu jo ade olando berarti jo bilah melatia ulo ti basi kala-kala aja jo basi pok datawa mengelih taluhu basi ya karena moda taula talo kaluari tulo imota odi tolo tahi pengotola tahi pengotola berarti moda ta berarti lumuala berarti ei ulato tulok imotat, tabo mengilu taluhe buti musih hulo-hulo di samping sunnah.

Tidak itu, ya sudah perkembangan, tapi jangan melupakan yang aslinya. Tidak itu, jangan melupakan yang aslinya, Jo. Bahkan ada, sudah ada snack, ya. Saya itu dah lo lihat dalam ultima snack, tapi kalau bukan snack itu poli was saya itu berpikir, Pak. Waktu itu berpikir, wanu dila snack buti tak ke ingat dia untuk ngati. Jo. Itu betul. Wan dia itu betul. Anja snack betul. Jauh untuk hati itu mengalir. Tidak itu. Kecuali wan wolu juto ti betul. Anak-anak teh pengadia. Dorang yang diutamakan. Ya. Dorang itu yang teh pengadia betul yang diutamakan. Biarlah ada kecemburuan. Karena tinggal dengan alasan tinggal pengadia ti. Hilaloh jam mengadi. Itu kan. Itu faktor pendorong. Jo. Tinggal yang diutamakan. Yang tadi pengadilan, tidak beda hati mah. Tapi yang diutamakan, diistimewakan betul pengadilan itu. Seperti yang Imam dalam hilal ulum mengadi. Itu. Praktek yang mau tadi itu. Ya. Nah itu. Ma pilo duduk yo, pilo duduk yo. Zaman ini buat ya. Ya. Nah itu. Lo mula ohunali yo. Olo talo dikili. Ya. Nah itu baik itu. Tunggu, tapi jangan melupakan yang kue yang aslinya itu. Ilo ngelatih kukis beti alo hulon dalo, kukis beito, to kukis beito, teto ma'ana waw pitu alio, buhuta waw walama moponu motoli anga bodila ma mototom buanga. Itu. Awota waw ponua. Beto to kukis ju. Dia bilahi. Buhuta wa walama moponu mototoli anga bodila lototombuanga. Dari segala adonan. O tirigu, o taluhu, o pahanga, o hula, o apa. Boti segala macam bahan lo kue. Itu tadinya berdiri sendiri-sendiri. Dipadukan jadi satu. Buja buhuta wa walama uti. Tunggu lo tinggal lo poponua lototoli anga. Ndo beidoh. Tita lo tita tailonga, tita lo tita tailonga, medo dia merasa senang. Pohilelio itu dito, buhuta wawala mama ponu moto toli anga bodila moto tombuanga, aa wota poponua, umo o wowolinga towo lota lo itu. Itu betul makna lo kukisi pak, jak bumawat etalo ulai tawau, njo, demai mau mulia, sukanyang anak, dia atalio makna wolo umah he pemulia hiyo mai ambla bome alhamdulillah dia bosok kanyang anak nende Allah maafkan lahir dan batin. En lanjut ba rahmat ripai bekeng huo mungkin pakuni kolombengi mo bekeng mo huo adila yo bodila. Namun tadi yang mengalah putih itu, kaya jauh tuan pengawih itu. Walau lo boleh tahu wangi, Pak. Oh putih itu, oh itu, putih itu. Ya, jama huwa itu, apa mau boleh. Tak biasa udung galo boleh. Kan Allah tadi yang mengalah putih itu, toh. Ya, itu baik itu. Walau maaf, walau ju. Itu baik itu, putih. Bolo maaf bolo butia. Dila olo umai motiti guru. Dila olo umai motiti masahuru. Da botonu uilohi lo guru tuwoto umai posukuru. Beto alim buluto. Alim buluto beto ju. Poponu atau toli anga. A'a wota poponu atau toli anga bubuhuta wawalama. Beto alim buluto. Tadinya kan bopale. Berdiri sendiri. Itu beto. Nah itu. Fata aju ma dilutua liumai. Berarti ya, alim buluto nasi kuning pa, nasi kuning. Nasi kuning balik, pila tujuh alim buluto ba itu. Ya. Nah itu. Itu. Dipadukan jadi satu kan. Itu ba itu. Nga walau ma'abualo. Itu. Nah, sedikitnya ada. Tunggu walau, tunggu kugisi walau itu. Itu. Itu Allah berarti ma'ah hulang ngebongo. Hulang ngebongo itu pendiriannya tinggi pa. Ya, prinsip hidupnya itu tinggi. Hulangobongo. Ya, boleh mak ulan do ulaulo lo alawahu tiolali lo lalahu dah botang gula tetap hulangobongo. Dilu pilo

Uang dolo pahangga tiu lali lela dabu hula dabu tatapu hulang obongo dia lu hulang obongo pahangga dia tatap hulang obongo popo pindah ami betu hulang obongo bet. Apa itu mah pahangga dia pahumbutio pahangga pak tatap tiu hulang obongo lo tinggi lihu bodi lale lihu. Ya lanjut. Boleh maafkan lahir dan batin. Boleh maaf boleh. Yang punya nama Ye. Boleh itu Ye. Apa tahu Mansur Limonu. Bagaimana ya? Gimana gitu? Yo, lanjut. Prematur singa. Salam dari Ibu Luciana Supu dari Tupa. Ibu Lucy. Selamat tak ketemu eh. Gimana ente? Emang bibi hepolnya nama bibi. Emang bibi boleh. Jo. Ami beti tunggu-tunggu lah betul mau deh melantai tu ada melalung ngalau ami dia melalung tonu. Jo. Untuk itu. Lu mau deh melantai anja untuk. Jo. Esok apa betul boleh nak? Ya. Itu. Kebetulan ini fans lama Ibu Lucy sudah terhimpun di Kopsiari, Komunitas Pemerhati Siaran RRI. Fans lama, kontak dangdut, kontak surat, puisi, dan lagu, Gita 21. Apalagi Pagi Gembira, Donggolo Buti Acara Cama Ilul Patalatia, kontak 21121, Gita Wolo, Gita mana atau Wolo Pool, Nail Badalatia. Nah itu sudah terhimpun jadi satu. Ijo bedo. Pernah tu orang ada pergi ke sana, pati perenggi di longal sana apa? Mau belale, niatan mau tonton Toyota. Wah, sebab itu poli, sebab itu ini. Sebab itu ini. Lanjut, lanjut. Yang punya nama Om Ningos. Banari pakuni, mau boleh itu banari. Jo, debo pohon putamai, kena. Jo, debo mau boleh itu banari. Jo, nah itu. Lanjut, yang punya nama Man, watia mahasiswa dokuteri Topalu. Den tali. Malopata, maila patolo sekolah. Alhamdulillah. Jo, mau huwalingai tohulon talo. Mau huwalingai, bukan. Mau huwalingai ode hulon talo. Salamu Pak Kuni. Jo, waalaikumsalam. Di dokumen. Kentang lo manto. Nama di doku. Jo doku. Pak Rahman. Hemeto. Jo. Di dokumaman. Jodoku, jo. An mendengar mesti hulun tar doku dulu. Pasti mende desu jodoku, jo. Ya, bila odua lapo nada adim do sekolah dokter itu jo. Ya, iya. Membo praktek to kampung ulo hilau. Ati, alih hujo mau bantu ungala, jo. Lanjut. Yang punya nama Yulin Hala. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Vito. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Terima kasih yang mengikuti Pak Zainal Abdul Razak. Lanjut lagi. Pak yang punya nama Asra Mukmin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang punya nama Vito. Wololo habari likuni buaya. Itu tulisannya begitu. Wololo, itu. Wololo habari. Itu beda wololo. Wololo itu sedih. Ya. Yo, kalau dua lapok data yang punya nama Titin Kasim, ala dia so akad anapa? Dia so akaji. Wah jempol itu so. Itu so. Akaji itu apa? Yang punya nama X. Apa ini? Wololo habari om. Ya bukan wololo. Wololo itu sedih. Kalau mau tanya bagaimana kabar, di situ. Wololo habari. Kalau satu o wololo itu sedih. Ya boleh maaf lanjut. Ini namanya kurang bagus. Ya,
tidak bagus membaca di media. Ya. Tidak bagus membaca di media. Lanjut. Yang punya nama Roman Gani. Wolo dua lo mohile doi pakuni. Ya. Njo. Njo yo bo mak di bo bagi susah dong kau itu onto. Njo. Jadi dua apa peti hulu olo itu tu bihut dalalo. Apa tahu dulu olo. Njo. Lanjut. Yang punya nama Isyarat Senja RR Gontalo kena delay. Enggak sinkron gambar dengan suaranya. Oh yo. Indo eh delay oteh. Ya. Ya, memang ini agak pengaruh ini. Signal ini mungkin takut matahari tahu ya, panas matahari. Ya, sedikit terganggu dari kemarin. Dari kemarin dulu. Ya, terima kasih informasinya. Ya, ya. Lanjut lagi. Yang punya nama Rita Uno. Halo Pak Kuni. Ya, halo juga Tata Rita. Yang terima kasih yang mengikuti nama Andika. Yang lanjut lagi Asna Suleman. Kolombengi Gaga Kunilio. Wih, boja Gaga itu. Bapak Taju enggak celup, eh? Dicelupin di kopi. Waduh, nente. Enggak malu. Lomo-lomo. Lomo-lomo to kopi. Po'ototo amakmu lomo-lomo mialo polo dungo mialo. Apa itu to kopi? Jangan pede hialo makbuti melanggula colo-colo. Colo-colo kopi itu bahasa bawaan. Bahasa bawaan, bahasa Manado kuah itu leh. Itu bahasa bawaan. Dulu orang itu masih Sulawesi Utara sehingga mendewakan bahasa ibu kota terbawa ke sini. Ipo totama olanto lomo-lomo mengakolombengi lomo-lomo to kopi bukan colo-colo di kopi. Ya, supaya kata itu tidak akan tenggelam, Pak. Gitu loh maksudnya. Asik mahemologat. Njo. Belum apa. Yang punya nama Asna Suleman, halo Pak Kuni, halo Olo. Yang punya nama Farida Domil. Di mana ente Farida? Napa di Luciana? Subuh ada baru komentar kamar. Di mana pun si Ibu Farida Domil? Di mana pun ente ini? Di Manado ke atau di sini? Aduh, bilang-bilang gua ke Manado. Enjo. Aduh, Farida Domil kau, hei. Jo. Ada di sini, ente atau di mana, doh? Lanjut. Yang mengikuti. Ya, terima kasih yang punya nama Eva Marjun. Lanjut lagi. Ini, Jo, maulauti. Ini namanya apa ini? Mampuk baca walauti. Dia mama semalu akali. Pahila po didi pakun. Dia lu didi pahila lu ju. Medua. Jo. Medua. Njo, modua odeta kawasa. Lanjut, yang punya Sartin Ismail. Assalamualaikum Pak Kuning. Pak Kuning polo dulahe. Tanggul hati Pak Kuning lo polo dulahe apa? Bilang ke mereka, lo bilang Pak Ana Bontolo ha? Allah maaf kalau Allah ti. Nah itu betul. Karena itu Pak Kuning wali tuan buti laku di Pak Kuning kok. Indah itu. Iya. Nah itu mah popo orang tu mesti kita lihat. Lanjut, yang punya nama di Facebook Dion Kasim, bongo meme panas, wedo panas. Info hujan dulu di Palu tu, apa lo di Palu? Karena pilih melu BMKG sampai bulan September. Waktu itu lo ulahu full hang, Palu hangu. Njo, anu bahasa lo komputer full hang, dapat. Memang lo memang ilu rusak lemah, full lo perlu lemah rusak liyo itu full hang. Njo, nah anu mah gulontal lemah memang full hangu. Njo, boleh lanjut. Yang punya nama Ferry Oroti Free. Ferry itu ada apa lo? Nanti bang pe? Wah, ya beti nuhe mana aku eh? Ya, Ferry Juniors.
Ya, lanjut. Uruti assalamualaikum fakuni. Hulango beito jatah uruti jatahemo potutu. Hulango. Hulango itu ada di tumit. Itu kan? Hulango langi. Indo beito. Wano hilumputa lio ti. Itu beito tahemo potutu. Bidan kampung. Todwolo ti hulango. Kenapa ada ti? Karena penghargaan. Jo. Wanu hulango, ya tanah yang terbelah-belah juga hulango. Kaki yang terbelah-belah juga tumit hulango atau langi. Ya, indo bedo. Banyak persamaan lo wudi pak banyak. Banyak persamaan nio. Tapi tinggal melekat di kata mana. Indo bedo. Alihu lomota. Berarti secepatnya. Itu kan? Sesegera alihu, secepat. Alihu lomota, secepatnya. Tapi kata alihu artiannya juga supaya. Alihu tio monao supaya dia pergi. Itu kan? Kan tidak mungkin alihu tio monao cepat dia pergi, itu kan salah. Ya itu hati-hati bahasa lo hulon talo ti pak ya ma walau ti bahasa nanti terus ikun ejap itu gak dapat tulau belah ya abol maaf walau lanjut yang punya nama Agus Labaco ilo hengu ma mila topo boji topo popo boji ilo hengu ati dan makil mo hengu ati popo boji an ma ilo hengu popo boji berarti dompeti ukil mo hengu. Nah, tunggu pelot belah olo tiali jua bolo. Ya, masa sabar ya po. Jo. Yang punya nama mau ya po ma olo ti. Sertin Ismail sudah. Lanjut yang punya nama Elsa. Pakuni wololo habari. Bukan wololo tulisan wololo ini. Belum tepat. Tambah kasana o. Wolo dua o di situ. Wololo habari. Kanu wololo bagaimana? Wanu wololo sedih. Itu perbedaan. Sama dengan tilo waw tilo. Tilo mama, tilo kapur. Itu kan supaya beda. Untuk begitu. Yang gampang-gampang. Lombu dengan lombu. Itu. Lombu besok, lombu rebung. Anak lo bulu yang dia bikin sayur. Itu lombu. Supaya jelas belum mampu loh. Ya. Siapa lagi yang punya nama Arjun Ulang. Assalamualaikum Pak Kuni. Jamo jalo walima poli ohui jalo dikil berarti wajib betul sama himu awalima jalo dikil apa mabelali enyo. Yang punya nama Eva Marjun. Pakuni asupalu kira. Ya. Ya. Sebetul itu. Atau tidak mabutul. Jafahu lo. Ya Allah mabu Allah. Nak gitu. Uya maidu waku tujuh. Jo. Papa Iqbal. Assalamualaikum paku. Jo. Waalaikumsalam. Jo. Paku. Jojo yang punya nama Rita Ulobo. Assalamualaikum Pak Kuni, kecamatan Tolinggula mulai mendung. Alhamdulillah Jo. Insyaallah Mam Deh Didi Mam Deh Didi tata Rita dua imai yang punya nama Ja'far. Assalamualaikum Pak Kuni, Mas Satya Bote ma polo dulah kira sampai bulan apa September walau BMKG maaf. Jo. Lanjut lagi yang punya nama Bapak Iqbal. Pakuni ilongala muani mo langgelo deitato palingan hulungo ma. Pak bolo maaf bolo. Jam lamiatia to itato. Wa hulu atia butia pak. Pasti mo langgela deitato itu. Jo, karena kontrol waktu.
Wah putih jak kontrol lati aku ti mak dibong ngobalun tak aku ti eh ngobalun tak aku ti eh komentar eh baik punya nama Dion Kasim Limboto sekarang viral banyak pengunjung. Woi tak mau nada di hulu bulalo hati-hati jak boleh nenek-nenek ah indah aluo otolu. Witobo Pak Ajis Official assalamualaikum pengundi salam Le Faujan dengan Le Pai Tomong Ilo. Oh, bagus Bapak Jo. Terus ikut wala dunga intonasi wala ngingo itu ngingo ya bolo ma bolo jo bolo pilih lama aku jo mengota dan mengola jo manden dal mengola mengota dan bobo bulio pante dunga to yang ngabuten salah dun ngante yang ngaben sama itu rumah aku tu me memutuang ka kutulo me mau bulo ente bodi to bodi mencupo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: itu tidak akan pernah berakhir. Pengabdian itu bisa di mana saja. Tidak harus selamanya bisa jadi ASN. Tidak harus selamanya kita jadi pegawai. Tapi pada saat kita pensiun, paling tidak kita sudah bisa berpikir pengabdian apalagi yang kita bisa bawa.
1: Adalah sebagai bentuk negara hadir menyelesaikan isu-isu permasalahan yang ada di desa. Nah, terkait dengan apalagi perkawinan anak, kasus-kasus perkawinan anak, kekerasan seksual, kemudian KDRT, kemudian TPPO, tindak pidana perdagangan orang.
2: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Inilah Warta Siang, selengkapnya edisi Kamis 27 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya, Nur Ainsyah Banggai. Selamat siang. Pendengar, Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel memberikan apresiasi kepada ASN yang akan memasuki masa purna tugas atas dedikasi dan kinerja selama menjalankan tugas sebagai abdi negara dan masyarakat. Hal ini diungkapkan saat melakukan pertemuan pra-pensiun bagi ASN di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo tahun 2026 di Bandayo Loiladia Rudis Wali Kota Gorontalo. Rudis Wali Kota kemarin. Menurutnya, purna tugas atau pensiun bukan akhir dari pengabdian kepada bangsa dan daerah. Meski masa pengabdian sebagai ASN telah berakhir, tetapi tetap memberikan masukan, ide, dan gagasan kepada pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.
0: Perjalanan karir pengabdian kita itu tidak akan pernah berakhir. Pengabdian itu bisa di mana saja. Tidak harus selamanya bisa jadi ASN. Tidak harus selamanya kita jadi pegawai. Tapi pada saat kita pensiun, paling tidak kita sudah bisa berpikir pengabdian apalagi yang kita bisa bawa. Pengabdian apalagi yang akan bisa kita teruskan. Dan pengalaman-pengalaman selama Bapak Ibu sudah jalani mengabdi khususnya di Kota Gorontalo ini, saya rasa sudah mengerti, apalagi Kota Gorontalo ini kecil. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu petanya.
2: Indra Gobel berharap pengalaman selama menjadi ASN agar disalurkan kepada ASN yang masih aktif sebagai tambahan pengetahuan dalam menjalankan tugas melayani masyarakat. Selain itu, Indra meminta selama berada di tengah masyarakat agar tetap menjaga nama baik sekaligus mensosialisasikan program yang tengah dijalankan pemerintah Kota Gorontalo. BPS Provinsi Gorontalo menjelaskan cara menghitung pertumbuhan ekonomi daerah melalui Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Kepala BPS Provinsi Gorontalo Agus Sudibyo mengatakan PDRB merupakan hasil penjumlahan nilai tambah bruto barang dan jasa yang dihasilkan berbagai unit produksi di wilayah Gorontalo dalam periode tertentu. Menurut Agus, terdapat 17 lapangan usaha yang membentuk PDRB Provinsi Gorontalo. Sementara untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, BPS menggunakan PDRB atas dasar harga konstan. Agus menegaskan, angka PDRB maupun pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan siapa yang memiliki nilai ekonomi tersebut. Karena itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis berarti kesejahteraan masyarakat ikut meningkat.
3: Jadi ini yang harus dipahami bersama. Jadi BPS hanya melihat bahwa jumlah dari nilai tambah bruto yang beredar dalam 17 lapangan usaha di Provinsi Gorontalo selama triwulan 2026 adalah sekitar 16 triliun. Nah, seperti itu. Kita tidak melihat nih siapa yang punya uang itu gitu. Jadi tidak berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2: Untuk mengetahui dampaknya terhadap masyarakat, kata Agus, perlu dilihat sektor mana yang tumbuh dan apakah pertumbuhan tersebut mampu meningkatkan pendapatan serta menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, BPS menilai pertumbuhan ekonomi perlu dibaca lebih mendalam dengan melihat kontribusi masing-masing lapangan, usaha, dan dampak terhadap kehidupan masyarakat. Pemerataan ekonomi menjadi salah satu tantangan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Pasalnya, pendapatan tinggi masyarakat lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu yang memiliki usaha dengan skala besar. Sementara pelaku usaha dengan modal kecil membutuhkan ruang yang luas untuk berkembang. Akademisi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Gorontalo, Profesor Fahrudin Olilingo mengatakan pemerintah memiliki aturan untuk mencegah terjadinya monopoli dalam kegiatan ekonomi. Menurutnya, pelaku usaha dengan modal besar tidak boleh menguasai pasar secara berlebihan dan harus memberikan kesempatan kepada usaha kecil untuk berkembang. Upaya pengendalian tersebut dinilai penting agar sektor perdagangan maupun industri dapat memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat.
4: Kelompok masyarakat yang kecil itu yang menikmati pendapatan yang sangat tinggi itu biasanya mereka yang memiliki usaha-usaha seperti industri ataupun perdagangan. Nah, ada kebijakan pemerintah dalam hal ini bahwa itu harus ada pemerataan, dan dalam hal ini memang aturan pemerintah ada undang-undang yang mengatur itu. Misalnya undang-undang tentang monopoli, yang memiliki modal yang besar jangan terlalu monopoli dan harus memberikan kesempatan juga kepada mereka yang memiliki modal kecil. Dan ada undang-undang monopolinya itu diatur lewat pengendalian oleh pemerintah. Ini kalau misalnya terjadi seperti itu di Gorontalo, maka upaya yang harus oleh pemerintah tentu harus dapat mengendalikan bahwa di sektor perdagangan atau di sektor industri itu harus memberikan kesempatan kepada yang usaha-usaha yang kecil ini supaya bisa berkembang bersama-sama.
2: Selain pengendalian monopoli, pemerataan ekonomi juga dapat dilakukan melalui kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu membuka akses dan peluang bagi pelaku usaha kecil untuk tumbuh bersama. Desa Lembah Hijau, Kabupaten Bone Bolango memperkuat komitmen mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak melalui pencegahan berbagai bentuk kekerasan, perdagangan orang, perkawinan anak, dan diskriminasi.
5: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mengapresiasi Desa Lembah Hijau yang mendorong penguatan perlindungan perempuan dan anak sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman, bebas kekerasan, dan mendukung tumbuh kembang generasi. Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bone Bolango, Oktavianita Helingo, mengatakan perlindungan perempuan dan anak harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan keluarga dan masyarakat. Menurutnya, persoalan yang dihadapi perempuan dan anak tidak hanya berkaitan dengan kekerasan yang terlihat secara fisik. Ia menilai keluarga menjadi salah satu lingkungan utama untuk mencegah terjadinya kekerasan anak. Karena itu, orang tua perlu menyesuaikan pola pengasuhan dengan perkembangan zaman serta membangun komunikasi yang terbuka agar anak merasa aman menyampaikan persoalan yang dihadapinya.
6: Pemerintah Desa Lembah Hijau yang alhamdulillah sudah sejak dari tahun 2022 menjadi desa dampingan Ruang Bersama Indonesia, Desa Ramah Perempuan Peduli Anak. Memang Desa Lembah Hijau memang kategori desa terbaik untuk program RBI DRPPA dan ini adalah sebagai bentuk negara hadir menyelesaikan isu-isu permasalahan yang ada di desa. Nah, terkait dengan apalagi perkawinan anak, kasus-kasus perkawinan anak, kekerasan seksual, kemudian KDRT, kemudian TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Nah, kegiatan-kegiatan ini sebagai bentuk upaya pencegahan.
5: Selain masalah kekerasan, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik perdagangan orang. Tawaran pekerjaan ke luar daerah maupun ke luar negeri perlu diperiksa secara cermat, terutama terkait legalitas perusahaan, dokumen, proses perekrutan, dan jalur keberangkatan. Selain itu, persoalan perkawinan anak juga menjadi perhatian dalam mewujudkan desa yang ramah perempuan dan peduli anak. Taufik Usman melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Pohuwato mengingatkan setiap pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memproduksi serta menjual barang-barang berkualitas dan sesuai ketentuan guna mencegah terjadinya sengketa konsumen. Laporan Andi Sanga.
7: Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memproduksi serta menjual barang-barang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Hal ini penting untuk menciptakan iklim perdagangan yang sehat sekaligus mencegah terjadinya sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato, Ibrahim Kiraman, menekankan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen harus dibangun dengan mengedepankan kejujuran, keterbukaan, serta pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa konsumen, pemerintah Kabupaten Pohuwato selama ini juga terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para pelaku usaha. Selain itu, peningkatan kapasitas juga dilakukan agar pelaku usaha semakin memahami ketentuan perdagangan dan pentingnya memberikan pelayanan serta produk yang sesuai pada konsumen.
8: Kami juga dinas perindak di samping selalu memberikan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha. Kami juga biasanya ada setiap ada pertemuan dengan pelaku-pelaku usaha, biasanya kita ada peningkatan kapasitas dan lain-lain sebagainya, itu kami selalu ingatkan. Bahkan di media juga selalu kami ingatkan bahwa selaku pelaku usaha itu jangan sampai merugikan konsumen.
7: Masyarakat Kabupaten Pohuwato juga diimbau agar lebih teliti saat membeli barang yang diperlukan. Setiap konsumen perlu memperhatikan kondisi, kualitas, informasi produk, serta hal-hal lain yang tercantum sebelum melakukan transaksi sehingga bisa terhindar dari kerugian. Jika merasa dirugikan, masyarakat diminta menyampaikan laporan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK maupun Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten Pohuwato. Ibrahim memastikan setiap laporan masyarakat akan diproses sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
2: Isbat Tanah Wakaf Terpadu di Gorontalo menjadi salah satu inovasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait tanah wakaf dan hibah, khususnya yang dimanfaatkan untuk rumah ibadah. Terobosan ini diinisiasi oleh 4 lembaga, yakni pemerintah daerah, Kementerian Agama, Badan Pertanahan Nasional BPN, dan Pengadilan Agama. Melalui program ini, pemerintah memberikan kepastian hukum terhadap pemanfaatan lahan wakaf yang selama ini belum memiliki administrasi legal yang lengkap. Kepala Badan Pertanahan Nasional Gorontalo Utara, Luki Ariansa, mengatakan pelaksanaan isbat tanah wakaf terpadu layaknya sebuah persidangan karena menghadirkan berbagai pihak untuk memberikan penjelasan dan kesaksian terkait kasus status tanah wakaf. Setelah seluruh keterangan dan proses dilakukan, Pengadilan Agama nantinya akan memberikan penetapan sebagai bagian dari proses legalisasi tanah wakaf tersebut. Melalui kegiatan ini, Kementerian Agama dapat mengeluarkan akta ikrar wakaf, sementara BPN menerbitkan sertifikat tanah sebagai bukti legalitas dan kepastian hukum atas tanah wakaf.
10: Jadi mekanismenya secara prinsip melalui permohonan. Nah, untuk melalui permohonan ini kami berkoordinasi melalui Kemenag, jajaran di Bakawa. Jadi kita mau persiapkan permohonan. Nanti setelah dicek di verifikasi lengkap, nanti dari Kemenag menyampaikan kepada kami juga. Dari KUA, Nasir, Kemenag pun tidak perlu datang ke loket kami. Dengan kita gunakan teknologi, langsunglah seperti halnya kejadian hari Senin kemarin, Bu Vera kurang lebih kalau nggak salah jam 11 lah nyampein data kami. Jam 5 sore sudah terbit.
2: Luki menambahkan kegiatan ini tidak hanya menjadi jembatan dan dalam penerbitan administrasi legal tanah wakaf. Lebih dari itu, isbat tanah wakaf terpadu mampu mempercepat proses penerbitan akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf sehingga masyarakat dan pengelola rumah ibadah dapat memperoleh kepastian hukum dalam waktu yang lebih singkat. Dengan adanya kepastian legalitas, tanah yang diwakafkan untuk kepentingan rumah ibadah maupun kepentingan sosial lainnya diharapkan dapat terlindungi dari proses sengketa di kemudian hari. Pendengar, pemerintah berkomitmen memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah melalui program sertifikasi tanah wakaf. Khusus di Kabupaten Gorontalo, pihak Kemenag telah menjadikan Kecamatan Telaga Biru dan Telaga, kemudian Limboto maupun Limboto Barat serta Batu Da Pantai sebagai pilot project.
11: Program sertifikasi tanah wakaf terhadap keberadaan kepemilikan tanah untuk tempat ibadah terus dimaksimalkan oleh instansi terkait termasuk dalamnya Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo. Program sertifikasi wakaf tersebut melibatkan Kementerian Agama, kemudian Pengadilan Agama, dan Badan Pertanahan. Khusus di Kabupaten Gorontalo, ungkap Kepala Seksi Penyelenggara Tanah Wakaf Kemenag Kabupaten Gorontalo, Husain Buloto, pihaknya saat ini terus menggenjot beberapa kecamatan yang menjadi pilot project program pemerintah pusat. Program sertifikasi wakaf untuk Kecamatan Telaga Biru maupun Telaga, selanjutnya Limboto dan Limboto Barat, serta Batu Da Pantai terus dimaksimalkan. Bahkan kata Usain Buloto, tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan dari kecamatan lain untuk memenuhi target yang ditentukan.
12: Proyek ini yang untuk sementara digodok itu di kecamatan Telaga Biru, Telaga, Limboto, Limboto Barat, dan termasuk Batu Da Pantai. Ini yang sementara digodok, tapi tidak menutup kemungkinan kecamatan-kecamatan lain ketika pilot project ini tidak memenuhi 50 target akan ditambah dari kecamatan-kecamatan lain.
11: Pelaksanaan program sertifikasi wakaf tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi terhadap kepemilikan aset berupa tanah di masyarakat. Pemerintah berupaya agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum terhadap keberadaan tanah yang dimiliki. Hendra Raup melaporkan.
2: Pendengar, petani jagung di Gorontalo dan pemerintah patut melakukan langkah-langkah mengantisipasi dampak kemarau. Perubahan musim seperti ini sangat berdampak bahkan gagal panen apabila jagung pada masa vegetatif dan pembentukan tongkol tidak mendapatkan pasokan air. Akademisi Pertanian UNG, Profesor Iqbal Bahwa kepada RRI menyampaikan beberapa langkah harus dilakukan terutama tetap mengupayakan pasokan air. Selanjutnya, pupuk organik dan pembersihan gulma juga menjadi bagian penting dilaksanakan agar tanaman jagung tidak berebut air dengan tanaman liar.
13: Jika kalau kita ambil ke belakang mengenai kondisi pertanaman jagung, maka yang perlu kita lakukan jika tanaman masih hidup tapi dia kekurangan air, maka yang pertama yang kita lakukan adalah penyiraman atau irigasi jika memungkinkan. Kenapa? Karena penyiraman ini pada fase vegetatif, terutama pada fase umur keluar tongkol, itu harus dijaga kondisi airnya. Minimal kita melakukan penggunaan mulsa untuk menghindari atau untuk mengurangi penguapan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membersihkan gulma sehingga tidak berebut air dengan tanaman jagung. Dan yang ketiga, bisa menambahkan yang namanya pupuk organik.
2: Selain penanganan jangka pendek tersebut, perlu juga jangka panjang menyikapi musim kemarau. Para produsen benih jagung juga diminta berpartisipasi menyediakan benih yang tahan panas dengan kolaborasi pupuk organik. Ini diharapkan petani tetap bertahan meski pasokan air di ladang berkurang, tetapi tetap bisa produktif. Masih di Warta Siang. Berbagai terobosan baru dilakukan oleh pihak Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo dalam meningkatkan sistem pelayanan di sekolah madrasah tersebut. Tahun 2026 ini MTS Negeri 1 Kota Gorontalo telah meresmikan pemanfaatan sistem pelayanan terpadu satu pintu PTSP di madrasah itu. Romi Bau, Kepala MTS Negeri 1 Kota Gorontalo mengemukakan, keberadaan PTSP akan mempermudah pelayanan kepada masyarakat, khususnya para orang tua, dalam memperoleh informasi berkaitan dengan pembelajaran di madrasah. Informasi yang berkaitan erat dengan proses belajar mengajar, kemudian administrasi di sekolah dapat diperoleh melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu PTSP. Kepsek berharap kehadiran PTSP menjadi garda terdepan dalam menyampaikan berbagai informasi kepada orang tua, kemudian alumni yang membutuhkan layanan segera.
14: Ini berharap ini akan memudahkan layanan kepada masyarakat, kepada orang tua terkadang. Jadi ketika orang tua, masyarakat, alumni atau siapa saja yang membutuhkan layanan, maka PTSP ini yang kami harapkan untuk dapat membantu masyarakat terkadang. Informasi-informasi terkait dengan pembelajaran, dengan siswa atau hal-hal lain yang berhubungan dengan administrasi itu melalui PTSP.
2: Romi Bau menambahkan, dengan sistem layanan seperti ini, orang tua dapat mengetahui perkembangan pelajaran siswa madrasah melalui pelayanan terpadu satu pintu. Sekian Warta Siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Norensya Banggai. Selamat siang.
9: Demikian Warta Siang, informasi terpercaya, variatif dan aktual, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jelang sore aja semuanya. Semua yang pencinta musik Indonesia, ya kan? Seperti biasa, LDS 100% Indonesia buka lagi kesempatan buat Anda yang mau gabung. Ayo bergabung di line telepon kami 082196644 maupun di 082256984 atau bisa juga langsung WhatsApp. Kami akan hadirkan untuk Anda ada 3 deretan lagu yang bisa Anda pilih, mana sih yang paling didominasi, itu yang bakal kami mainin lebih awal.

0: Silakan Anda bergabung di line telepon 08219664664. LDR 100% Indonesia. Halo. Ibu Rostin pasti nih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
1: Om Iwin di Tebuyaman Dua Lemo.
0: Dari siapa?
1: Om Iwin di Tebuyaman Dua Lemo.
0: Om Iwin.
1: Ya.
0: Oh, oke, okay. Om Iwin. So tau poli lagu ini coba.
1: Belum dihafal lagu.
0: Oh, belum dapat dengar. Memang belum sebut oleh DP judul lagu ini. Om Iwin so langsung masuk oleh. Ya. Oke, okay. Lagunya ini ada tiga, antara Sahrul Gunawan Pemenang Hati, Liodra Mengapa Kau Terlanjur Mencinta, atau Java Jive Kau Yang Terindah.
1: Lagu yang ketiga itu.
0: Java Jive Kau Yang Terindah.
1: Terima kasih Bu, insyaallah saya terus keluarga.
0: Amin. Ya, terima kasih Om Iwin.

0: Iya.
1: Tanau.
0: Tanau, tadua lah.
1: Lagu yang pertama.
0: Yang lagu yang pertama apa, ndak cum?
1: Eh, ya uti saya lupa uti dan lewat-lewat itu tidak ada pendengar.
0: Liodra Pol ya, Liodra.
1: Mengapa? Ya, sayang.
0: Ya ampun.
1: Terima kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya Tanau, sehat-sehat terus. Kita orang mau nunggu lagi line telepon berikutnya. LDR, halo.
2: 100% Indonesia.
0: Halo juga ya.
2: Dengan Kahar.
0: Oke, Pak Kahar.
2: Lagunya cuma ikutan ini.
0: Iya.
2: Ikutan deng Titanau.
0: Titanau pela gue Liodra.
2: Iya, ikutan deng Titanau yang di belakang. Terima kasih.
0: Yuk, sama-sama.

0: Udah ada dua lagu, tinggal pilih. Udah didukung juga Liodra sama Pak Kahar tadi di Balemo ya. Silakan ke lain telepon lagi nih. Halo LDR 100%
1: Indonesia.
0: Iya, halo juga Ibu Lis ya.
1: Ibu Lis ya, di piano sama ikutan lagu Kau Yang Terindah dari Java Jive.
0: Java Jive, oke.
1: Terima kasih kalian, semoga selalu bersama kedua anak.
0: Terima kasih.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Java Jive sudah di request.

0: Lanjut lagi kita ke penelpon berikut. Ada penelpon terakhir. Halo.
1: 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Matio ya?
1: Iya.
0: Mau yang mana ini lagu?
1: Lagunya Liodra.
0: Baik.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini fans-fans yang mungkin berada di sekitaran RRI ya, besok bisa juga nih gabung dengan kita di sini Jalan Sehat yuk. Di startnya dari RRI menuju Panjaitan ya, ke dari RRI belok ke kiri terus sampai di perapatan masuk ke kanan dan Panjaitan belok Jamaluddin Malik masuk Samratulangi depan RRI finish. Wah pendek. Tidak mau cari suara sekali ya, cuman ya ayo gabung gitu ya, cuman mau jalan-jalan dalam rangka hari radio. Jadi kita ini programnya RRI Fest. Jadi ada festival banyak yang mau dilakukan sama komunitas fans. Anda yang mungkin memiliki komunitas, mestinya ini melapor lagi nih di ada komunitas RRI, forum komunitas RRI. Jadi ini komunitas apa aja ya, yang mungkin Anda juga sempat terlibat dengan program acara kami. Nah, bisa masuk ke RRI atau memang enggak pernah masuk tapi nanti bakal masuk. Bisa masuk bergabung dengan forum komunikasi fans RRI. Jadi ini di sini di forum itu ya. Jadi apapun yang bakal Anda ikuti di program ini kita akan lewat FKP, forum komunitas pendengar gitu ya. Nah, siapapun itu, Anda mungkin musisi, Anda sebagai penari, sebagai apapun itu, kalau memiliki komunitas ingin terlibat langsung dengan program-program kami, ini bisa bergabung dan laporkan komunitas Anda ke forum komunitas pendengar. Nanti kita juga punya program siaran yang bakal melibatkan Anda-Anda ya, terutama yang sudah memiliki komunitas. Jadi itu mendaftarkan dulu di sini, bukan daftar pakai uang ya. Daftarkan bahwa Anda sudah memiliki komunitas yang bisa, misalnya komunitas para

pemantun di Gorontalo, komunitas Pandungi di Gorontalo. Boleh, orang mau bikin acara untuk komunitas itu misalnya dalam program di Pro 4. Nah, itu kan bagus. Mana lagi yang punya komunitas itu? Gak ada, sebenarnya kita udah punya banyak musisi tapi meninggalkan pantun-pantun Gorontalo. Yuk, budayakan lagi tuh pantun-pantunnya orang Gorontalo. Naona Ode, Marisa, Pututamai Loleto, Kacawauletu, macam banyak macam ya pantun yang bisa disairkan dalam gambus dan sebagainya. Nah ini jika Anda ingin mempresentasikan apa yang Anda miliki, silakan komunitasnya dibentuk dulu dan bisa bergabung dengan komunitas forum, komunitas pendengar ini di RRI. Ini akan bisa dikawalkan karena kita memiliki program nanti untuk para komunitas ini. Yep, siapkan diri Anda. Lagu yang saya akan mainkan dari Liodra ini dia, Mengapa Kita Terlanjur Mencinta. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda semua pendengar, Sarah Gunawan tadi sudah ya, jadi dia dieliminasi. Saya punya lagu berikutnya, ada Kangen Band, Jangan Nakal Lagi, ada Citra Scholastica, dengan DP judul apa ini, Citra Scholastica. sebentar, saya lihat dulu ini. Oh, Teman Tapi Mesra, ya. Kemudian lagunya Cindy Claudia Harahap, Aku Sayang Kamu. Silakan kalau yang telepon. LDR 100% Indonesia, halo.
1: Halo 100% Indonesia, halo Kak Enca.
0: Iya, lu juga. Ibu Nelly. Ibu Nelly.
1: Ya.
0: Silakan Ibu Nelly.
1: Kangen Ben.
0: Jangan nakal lagi.
1: Iya.
0: Baik. Bola lagu. Tidak apa-apa kalau lagu itu mau petuhat tawa.
1: Salam kecil lagi ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut lagi kita ke penelpon berikut. LDR 100% Indonesia. Halo.
2: 100% Indonesia. Halo Kak Ain.
0: Iya, Ibu Rostin.
2: Ya. Lagunya yang ketiga itu
0: apa ya?
2: Sayang itu.
0: Oh, Cindy Claudia Harahap.
2: Iya.
0: Oke. Okay.

0: bukannya lagunya yang satu Aku Sayang Kamu nih.
1: LDR 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Dari siapa?
0: Ibu Ridu di Bulango Ulu. Oke.
2: Aku sayang kamu.
0: Aku sayang kamu.
2: Ya.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cindy Claudia Harahap.

0: lanjut lagi pendengar, saya buka kesempatan berikutnya ke 0821-9664. Halo LDR.
1: Halo LDR, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
1: dengan Om Afni di Madi.
0: Baik, Om Afni.
1: Asisten kamu.
0: Iya, baik.
1: Terima kasih Mbak Andin, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cindy Claudia Harahap. Pilihan yang lainnya mungkin bisa bergabung. Halo LDR. Halo. Ya, sayang sekali. 100% Indonesia. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% Indonesia.
0: Oke.
2: Dari Inka di Cinelo.
0: Inka di Cinelo. Oke, Inka pilih yang mana?
2: Adalah Bapak Pasan.
0: Cindy Claudia Harahap dengan Kangen Band, Jangan Nakal Lagi.
2: Itu juga Kangen Band.
0: Kangen Band.
2: Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita langsung ke lagunya Cindy Claudia Harahap. Ini dia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1, Gorontalo.

0: Adı.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

25 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar dimanapun Anda berada, kita pasti akan buka kembali untuk Anda yang ingin bergabung lagi di line telepon 08219664864. Tadi belum sempat masuk ya. Kalau yang sudah ya sudah, lagunya udah diputerin dan saya masih punya lagu untuk Anda.

Shock ya ketika dinyanyikan kembali sama Citra Scholastica lagu karya Maya Estianti dalam masterpiece Maya Estianti. Album ini memuat lagu-lagu karya Maya, jadi salah satu diantaranya ini. Saya kembali akan buka Anda di line telepon 0821-9664-8664, 0822-5996-8324. Di WhatsApp juga kayaknya ada yang masuk nih. Iya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, mohon maaf ini yang belum sempat masuk. Tapi saya melihat ada yang mendukung melalui WhatsApp. Ada Ibu Hasni di Molalahu, kau yang terindah punya Java Jive di awal tadi ya, lagunya didukung. Oke, terima kasih. Ibu Hasni di Molalahu, kembali saya akan buka lagi nih pendengar yang mau gabung di line telepon 0821 9664 8664.

0: ini saya udah punya lagu cantik dari Kahitna. Kemudian ada Rini Wulandari yang lagunya The Blues, lagu blues. Takut nanti bila rindu. Rini Wulandari dan ada Leto dalam duka. Saya tunggu Anda di sini. Telepon 0821-964-664 LDR 100% Indonesia lo.
1: Indonesia.
0: Iya.
1: Emosi kita malam.
0: Amor Sid, oke. Okay.
1: Lagu Kahitna.
0: Kahitna. Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum, sehat selalu.
0: Terima kasih juga. Amin. Ya. Amor Sid di Tamalate lagunya cantik dari Kahitna. Ya, saya menunggu Anda lagi ya. Lagunya udah disiapin, ada tiga. Kahitna, Rini, dan Leto. Ya, yang mana dipilih?

1,8 MHz masih kita akan menunggu ya. Kami nanti juga kembali mengundang Anda yang ingin bergabung, bisa masuk di program LDR 100% Indonesia. Sekali lagi pendengar, Anda bisa juga bergabung besok di Jalan Sehat yang nanti diselenggarakan sebagai pencanangan Hari Radio RRI Fest. Itu bisa Anda bergabung Jalan Sehat besok pagi jam 6. Nah,

0: Okay. Iya. Halo. Halo, 100% Indonesia. Dengan siapa? Tidak mendapat dengerin suara. Tina di Kabila. Oke.
1: Okay. Oh, lagu Karisma apa?
0: Lagu apa?
1: Karisma apa?
0: Kahitna. Ya ada tiga lagu ini, tapi masih dua belum dipilih, baru satu, baru Kahitna. Pilih yang Leto.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tina.
1: Terima kasih.
0: Ya, Ibu Tina di Kabila ya. Kita lanjut lagi nih, yang mau gabung silakan. Nih, Leto ini adalah memiliki personil, ya personilnya ini dibentuk di tahun 2004, pertama kalinya masuk sebuah grup musik Indonesia. Noel sebagai vokalis yang suaranya paling terdengar sekali, suaranya siapa itu pasti tahu ya, yang namanya lagu ini dinyanyikan oleh Leto, grup band Leto gitu ya. Nah ada juga Patub namanya sebagai gitaris, Aryan sebagai bassist, ada Dedot sebagai drummer. Jadi vokalis Leto Nu ini adalah putra dari penyair MH Ainun Najib. Jadi mama sambungnya tuh Novia Kolopaking, ya kan? Tahu kan? LDR 100% Indonesia. Selamat sore. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tuti.
2: Iya.
0: Oke.
2: Lagu Leto.
0: Leto.
2: Oke.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dari Telaga Biru, kita lanjut kemana nih? Telaga Biru, Telaga Puspa, dan lanjut ya. 0821-9664-8664. Halo LDR.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: LDR 100% Indonesia dari Paniko, masih di Telaga Biru.
0: Oke deh.
3: Lagunya Novi.
0: Novi? Mana Novi?
3: Novi ya.
0: Tidak ada poli ya.
3: Oh, tidak ada Novi kalau pakai itu.
0: Cuma DP anak. Sambung yang saya ada bilang tadi, Leto.
3: Oh.
0: Ada Kahitna sudah dipilih tadi sebelumnya juga Leto.
3: Wah, Leto juga.
0: Oke.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi ya pendengar, kita tunggu setelah Paniko. Jadi 5 penelpon saya tunggu. Udah ada 4, Kahitna, Leto, Leto, Leto. Ya, yang pilih Leto ada 3. Judul lagu yang bakal dinyanyikan Leto dalam duka. Saya menunggu Anda di sini, line telepon 0821-9664-8664.

0: juga nih di wilayah Kota Gorontalo berasap juga nih orang yang bakar-bakar sampah. Halo LDR. Iya. Dengan siapa?
1: Dengan Pak Atam di Dua Lemo, Pulang Muda.
0: Pak siapa?
1: Pak Atam, Atam.
0: Pak Atam.
1: Ya. Atam di Bua Lemo, Tilamuta.
0: Oke, okay. Tilamuta Bua Lemo. Silakan, yang mana lagunya?
1: Apa satu yang
0: Kahitna dan Leto, mau pilih mana? Kahitna.
1: Oke, okay. Makasih.
0: Iya. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Atam. Baik, karena dipilih yang lebih dulu nih, Leto, saya langsung putarkan ini dia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan kelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarang, tidak meludah sembarang. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di LDR 100% Indonesia. Sisa dua lagu yang bakal tersisa dua lagu yang bisa dimainkan. Jadi buat Anda yang mau bergabung, silakan ada Power Slaves atau Katon Bagaskara. Di saat ini Anda boleh request Power Slave berjudul Impian. Ini record, re-record ya, lagu yang direkam kembali di tahun 2020. Sebenarnya lagu lama mereka. Kemudian ada satu lagu lagi yang bisa Anda pilih, Tak Bisa Bersama Vidi Aldiano. Sorry. Ini yang Manusia Hebat punya Firza ya. Anda boleh gabung, kalau yang telepon silakan 08219664664. Ya, LDR. Halo. Power Slave, Impian. Kalau mereka ini dulu nyanyi lagu apa ya?

0: ya agak mellow lagunya sih sebenarnya. Tapi kalau yang ini ya sama saja, mirip seperti itu. Dari Power Slaves. Jadi mereka ini bisa menyanyikan kembali. Mereka hadir lagi dengan versi barunya mereka. Tahun 90-an mereka ngetop. LDR 100% Indonesia lo. Hai. Iya, dari siapa di mana?
1: Dari Irma di Suwawa.
0: Irma di Suwawa. Oke. Lagu yang mana? Bisa diulang? Lagu Power Slave Impian, Katon Bagaskara Dinda di mana, atau Firza Manusia Hebat yang mana? Firza. Oke. Okay. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini mungkin jadi penelpon terakhir kita di sore hari ini. Terima kasih bagi yang sudah bergabung, yang lain ikutan ya. Satu penelpon untuk ikutan. Halo LDR.
2: Halo, selamat bergabung ya.
0: Oke, Putra ya?
2: Iya, betul.
0: Aduh, sayang sekali ini udah di akhir. Jadi mendukung lagunya ya. Saja.
2: Ya, penting masuk.
0: Iya, lagunya apa dulu yang tadi dua kan? Saya tinggal ada tiga, jadi tinggal dua. Yang mau diambil, mungkin mau ambil satu yang mana?
2: Lagunya apa itu?
0: Ada antara Katon Bagaskara Dinda di mana atau Power Slave Impian?
2: Yang terakhir.
0: Impian.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih.
2: Iya, sama-sama. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Impian dari Power Slave didukung dan sekaligus menutup jumpa kita di kesempatan hari ini pendengar. Untuk Anda yang mau bergabung, besok kita ketemu lagi di acara yang sama ya. Saya akhiri sampai sini, terima kasih atas atensinya. Power Slave dan Manusia Hebat dari Firza. Selamat sore, cintai musik Indonesia.

0: dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaannya. Kami akan menyuguhkan program siaran selanjutnya, yaitu Beranda Asta Cita, langsung dari Pro 1 Jakarta. Untuk sore hari ini bersama Binda Umar, persembahan RRI Banda Aceh tentang merawat warisan sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gunungan. Kemudian persembahan RRI Jambi, yaitu rumah kuno bentuk lamo antara pelestarian dan tantangan zaman. Persembahan RRI Kupang, yaitu Megalitikum Sumba, batu leluhur dan semangat kemerdekaan. Gunung Sitoli, cagar budaya tak benda nias. Kita bersama Binda Umar dari Pro 1 Jakarta.
1: Seluruh Indonesia. Pendengar, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamung budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah, selaku ahli muda pamung budaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum Pak Hasbullah.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar Pak di sore hari ini Pak?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Pak Lulah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk terus dilestarikan Pak?
2: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesenar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada tiga sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iskandar Sani, dan satu lagi Patarana.
1: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang Pak jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya Pak?
2: Banyak sekali yang keaslian hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu, orang kan selalu mengaungi kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada bukti yang nyata seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
1: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
2: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan, dan juga pemeliharaan berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya kan seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
1: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
2: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan, kemudian ada tiga itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berkala seperti pengecetan dan lain-lain.
1: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
2: Ya paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti kecetan
3: atau rehabilitasi.
2: Itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi aturan dan lain-lain sebagainya. Jadi harus dilakukan sering paling tidak ya berkala lah.
1: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
2: Itu sudah dilakukan Pak. Seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak apa keaslian dan pagelestariannya. Memang itu sudah upaya dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
1: Pak Adi, kedepannya kan mungkin apa nih Pak, pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
2: Ya, yang paling apa, yang paling santer kita lakukan itu adalah bagaimana membuka yang untuk publikasi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mendatangkan apa pengunjung seperti itu, dengan kita juga membuat apa ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi apa Taman Sari Gunungan.
1: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda Pak ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
2: Untuk anak muda kita apa juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya apa untuk fotografi juga, misalnya di sini menonton juga di sini kan ada di lapil misalnya teater, mini home teaternya ada di sini, dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan dikiadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itulah mungkin museumnya juga kita makin kita lengkapi ini juga seperti itu.
1: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Atacita Nasional.
3: Beranda Atacita.
4: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
5: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda Atacita.

warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu, di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu. Untuk itu, dalam program Beranda Asta Cita kali ini, produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno bentuk

0: tradisional Melayu Jambi yang populer dengan sebutan rumah panggung atau rumah lamu, bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Sekarang rumah yang bercorak beragam berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia mensesuaikan, kalau dia udara panas dia juga akan menetralisir panas tersebut, kalau juga dingin dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini terutama rumah sepanjang aliran matahari itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu enggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka langse. Nah, lansia ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serabi ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah di, nanti ada sekat bilik. Terus di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang. Setelah garang baru namanya pola, bukan pola. Setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masak. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran. Maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas. Di situ juga ada bilik. Nah, baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah, contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Pesan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum, sebenarnya kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda itu, anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu, Nah ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang. Dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam. Pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah inilah mereka, leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menselaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
0: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
4: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah. Dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus, ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba, rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi

0: Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Sacita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Cagar Budaya Tak Benda Nias berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, kembali kami hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zepua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Duru. Selamat sore Ibu, sehat?
5: Selamat sore, sehat.
4: Ya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita Produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
5: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong, dan varitia. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya ya. Itu jadi alat musik genda ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang yang digunakan untuk mengiringi berbagai kegiatan adat di Nias ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya, bukan dari aluminiumnya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga, sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
4: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
5: Pertama dulu, ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya.

0: Nah, alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama ya. Tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama, setidaknya yang menghibur orang, yang menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh ya. Musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau ada istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur. Itu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
1: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
0: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu.
1: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya.
0: Tetap kita anjurkan mereka untuk, cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisionalnya sih ya. Kalau mereka tidak kenal, masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa, karena kenal makanya sayangkan Pak Putra ya. Itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk. Ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya, hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah, jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya, kumpul mereka ya. Awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh ya, kampungan gitu loh. Itu tapi setelah mereka mencoba
1: dan menyatu dengan alat musik,
0: menyatu dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli, mending kita main keyboard, piano, apa lo doli-doli dari kayu itu sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah ya. Kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuknya begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya ya, bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya, sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya, bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, Jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhau. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat nggak tertarik. Itulah yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ayah tidak mau, saya tidak mau, Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Suka dia. Saya, Bu, malah berlomba itu, saya, Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhau atau tamburu atau fonrai, tidak, Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
1: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
0: Iya, keterlibatan. Iya,
1: itu mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya, Bu ya. Baik. Nah, terkait perkembangan musik tradisional. Nah, menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
0: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka yang musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di dunia sini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya, aga irauno sinodela, oke, kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G. Bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan? Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual. Karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
1: Ibu Marcelina Nurul, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan Ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih, Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
0: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisional Nasionalnya sangat kaya, banyak sekali jenisnya. Cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya. Hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya, sesuai dengan hukum not. Jangan sembarang dibuat saja ya, nanti dibilang kunci D, padahal bukan kunci D, kunci dis.
1: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsarian Nduru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebu
2: Sibua. Sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya. Yeah.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita telah menyimak bersama Branda Astacita dari Pro 1 Jakarta. Ada persembahan RRI Banda Aceh, RRI Jambi, RRI Kupang, dan RRI Gunung Sitoli. Kami kembali untuk Anda sore ini.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Nur Ainsyah Banggai. Kita awali dari RRI Manado. Badan Urusan Legislasi Daerah BULD DPD RI serap aspirasi tentang permasalahan hukum di daerah terkait penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara.
2: Hukuman kami Badan Urusan Legislasi Daerah.
3: Sejumlah aspirasi disampaikan dalam dialog daerah yang dilaksanakan Badan Urusan Legislasi Daerah BULD DPD RI dalam rangka rekomendasi atas permintaan daerah tentang permasalahan hukum di daerah terkait penyelenggaraan pendidikan. Senator DPD RI yang juga ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Leo mengatakan kegiatan dialog ini dilakukan untuk menyerap aspirasi di daerah yang nantinya akan disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan semua kementerian terkait.
2: Badan Urusan Legislasi Daerah DPD RI menggelar dialog dalam rangka mendapatkan pandangan, pendapat, masukan dari stakeholder daerah termasuk para akademisi, pimpinan instansi terkait di dalamnya BPMP, dari Kandil Kementerian Agama, dari Dinas Sosial, dari Dinas Pendidikan, dan berbagai pihak. Banyak hal yang disampaikan tadi tentang regulasi daerah terkait penyelenggaraan pendidikan. Apalagi munculnya banyak beragam penyelenggaraan pendidikan, sekolah, dan seterusnya. Apakah itu sudah ada regulasinya di daerah atau di pusat? Maka hal-hal tadi telah disampaikan oleh narasumber dan itu menjadi rangkuman kami Badan Urusan Legislasi Daerah.
3: Kegiatan dialog daerah ini turut dihadiri Kepala Badan Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Sulut Febri Dien, Staf Khusus Gubernur Bidang Pendidikan Magdalena Mulun, Akademisi, Kanwil Kementerian Agama, dan tokoh pendidikan serta pemerhati pendidikan di Sulawesi Utara. Beberapa aspirasi yang disampaikan seperti kesejahteraan dan ketersediaan tenaga guru, fasilitas dan mutu pendidikan, hingga permasalahan makanan bergizi gratis. MPG, Roy Pesak, laporkan.
1: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara mengukir terobosan baru dengan menjadi inisiator sekaligus deklarator pembentukan Asosiasi Perlindungan Masyarakat atau ASLINMAS.
4: Kita
5: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara resmi mendeklarasikan pembentukan Asosiasi Perlindungan Masyarakat atau ASLINMAS. Inisiatif ini mencatat sejarah baru sebagai bentuk deklarasi ASLINMAS yang pertama kali hadir di Indonesia. Kajati Sulawesi Utara Yakob Hendrik Patipeloli selaku inisiator membentuk wadah ini guna mengoptimalkan peran serta fungsi perlindungan masyarakat dalam menjaga ketertiban, ketentraman, serta mengawal potensi pembangunan di setiap desa. Kehadiran ASLINMAS diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan potensi desa, sekaligus menjadi pilar pendukung bagi bupati dan wali kota dalam merealisasikan program kerja daerah. Langkah ini dinilai krusial mengingat keberhasilan program prioritas pemerintah berawal dari penguatan di tingkat desa.
4: Kita membentuk dan mengorganisasikan Asosiasi Perlindungan Masyarakat. Dimana kita Kejaksaan Tinggi sebagai inisiator dan deklaratornya itu mengharapkan dia akan punya kontribusi terhadap semua potensi-potensi desa yang ada untuk mendorong, mensupport program-program daripada kepala daerah dalam hal ini bupati wali kota setempat maupun dalam program-program prioritas pemerintah itu paling utama.
5: Melalui Linmas, sinergitas antara penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan makin solid dalam menciptakan kondusivitas wilayah serta mendorong kesejahteraan warga dari tingkat desa. Meiki Kodowati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Saat ini kita beralih ke RRI Tahuna. Kue Halua Kanari di Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara terus bertahan menjaga cita rasa kuliner tradisional daerah secara turun-temurun.
6: Masyarakat Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagian besar berprofesi sebagai pelaku usaha rumahan kue Halua Kenari yang terus bertahan menjaga cita rasa kuliner tradisional daerah secara turun-temurun. Halua Kenari bukan sekedar kudapan, tetapi menjadi bagian kekayaan kuliner yang diwariskan antar generasi dan tetap disajikan masyarakat dalam berbagai kesempatan penting hingga kini. Salah satu pelaku usaha Halua Kenari, Sardia Dalampalo, mengaku telah menekuni pembuatan tersebut selama lebih dari 20 tahun, sejak dirinya masih muda. Ketekunan Sardia menghasilkan produk tradisional yang tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga menjaga identitas budaya Sangihe melalui cita rasa pangan lokal yang khas dan bernilai budaya.
7: Bisa membantu suami, dan sekarang buktinya saya punya rumah, Pak. Rumah dibikin itu dari hasil saya dengan suami disimpan sedikit-sedikit, dan hasilnya juga anak saya sekarang sudah masuk Angkatan Darat. Sementara pendidikan, Pak. Dari hasil Halua Kenari.
6: Sementara Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kampung Mala, Zainur Rido Salasa, menyampaikan pemerintah kampung terus memberikan perhatian terhadap pengembangan usaha kuliner lokal masyarakat setempat secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
8: Sebelumnya pada tahun 2022, 2001, 2002 itu ada bantuan dari pemerintah berupa modal, kemudian ada alat-alat untuk pembuatan halua seperti konfor, panci, dan alat-alat lainnya. Ya, apresiasi dari pemerintah memberikan apresiasi yang sangat tinggi-tingginya kepada masyarakat pelaku UMKM. Juga itu mempromosikan hasil bumi dari Kampung Mala juga, kan, Pak.
6: Dukungan pemerintah kampung diberikan sebagai bentuk kepedulian dalam mendorong ekonomi masyarakat, sekaligus membuka peluang pengembangan usaha pangan tradisional agar semakin dikenal luas oleh konsumen. Jubal Johanis melaporkan.
1: Kita beralih ke RRI Gorontalo. Pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Provinsi Gorontalo sukses menggelar kejuaraan provinsi Kejurprov Catur tahun 2026. Kejurprov tersebut sebagai ajang seleksi atlet menghadapi kejuaraan nasional di Banten.
9: Pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Provinsi Gorontalo sukses menggelar kejuaraan catur tahun 2026. Kejuaraan tersebut wadah bagi pecatur dari berbagai daerah untuk mengasah kemampuan sekaligus mengukur hasil pembinaan yang telah dilaksanakan selama ini. Usai penutupan di kantor Sekretariat Percasi Provinsi malam tadi, Sekretaris Umum Percasi Provinsi Gorontalo Misran Rauk menyampaikan Kejurprov ini salah satu agenda penting upaya pembinaan dan pengembangan olahraga catur di Gorontalo. Selain itu, sebagai ajang seleksi atlet potensial persiapan mengikuti kejuaraan nasional Kejurnas Oktober mendatang.
10: Jadi pelaksanaan Kejurprov ini diwakili oleh 6 kabupaten kota. Masing-masing kabupaten kota itu 6 atlet junior dan 6 atlet senior. Dan para peraih medali pada hari ini juara umum adalah Kota Gorontalo dengan 4 medali emas, 1 perak. Kemudian Bone Bolango juara 2, 1 emas dan 1 perunggu. Kemudian diikuti oleh Gorus juara 3, 1 emas. Namun dari hasil seleksi tersebut kami juga mengambil 6 yang terbaik untuk kita ikutkan pada kegiatan Kejurnas tanggal 2 Oktober.
9: Sementara itu salah satu atlet peserta Kejurprov, Gupron, menyambut baik atas terselenggaranya kejuaraan tersebut. Menurutnya, sebagai atlet tidak hanya sebatas latihan saja, tetapi membutuhkan kompetisi untuk menambah pengalaman tanding, mengasah kemampuan, strategi, konsentrasi, dan mental dalam menghadapi pertandingan.
11: Kita tahu bersama bahwa anggaran yang tidak ada anggaran yang sebenarnya kalau dari provinsi, dari KONI maupun dari provinsi untuk melaksanakan kegiatan ini. Namun ada apa namanya penyandang dana, salah satu anggota dari pengurus Pemprov itu sendiri. Maka dengan memenuhi keinginan-keinginan dari atlet-atlet sehingga beliau tetap melaksanakan turnamen ini sebagai ajang untuk persiapan kejurnas. Harapan kami ke depan kegiatan ini tetap berlanjut walaupun apa namanya anggaran yang ini terbatas.
9: Bupro mengungkapkan atlet catur Provinsi Gorontalo sangat mumpuni berbagai kelompok usia. Ini satu peluang bagi pengurus percasi Provinsi Gorontalo untuk melakukan pembinaan yang dibarengi dengan event secara berjenjang. Kejuaraan ini menjadi motivasi bagi atlet untuk terus meningkatkan kemampuan dan lebih serius menjalani latihan. Bobi Riawan melaporkan.
1: Pendengar, demikian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Saya Norensya Banggai, atas nama kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
5: Pro 1, Gorontalo.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

dimanapun Anda berada, lagu dari Matahari. Saya kebetulan merasakan matahari yang menyengat biji mata saya. Ya, saking apa namanya silaunya ya, matahari begitu seperti warna emas di depan mata saya, Masya Allah. Ya, tapi memang dengan efeknya matahari yang begitu panas, banyak kejadian hutan terbakar Sumatera maupun Kalimantan, bahkan Sulawesi pun sudah mulai di wilayah Sulawesi Selatan. Ya tadi saya ngomong apa ya, matahari. Matahari sebenarnya cuma penyanyinya nih yang tadi nyanyi lagu Nona Manis. Ya, kembali lagi nih, memang kondisi seperti sekarang ini turut kita rasakan ya, bagaimana para petugas yang berjibaku dengan menghentikan kobaran api di beberapa lokasi atau titik api di wilayah Indonesia bagian tengah, di bagian Kalimantan dan bagian barat, yaitu di Sumatera. Sementara di wilayah Jawa juga lain lagi nih, karena tetap saja akibat kebakaran hutan di kawasan Blok Ranu Kembang, jalur pendakian Gunung Semeru ditutup total. Jadi penutupan ini juga dilakukan untuk memperlancar pemadaman dan evakuasi, sekaligus memastikan keselamatan para pengunjung di kawasan itu ya, pendengar. Dan pendaki juga dapat mengajukan refund atau reschedule tiket, sementara akses Malang Lumajang juga tetap dapat digunakan oleh masyarakat. Sementara kalau di Gunung Semeru ini penutupan dilakukan juga di beberapa wilayah di kaki Anak Krakatau ya. Ini juga sudah mulai erupsi. Jadi begitupun dengan Gunung Sinabung di Sumatera Utara, debatuk-batuk. Ya sudah, memang kita harus menerima apa yang sudah terjadi dan kita berdoa selalu terhindar dari malapetaka mara bahaya. Amin. 30 menit dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita masih punya satu persembahan untuk Anda.

0: LGBT itu bukan fitrah yang melekat pada manusia. LGBT adalah dampak dari pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaruh-pengaruh sikap, sifat dalam interaksi yang menjadikan beberapa kalangan manusia merasa seakan-akan bergeser dari keadaan mula dia diciptakan. Ini bukan situasi normal. Ini bukanlah fitrah, karena justru mempertahankan keadaan ini akan menghambat kemajuan-kemajuan, generasi-generasi yang diharapkan muncul kemudian, atau bahkan berpengaruh kepada aktivitas-aktivitas yang telah kita bangun berdasarkan fitrah dalam berkehidupan. Karena itu, cara menghormati LGBT adalah dengan mengembalikannya kepada fitrah. Tetap, kita tidak boleh memandang rendah teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang terkontaminasi dengan penyakit yang dimaksudkan. Ini bisa disembuhkan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar muslimin dan muslimah, menanti waktu maghrib hari ini yang nantinya kami kumandangkan di jam 17.56 menit waktu Indonesia Tengah, kita menanti dengan mendengarkan pengajian Al-Quran. Untuk muslimin dan muslimah, hari ini kita dengarkan

0: Sadaqallahul azim, pendengar muslimin dan muslimah. Demikian tadi surah Al-Maidah yang dimulai dari ayat 8 bersama Qori'ah Clarita Ismail. Selanjutnya kita dengarkan risalah tentang hikmah di balik peristiwa besar bulan Muharram dan Safar bersama Dr. Anda Erna Sano.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isan ila yaumiddin. Amma ba. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, menjelang pelaksanaan sholat maghrib pada sore hari ini, mari kita menyimak risalah singkat dengan judul Hikmah di balik peristiwa besar bulan Muharram dan Safar. Pendengar, bulan Muharram dan Safar adalah dua bulan pertama dalam tanggalan Hijriah. Keduanya menyimpan banyak peristiwa besar dalam sejarah Islam yang syarat dengan hikmah dan pelajaran bagi kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36 yang menjelaskan bahwa jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan sebagaimana ketetapannya sejak Dia menciptakan langit dan bumi, dan di antaranya terdapat 4 bulan yang dimuliakan, salah satunya adalah bulan Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu tahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, 3 berturut-turut yaitu Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram serta Rajab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, bulan Muharram diistimewakan Allah karena di dalamnya terjadi banyak peristiwa besar. Salah satunya adalah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, yang kemudian dijadikan sebagai titik awal penanggalan Hijriah oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Peristiwa hijrah ini mengajarkan kepada kita tentang pengorbanan, keteguhan iman dan semangat untuk berpindah dari keadaan yang buruk menuju keadaan yang lebih baik, baik secara lahir maupun batin. Selain itu, pada tanggal 10 Muharram atau dikenal dengan Hari Asyura, terdapat beberapa peristiwa besar yang diabadikan dalam Al-Quran maupun hadis. Di antaranya adalah diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam beserta kaum Bani Israel dari kejaran Fir'aun dengan terbelahnya lautan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Quran Surat As-Siswara ayat 63. Rasulullah SAW sendiri menganjurkan umatnya untuk berpuasa pada hari Asyura, sebagaimana bentuk syukur atas keselamatan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, puasa Asyura, aku berharap kepada Allah agar menghapuskan dosa setahun yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, selain kisah Nabi Musa alaihissalam di bulan Muharram, juga diyakini bertepatan dengan diselamatannya Nabi Nuh alaihissalam beserta pengikutnya dari banjir besar, di mana kapal beliau akhirnya berlabuh dengan selamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 44 yang menjelaskan bahwa air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan kapal itu berlabuh di atas bukit Judi sebagai tanda rahmat dan pertolongan Allah kepada hambanya yang sabar dan bertakwa. Memasuki bulan Safar, sebagian masyarakat kita masih memiliki anggapan bahwa bulan ini adalah bulan sial atau penuh musibah, sehingga muncul berbagai ritual untuk menolak balap, padahal keyakinan semacam ini tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam dan termasuk perbuatan yang dilarang. Rasulullah SAW bersabda dengan tegas, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, tidak ada hiarah anggapan sial, tidak ada burung hantu yang menjadi pertanda buruk, dan tidak ada kesialan pada bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwa segala bentuk kesialan, keberuntungan maupun musibah semata-mata terjadi atas kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena bulan tertentu, sebagai seorang Muslim kita diperintahkan untuk senantiasa bertawakal dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Takabun ayat 11, bahwa tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dari berbagai peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram dan Safar, dapat kita ambil hikmah bahwa setiap ujian dan kesulitan yang dihadapi oleh para nabi dan umat terdahulu selalu diiringi dengan pertolongan Allah bagi mereka yang sabar dan bertakwa. Selain itu, kita juga diajarkan untuk menjauhi segala bentuk keyakinan yang tidak berdasar, seperti mitos kesialan bulan Safar dan penggantinya dengan keyakinan penuh pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan mengingat kembali peristiwa-peristiwa besar ini, iman kita semakin kuat, semangat hijrah menuju kebaikan semakin tumbuh, dan kita terhindar dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari ajaran Islam yang lurus. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, demikian risalah singkat pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saatnya azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar.

Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah Ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksaan yang sangat keras.

0: Kisah inspirasi, keikhlasan yang mengubah kehidupan. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang penjual kayu bernama Hasan. Setiap hari ia berjalan kaki berkilo-kilometer demi mencari nafkah untuk istri dan kedua anaknya. Penghasilannya tak seberapa, bahkan seringkali hanya cukup untuk makan sehari. Namun, Hasan memiliki satu impian sederhana. Setiap datangnya Idul Adha, ia ingin sekali berkurban, meski hanya seekor kambing kecil. Baginya, kurban bukan soal kemewahan, melainkan bentuk cinta dan ketaatan kepada Allah. Selama bertahun-tahun, Hasan menabung sedikit demi sedikit, kadang hanya 1.000 atau 2.000 rupiah yang ia sisihkan. Banyak orang berkata,
1: "Untuk makan saja susah, mengapa memikirkan kurban?"
0: Hasan hanya tersenyum.
1: "Karena saya percaya Allah melihat niat sebelum melihat kemampuan."
0: Waktu terus berjalan, hingga akhirnya, menjelang Idul Adha, tabungan Hasan cukup untuk membeli seekor kambing. Meski tubuhnya kurus dan sederhana, Hasan merasa sangat bahagia. Ia merawat kambing itu penuh kasih sambil terus bersyukur. Namun, sehari sebelum hari raya, musibah datang. Anak bungsunya jatuh sakit dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Hasan dihadapkan pada pilihan sulit, menggunakan uang yang tersisa untuk kebutuhan pengobatan atau tetap mempertahankan hewan kurbannya. Dengan hati berat, Hasan memilih keselamatan anaknya. Ia menjual kambing kurban itu demi biaya berobat. Malam itu, Hasan menangis dalam sujudnya.
1: "Ya Allah, aku belum mampu menjadi hamba yang sempurna. Tapi Engkau tahu betapa besar keinginanku untuk berkurban."
0: Keesokan harinya, sesuatu yang tak disangka terjadi. Seorang dermawan di desa mengetahui kisah Hasan. Tanpa banyak bicara, ia datang membawa seekor kambing dan berkata,
2: "Pak Hasan, tahun ini Bapak tetap bisa berkurban. Anggap ini titipan rezeki dari Allah."
0: Hasan terdiam, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia sadar, keikhlasan tak pernah sia-sia. Ketika seseorang rela berkorban demi kebaikan, Allah selalu punya cara untuk mengganti dengan yang lebih indah. Idul Adha akhirnya mengajarkan satu hal penting bagi Hasan dan kita semua, bahwa makna kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga tentang ketulusan, pengorbanan, dan keyakinan kepada Allah dalam setiap keadaan. Sebab seringkali keajaiban hadir dari hati yang paling ikhlas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan kelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarang, tidak meludah sembarang. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaannya hingga saat ini. Dan adanya era AI di zaman now ya, bisa dibilang ini sebuah kemajuan di bidang teknologi digital. Dan ternyata ketergantungan pada pengetahuan

0: pada malas mikirnya, jadi tinggal chat GPT kayak apa kayak, jadi akhirnya memanggil yang otomat ini malas kita mikirnya. Ide-ide apapun itu malah kita malah nanya ke AI. Inilah mungkin yang menjadi tantangan terutama dalam menerima dan menganalisis informasi karena sudah pekerjaan AI. Kanselir Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Islam Iran Yahya Jahangiri, beliau menilai bahwa kemerdekaan bangsa tidak hanya menyangkut kebebasan wilayah saja ya pendengar, tapi menurutnya kemerdekaan juga harus mencakup kebebasan kita berpikir, jangan sampai kita diintervensi oleh kekayaan digital ini, AI. Kita harus memiliki kebebasan berpikir, mental, budaya, serta kemandirian ilmu pengetahuan dan teknologi.
1: Eh, kamu kok kelihatan kurang sehat?
0: Iya nih, batuk pilek dari kemarin belum sembuh juga.
1: Sering cuci tangan nggak? Pakai masker kalau lagi sakit?
0: Jujur aja, jarang.
1: Nah, itu dia. Penyakit gampang datang kalau kita lalai. Cuci tangan pakai sabun, makan bergizi, istirahat cukup, dan jangan lupa pakai masker kalau kurang sehat.
0: Iya, ternyata hal kecil bisa berdampak besar ya.
1: Betul, kesehatan itu investasi, bukan pilihan.
2: Ayo jaga kesehatan mulai dari kebiasaan sederhana. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo.

Brightness meet with sometimes love just ain't enough. Pendengar, hari ini mungkin Anda sudah mendengarkan film ini yang berjudul Baby Udon, yang menceritakan adanya kisah nyata pasangan Feni Kondoh dan suaminya Haji Mekondo dengan fokus pada perjalanan perjuangan hidup mereka. Di mana pendengar, film ini diproduksi oleh Sumargo Films dan Lito Pictures. Ini mengangkat tema harapan mendapat keturunan dan berbagai persoalan kehidupan rumah tangga. Jadi peluncuran film Baby Udon dilakukan melalui konferensi pers di hari Rabu kemarin, dengan kehadiran tim kreatif dari para pemerannya juga ada. Jadi banyak sekali yang akan mengerti film ini, begitu banyak pelajaran yang bisa diambil dari film ini. Kata Denny Sumargo bahwa tujuan awalnya itu saja pada saat kontak dengan yang punya kisah Fani, sudah dikontak banyak orang ternyata. Dan si yang punya kisah ini maunya sama si Denny Sumargo, cicinya mau sama si Denny Sumargo. Jadi ada eksekutif produsernya Andi Suryanto juga berharap perjalanan Feni yang diangkat dalam Baby Udon dapat tersampaikan kepada masyarakat, di mana film ini bukan hanya menghadirkan gaya khas Denny Sumargo yang jenaka, tapi juga menggambarkan kesedihan kisah dari Fani. Pendengar, 51 menit dari jam 18 waktu Indonesia Tengah, kami akhiri sampai di sini. Jumpa kita hari ini. Terima kasih sudah bersama Prosat RRI Gorontalo. Selanjutnya Bagas Potabuga akan bersama Anda. Bakri Potabuga, Pak. Iya. Sekali lagi, Bakri Potabuga nanti akan bersama Anda selepas ini. Jangan kemana-mana. Stay tune terus di Prosat RRI Gorontalo.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pendengar, celana jeans lahir bukan dari dunia fashion, melainkan dari kerasnya hidup para pekerja tambang emas Amerika abad ke-19. Tahun 1873, seorang pedagang kain bernama Levi Strauss bersama penjahit Jacob Davis menciptakan celana kerja super kuat dari kain denim asal Prancis, Denimes. Masalah utama para penambang saat itu adalah celana yang mudah robek. Solusinya revolusioner. Paku keling logam di titik rawan seperti saku dan jahitan. Warna biru dipilih bukan sekadar epi, tetapi karena pewarna indigo mampu menyamarkan noda lumpur dan debu tambang. Awalnya, jeans dianggap pakaian kelas bawah, kasar, dan tidak pantas dipakai di kota. Namun segalanya berubah saat koboi, buruh, lalu bintang film Hollywood memakainya. Dari simbol kerja keras, jeans berevolusi menjadi lambang kebebasan dan gaya hidup global saat ini.
0: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

Baik muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kini tiba saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 19 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah.

meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peringat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 19:20 waktu Indonesia Tengah. Dan apa kabar Anda semua yang masih setia mendengarkan kami? Tentunya hadir bersama saya Bakri Petabuga Peringat untuk menemani Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1. Selamat malam dan terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di 101,8 MHz. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 19:33 waktu Indonesia Tengah. Perlu kami ingatkan dan sampaikan untuk Anda pendengar bahwa sebentar nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda bersama dalam siaran Tadarus Al-Quran yang nanti selain bisa Anda dengarkan melalui Pro 1 di 101,8 MHz, juga Anda bisa dengarkan melalui Pro 4 di 95,1 FM, melalui streaming, dan juga Anda bisa akses melalui website kami di www.rri.co.id. Baik, dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selanjutnya menit ke-34 dari pukul 19, kami ajak Anda bersama dalam mimbar Islam. Ya, mimbar Islam bersama Ismail SAGMH dengan judul Mengenang Pribadi Nabi Yang Mulia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah amarana bisidqi fil kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulkul muta'al. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-hadi ilal haqqi wal munqidhu minad dalalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin as-sadiqi fi jami'il aqwal wal af'al wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal kamal. Amma ba'd. Pendengar RRI Gorontalo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul mengenang pribadi Nabi yang mulia. Pada suatu hari di bulan Rabiul Awal 11 Hijriah, para sahabat mendengar suara Bilal memanggil mereka untuk berkumpul di masjid. Kecemasan yang mendalam tampak pada wajah-wajah mereka. Mereka tahu bahwa sudah beberapa hari ini Nabi yang mulia jatuh sakit. Segera setelah mereka berada di masjid, Nabi keluar dari kamarnya, wajahnya pucat dan dahinya dibalut kain. Perlahan-lahan beliau menuju mimbar dengan kefayahan. Beberapa orang sahabat beliau terisak dan sebagian besar menahan air mata. Dengan suara yang tersendat, beliau memulai. Hadirin, mendekatlah kepadaku dan berilah tempat pada orang yang di belakang kalian. Wahai sahabat-sahabatku, sudah tua usiaku, sudah rapuh tulangku, sudah lemah tubuhku, sudah siap diriku, sudah besar kerinduanku untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Inilah hari terakhir antara aku bersama kalian. Lalu Nabi terlihat mulai kepayahan dan menyudahi khutbahnya dengan salam. Begitu selesai Nabi berkhutbah, para sahabat memburunya. Mereka merintih, "Ya Rasulullah, biarlah kami menjadi tebusanmu. Siapa yang membela kami menghadapi zaman yang berat nanti? Bagaimana jadinya kehidupan kami setelah ini?" Pertemuan Nabi dengan sahabat-sahabatnya hari itu berakhir dengan tangisan. Pendengar RRI Gorontalo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari setelah itu Nabi kembali memanggil Bilal untuk kedua kalinya mengumpulkan sahabat-sahabat di masjid. Sambil bersandar pada tongkatnya dan dengan kepala yang dikompres sorbannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku, menurut kalian Nabi macam apakah aku ini? Bukankah aku telah berjuang bersama kalian? Bukankah pernah sobek bahuku? Bukankah darah pernah mengalir di wajahku hingga membasahi jenggutku? Bukankah pernah kuikatkan batu di perutku untuk menahan rasa laparku?" Para sahabat berseru, "Benar, wahai Rasulullah, engkau sudah memikul semuanya dengan tabah." Para sahabat semakin diliputi kesedihan, tanda-tanda perpisahan dengan Rasulullah semakin nyata. Selang beberapa hari setelah peristiwa itu, tepat di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, manusia mulia itu menghempuskan napas terakhirnya, menemui Sang Khalik. Para sahabat diliputi duka mendalam hingga batas yang hampir tak terkendalikan. Mereka menangisi kepergian Nabi. Mekah, Madinah, berkabung seluruh makhluk berselimut duka. Pendengar RRI Gorontalo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini bulan kelahiran Rasulullah. Mari kita kenang beliau dengan segala kesempurnaannya. Beliau manusia memiliki akhlak yang agung dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Beliau Rasul pilihan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Beliau manusia biasa yang mencintai dan dicintai sahabatnya. Bila duduk dengan sahabat-sahabatnya, tidak pernah menjulurkan kakinya. Bila ia berjalan, tidak mau mendahului orang yang lebih tua usianya. Beliau lemah lembut perangainya, bahkan kepada kaum kafir tidak memeranginya. Dialah manusia yang paling berkumpul dengan orang-orang miskin dan selalu berdoa kelak dikumpulkan bersama orang-orang miskin. Pendengar RRI Gorontalo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan ibadahnya? Aisyah istrinya mengisahkan, "Suatu malam ketika beliau tertidur bersamaku, beliau bangkit mengambil garaha air lalu berwudu.
wudu. Ketika berdiri salat, ku dengar beliau terisak-isak menangis. Kemudian beliau duduk membaca Al-Quran juga sambil menangis. Ketika beliau berbaring, air matanya mengalir.

dengan keluarganya. Aisyah meriwayatkan, tidak pernah aku melihat seorang pun yang paling mirip keadaannya dengan Rasulullah, kecuali Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Bila dia datang, beliau segera berdiri menyambutnya, menciumnya dan mendudukannya di tempat duduknya. Suatu ketika, Nabi SAW memanjangkan sujud pada waktu salat Isya, sehingga sahabat menyangka telah turun wahyu di saat sujud itu. Nabi menjelaskan, tidak, bukan karena itu. Cucuku menunggangi punggungku. Aku tidak ingin menyegerakan sujudku hingga mereka benar-benar puas. Pendengar RRI Gorontalo yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya tidaklah cukup lembaran kertas ini atau penyampaian risalah ini untuk melukiskan keutamaan-keutamaan beliau. Sebagai seorang Muslim, kita harus berkomitmen untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai figur teladan, uswah dan panutan dalam kehidupan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun, teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan datangnya hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Akhirnya, marilah kita perbanyak salawat pujaan kepada beliau, karena dengan salawat itu kita akan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Kalau kita mengaku sebagai umatnya, mari kita tunjukkan kecintaan kita kepada beliau dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya, mengikuti perilakunya dan mencontoh kemuliaannya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Minallahil musta'an wa lahittiklan. Wassalamualaikum.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30.

0: Saribita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya. Selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan dudukannya dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka, mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain sudah bergerak, Pak. Karena datanya semua ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kamp-kamp pengungsi sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempaskan punya rumah tuh, jadi semuanya hilang. Ya, terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176 ribu atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh. Nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustofa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Nanti teman-teman juga meminta soal jaminan, soal pastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita awal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Para muslimis agama sesi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jelas siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH, nah itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jakabudi ya?
4: Iya. Apa benar, Pak?
3: Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
4: Iya, Pak.
3: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon, Pak?
4: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masunya.
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau disetorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Jomfil kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anda Kusuma.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
6: Ya, ini dengan Ibitren di Darul Ulum kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
5: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abi Tolha menilai bahwa halokan tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
7: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun tampaknya motif belajar anak-anak ya dalam konteks budal, karena dari dua kegiatan ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal dari skill dan sebagainya itu. Pendidikan juga beri kita ruang untuk hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian yang lebih tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
5: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Ana Kusuma, melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai. Di samping itu, perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, Hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, satu, menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 Pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65...
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSI 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSI 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSI 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.

0: 6% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara hari ini dalam pernyataan resminya. Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
2: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
3: Sehingga ini modalisme, ini kita branding bersama Persela yang eksposurnya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang modalisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang dulu kita juga semakin kuat.
2: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
4: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memulai target dari manajemen.
2: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pradita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1 dan baru saja dengarkan Warta Berita bersama Pro 3. Dan saat ini RRI Pro 1 Gorontalo kembali untuk Anda melalui frekuensi FM 101,8 MHz.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan kelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apa? Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarang, tidak meludah sembarang. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Pendengar hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 20:39 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, untuk menemani Anda, tentunya satu informasi yang kami sudah siapkan untuk Anda pendengar, dikutip dari portal resmi kami RRI.co.id, bahwa Presiden Prabowo Subianto resmi membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang, Jawa Timur pada Kamis 27 Agustus. Dalam pidatonya, Presiden juga menegaskan besarnya jasa ulama dan NU dalam perjalanan bangsa Indonesia. Presiden menyebut NU sebagai salah satu institusi bersejarah yang memiliki kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, di mana Presiden juga menempatkan NU dan Muhammadiyah sebagai aset bangsa yang memiliki peran penting bagi Indonesia.

0: Peringkat Pro 1 dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda bersama untuk mendengarkan persembahan drama radio produksi RRI Jember dengan judul Caregiver.
1: Pukul 5 pagi, saat sebagian orang masih terlelap, Rina sudah memulai harinya. Sejak ibunya mengalami stroke ringan 2 tahun lalu, hidupnya berubah. Pekerjaan, waktu luang, bahkan mimpinya perlahan bergeser. Kini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merawat sang ibu.
2: Ayo Bu, bangun. Pelan-pelan ya.
3: Jam berapa ini, Nak?
2: Ini loh, sudah 6:30, Bu.
3: Kok cepat sekali ya rasanya, tiba-tiba sudah pagi lagi.
2: Itu kayaknya ibu terlalu nyenyak tidurnya. Tapi bukan masalah paginya yang cepat, Bu. Ini obatnya harus segera diminum tepat waktu loh ya.
3: Ada-ada aja kamu, Rin.
2: Sudah nih, Bu, buburnya sudah siap.
3: Setiap hari bubur lagi.
2: Kemarin kan udah aku kasih sop.
3: Ya sama aja, Rin. Itu juga lembek.
2: Ya gimana dong? Masa aku kasih kerupuk 1 toples, Bu?
3: Boleh juga itu, Rin. Sekali-kali ibu ini makan kerupuk.
1: Meski sering bercanda, ada banyak hal yang tak pernah diucapkan keduanya. Ada lelah yang disembunyikan, ada rasa bersalah yang dipendam.
2: Ada telepon.
3: Siapa?
2: Enggak kok, Bu. Bukan siapa-siapa.
3: Kerjaan lagi.
2: Iya.
3: Masih dari perusahaan yang kemarin, Rina?
2: Iya sih, yang kemarin.
3: Lalu lanjutannya gimana?
2: Mereka sih minta aku buat ikut wawancara minggu depan.
3: Wah, bagus dong, Rin.
2: Duh, tapi aku nggak daftar ulang, Bu.
3: Noh,

0: Kenapa? Kenapa kamu sampai gak daftar ulang itu?
1: Karena harus keluar kota.
0: Oh, jadi kamu tolak lagi pekerjaan itu?
1: Iya. Bu?
0: Enggak apa-apa.
2: Namun sebenarnya ada sesuatu yang menusuk hati Ibu Sari. Ini bukan pertama kalinya Rina menolak kesempatan kerja karena harus menjaganya.
3: Bu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Loh, Dani datang.
3: Ibu paling cantik di kampung ini, gimana kabarnya sekarang?
0: Bisa aja, baru aja datang kamu nih udah bohong loh, Dan.
3: Rin, aku bawa buah nih.
1: Wah, ngapain repot-repot sih? Makasih ya.
3: Rin, kulihat-lihat nih ya. Kamu kok kelihatan kurusan sih?
1: Ah, biasa aja kok. Sama aja perasaan.
3: Dari dulu jawabannya biasa-biasa terus.
0: Dani, adikmu itu lo keras kepala.
3: Turunan siapa coba?
0: Memang turunan ya. Turunan ibu.
2: Namun, Dani memperhatikan sesuatu. Senyum adiknya terlihat berbeda, lebih lelah dari biasanya.
3: Rin, tadi ibu cerita kamu nolak kerja lagi.
1: Iya.
3: Kenapa nggak bilang?
1: Memangnya kenapa?
3: Itu kesempatan yang bagus loh.
1: Terus, ibu? Siapa yang mengurus?
3: Bisa, kita bisa cari solusi bersama, Rin.
1: Kita?
3: Maksudnya?
1: Dari 2 tahun yang lalu, siapa yang bangun pagi terus buat terapi, ibu?
3: Rina.
1: Siapa yang bolak-balik ke rumah sakit?
3: Rina, aku tahu.
1: Enggak semua kamu tahu. Kamu enggak tahu.
0: Sudah.
2: Maaf, Bu. Untuk pertama kalinya, rasa lelah yang selama ini dipendam mulai keluar. Malam itu, Rina duduk sendirian di teras.
1: Aku capek. Wapek banget. Tapi aku gak boleh capek. Kalau capek juga siapa yang jaga ibu? Kalau aku sakit juga siapa yang ngurus semuanya?
3: Boleh duduk?
1: Dari tadi juga udah duduk.
3: Masih marah?
1: Enggak.
3: Bohong.
1: Cuman kecewa aja.
3: Oke, aku minta maaf.
1: Enggak butuh maaf.
3: Lalu?
1: Butuhnya bantuan.
3: Ya, aku salah. Aku pikir selama ini kamu kuat.
1: Ya, aku memang kuat.
3: Maaf ya, tapi aku lupa kalau orang kuat pun juga bisa rasakan lelah.
1: Ya, namanya juga bukan superhero, Kak. Masih manusia biasa.
3: Aku tahu sekarang. Maafin kakak ya, Rin.
1: Kadang tuh ya, Kak, aku pengen jalan-jalan tanpa mikirin jadwal obat. Aku juga pengen tidur tanpa takut ibu butuh sesuatu. Kadang nih, aku juga pengen jadi diriku sendiri lagi.
3: Aku minta maaf. Aku terlalu nyaman karena tahu ada kamu.
2: Kadang, bantuan yang paling dibutuhkan caregiver bukanlah nasihat, melainkan seseorang yang mau benar-benar hadir.
0: Jadi, selama ini kalian ngobrol di sini toh?
1: Bu, kok bangun?
0: Rina, Dani, ibu dengar semuanya.
1: Bukan bu, jadi gini.
0: Sekarang giliran ibu yang bicara. Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, ibu pernah mencari informasi tentang panti jompo.
3: Hah? Apa?
1: Apa? Apa bu?
0: Ya, karena ibu ini merasa jadi beban.
1: Jangan bilang begitu bu.
0: Rina, setiap hari ibu melihatmu kelelahan. Setiap hari ibu melihat Dani merasa bersalah. Ya, ibu pikir mungkin kalau ibu pergi, kalian akan bisa hidup lebih tenang tanpa ibu.
3: Bu, jangan pernah berpikir begitu, Bu.
1: Iya, Bu. Aku memang capek. Tapi Aku gak pernah menganggap ibu sebagai beban.
0: Maafkan ibu. Benarkah ibu ini bukan beban kalian?
1: Iya bu, benar. Merawat ibu itu emang gak mudah. Tapi kehilangan ibu juga akan jauh lebih berat.
2: Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka saling jujur tentang lelah, tentang rasa bersalah, tentang ketakutan, dan justru dari situlah mereka menemukan jalan keluar.
3: Mulai minggu depan, aku ambil cuti 2 hari setiap bulan.
1: Hah?
3: Setiap Sabtu dan minggu tertentu, aku yang akan jaga ibu.
0: Serius, nak? Memang bisa?
3: Serius.
1: Tapi pekerjaanmu?
3: Pekerjaan penting, tapi keluarga juga penting.
2: Sabtu minggu berlalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina pergi keluar rumah tanpa rasa bersalah.
3: Bu, obatnya.
0: Nah, ini baru anak ibu. Ternyata anak laki-laki ibu juga bisa loh merawat ibunya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya pulang juga.
3: Gimana jalan-jalannya?
1: Enak banget. Aku sampai lupa rasanya punya waktu buat diri sendiri.
2: Di sekitar kita mungkin ada seseorang yang setiap hari merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka mengantar obat, menyiapkan makanan, menemani terapi, dan seringkali melakukannya tanpa keluhan. Mereka adalah caregiver. Namun, caregiver juga manusia. Mereka bisa lelah, mereka bisa sedih, mereka bisa merasa sendirian. Karena itu, jika di sekitar kita ada seorang caregiver, jangan hanya bertanya, bagaimana kondisi orang yang dirawat? Tanyakan juga, bagaimana kabarmu hari ini? Karena mereka yang merawat juga membutuhkan perhatian. Dan terkadang, satu kalimat sederhana, terima kasih, kamu tidak sendirian.
4: Terima kasih, Anda masih bersama kami di Pro 1 R.

Pendengar Radio Republik Indonesia, program Satu dimanapun Anda berada. Sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda bersama dalam Tadarus Al-Quran pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi.

Dengar Pro 1 dimanapun Anda berada untuk tadarus Al-Quran Peringar. Selain bisa didengarkan melalui Pro 1, Anda juga bisa dengarkan melalui Pro 4 di 95,1 MHz.

0: Desa Tunggulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Tentunya kita akan dengarkan dulu apa yang bisa disampaikan oleh Ustadz, biar hari ini kita baca Al-Quran juga itu banyak berkahnya, banyak pahalanya. Ya Ustadz ya, seperti itu ya. Seperti biasa kita bersama Al-Ustadz Talib Manhia. Tadualo Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Diberikan kesempatan dan kekuatan untuk hadir bersama di tempat ini serangkaian tentu untuk memperbaiki bacaan Al-Quran dan berusaha sedikit demi sedikit memahami apa yang kita baca dari Al-Quran
2: agar kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendengar dan hadirin yang di studio dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu di dalam Al-Quran ini adalah kumpulan dari segala petunjuk dalam kehidupan kita, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa yang ingin mengambil petunjuk di dalamnya. Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus memperbaiki bacaan kita dulu. Itu yang pertama. Lalu kalau bacaan kita sudah baik, maka insya Allah kita juga sedikit demi sedikit belajar apa isinya, apa yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Dan di antara insya Allah yang akan kita baca sebentar, kita mulai dari ayat 120 ya insya Allah. Maka dari ayat 120 ini ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa antar satu sama lain manusia itu saling mencelakai. Ada niat buruk orang lain kepada kita. Kadang pula kita terdorong atau terpancing untuk berniat melakukan suatu keburukan kepada orang lain. Maka bagaimana kita bisa selamat dari keburukan ini? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Qur'an surah Ali Imran ayat 120 ini disebutkan, wa in tasbiru wa tattaqu, jika sekiranya kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la yadurrukum kaiduhum syai'a, maka tipu daya orang-orang yang ingin melakukan mencelakakan kita itu tidak akan berpengaruh sama sekali, tidak akan memberikan bahaya dampak yang merugikan kepada kita sama sekali, karena kita dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang manusia, apa yang ada di dalam hati kita tentu tidak diketahui oleh orang lain. Demikian pula orang lain yang ada di dalam hati mereka, kita pun tidak bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Bahkan malaikat pun itu tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Dan yang mengetahui apa yang ada dalam hati manusia hanyalah manusia itu sendiri dan tentunya Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar dan bertakwa adalah bagian daripada benteng kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari untuk menangkal perbuatan buruk yang diarahkan oleh orang-orang yang barangkali membenci, orang-orang yang tidak senang terhadap kita, mereka ingin melakukan sesuatu yang mencelakakan kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum. Nah, kalau kalian bersabar, kalian bertakwa, maka tidak akan ada bahaya yang akan menimpa kalian dari sesama manusia. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in.
0: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita akan segera sama-sama di Tadarus Al-Quran malam hari ini dengan pembaca pertama. Kita akan bersama dengan Ibu Herlina Mantu ya. Ibu Herlina Mantu malam hari ini akan mulai membaca surah Ali Imran ayat 120. Tafadoli Iqra'i.

Baik, Ustadz, ada 17 pembaca. Kita lanjut dulu ke pembaca kedua ya. Baik, silakan Ibu Syaira Mustafa. Ibu Syaira Mustafa, malam hari ini pendengar dan juga sahabat budaya akan melanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 121. Dan kita masih malam hari ini nantinya sampai di jam 23 waktu Indonesia Tengah ya, bersama Majelis Taklim Al-Mawadah Desa Tunggulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Masya Allah, malam hari ini kita bisa buka Al-Quran bersama-sama dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita malam hari ini. Kita berharap jadi berkah, jadi pahala buat kita semuanya ya. Baik, langsung saja kita bersama dengan Ibu Syaira Mustafa. Lanjut dengan Surah Ali Imran ayat 121. Tafadoli ikra'i.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Ya Ustaz, pembaca pertama dan kedua Ibu Herlina Mantu dan Ibu Syaira Mustafa. Silakan ya, Ustaz.
2: Bagus, Masya Allah, Alhamdulillah. Untuk pembacaan pertama dan kedua ini memang Alhamdulillah bacaan mereka bagus ya.
1: Masya Allah, bagus.
2: Namun karena ada satu dan lain hal, kadang kita tidak bisa apa, tidak sempat memperhatikan, artinya ada taluput dari perhatian kita. Kalau untuk Ibu Herlina ya, Masya Allah, bagus bacaan beliau, tapi ada yang terlewat di muraatul harakah. Ya, kan ada istilahnya muraatul huruf wal harakah. Ada yang harakah dhammah, beliau sempat baca fathah ya. Ah itu beliau juga tidak menyadari itu. Ya, Masya Allah. Ya. Muraatul huruf wal harakah.
1: Bebe matatoki.
2: Baru yang berikutnya saya ingin menambah kebaikan dari apa yang beliau, sifat bacaan beliau itu.
1: Iya.
2: Nanti untuk Ibu Herlina, biasanya saya dengar tadi, perhatikan saat membaca huruf sad itu tidak dapat dengar DP sifat sofir ya. Jadi lain kali tetap kita desiskan DP ya. Bagus, tebal hurufnya, tebal, bagus. Cuma itu, tidak ada DP sofir, gitu. Tapi bagus, Masya Allah. Kemudian untuk Ibu Sa'ira, Masya Allah juga bagus, ya, bagus. Tapi kadang kita mengira bahwa huruf Hamzah itu ain, ya. Kadang kita melihat huruf Hamzah itu, saya juga begitu, kadang mudah pembacaan begitu, mata ambil hukum model membaca huruf ain. Nah, jadi kita hati-hati di huruf hamzah ya. Dan saya akui bahwa beliau punya huruf ain bagus ya. Nampak pada wallahu sami'un ali ya. Masyaallah, alhamdulillah. Hukum-hukum bacaan juga diterapkan dengan baik. Mungkin itu saja.
1: Baik. Kalau begitu Ustaz, kita sudah melanjut lagi ya.
2: Iya,
1: dengan pembaca berikutnya. Baik, kita ke Ibu Masri Potale. Ibu Masri sudah siap ya. Lanjut sudah Ali Imran ayat 122 ya. Dan setelah itu siap-siap Ibu Rahayu Malabali ya. Nanti Ibu Rahayu Malabali itu akan lanjut di surah Ali Imran ayat 123. Baik, yang di rumah terima kasih ya, yang lagi monitor, yang sudah mendengarkan dan sama-sama. Kalau ada yang tanya kita mulai dari surah apa, kita mulai dari surah Ali Imran ayat 120 dan sekarang kita sudah masuk di ayat 122. Silakan Ibu Masri Potale, tafadoli ikro'i.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Baik, kita sudah dengan Ibu Masri Potale, Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah tiga pembaca. Malam ini kita lanjut ke Ibu Rahayu Malabali ya. Ibu Rahayu Malabali, malam ini pendengar dan juga sahabat budaya itu akan membaca surah Ali Imran ayat 123. Ayat 123. Dan juga malam ini luar biasa di studio ya. Pokoknya kalau tiap malam Jumat atau Kamis malam pasti studio ini rame ya. Masya Allah. Semuanya dengan menunduk dengan persiapan untuk membaca ya Ustadz ya. Oke. Baik, silakan Ibu Tafadhuli Iqra'i.

0: kita langsung saja Ibu Rahayu di situ dulu ya, jangan dulu keluar. Pokoknya tenang di situ dulu, atau dua lo Ustadz, bacaan dari Ibu Masri sama Ibu Rahayu.
1: Masya Allah, dari baca pertama sampai yang keempat ini masih
0: iya
1: masih
0: aman ya,
1: betul ya, memperhatikan masing-masing sangat memperhatikan apa yang mereka baca dan
0: Masya Allah, alhamdulillah ya.
1: Walaupun tadi di Ibu Masri ada batangnya sadiki tapi sebab gitu Masya Allah, nggak mau apa dulu, mau hirap buat di dalam pandangan itu begitu. Ibu Jauti itu pembaca akhirnya diperbaiki secepat itu, tapi tidak apa Masya Allah. Karena alhamdulillah, untuk ketika kita membaca dan kita tahu apa yang kita baca, kita pun tahu apa di mana kita salah gitu. Maka ketika kita tahu salah, sebenarnya tidak perlu panik kalau ada kata salah. Solusinya mau ulang, no? Kan begitu, mau ulang.
0: Iya, betul ya Ustaz ya. Jadi terus tak aku kalau tak salah Ustaz betul. Paling mau kasih bye.
1: Paling kasih bye. Kan begitu. Sama dengan orang ada sholat, kan tidak mungkin ada yang tak lewat. Lalu kemudian sudah lewat rukunnya. Lalu kemudian dia cepat-cepat mau selesaikan rukun itu. Ya, pokoknya ada solusinya begitu. Jadi kalau baca Al-Qur'an ada yang tak salah, santai saja, nanti mau tarji ulang kan begitu ya, ibu-ibu ya, masyaallah.
0: Bu gampang ya Ustaz ya.
1: Iya betul, bu gampang ini
0: mah. Tak salah mau ulang, mau kasih baik.
1: Masyaallah. Ya. Itu saja.
0: Baik. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi bacaan syurah malam hari ini masyaallah. Kita ke Ibu Rusni Abbas. Silakan Ibu Rusni Abbas. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, malam ini kita bersama dengan Majelis Taklim Al-Mawadah Desa Tunggulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Apa kabar buat yang saat ini sudah bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo. Salam sehat semuanya. Dan untuk tadarus malam hari ini kita mulai dari surah Ali Imran ya. Sekarang lanjut lagi ke surah Ali Imran ayat 124. Tafadoli Iqra'i.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Ya, Masya Allah. Kita ke Ibu Rita Hilimi sekarang. Silakan Ibu Rita Hilimi. Ibu Rita Hilimi lanjut surah Ali Imran ayat 125 ya. Lanjut lagi malam hari ini. Pendengar dan juga sahabat budaya yang lagi nonton juga selamat malam ya. Assalamualaikum. Dan juga salam sehat buat semuanya. Bisa nonton langsung. Ya, terima kasih Ibu Lin Mahmud. Ada siapa lagi? Ibu Hadijah Rahman juga. Ini dari Mulombulahe semuanya lagi monitor ya. Terima kasih untuk bukan monitor lagi, nonton langsung di Facebook ya. Oke, terima kasih. Oke, lanjut kita ke Ibu Rita Hilimi. Sudah siap? Baik, lanjut surah Ali Imran ayat 125. Tafadoli ikro'i.

0: setelah Ibu Rita masih lanjut lagi ya Ustaz ya. Satu pembaca dulu. Oke, silakan Ibu Nunung Hipi ya. Ibu Nunung Hipi lanjut surah Ali Imran ayat 126. Oke, lanjut lagi untuk pendengar dan juga sahabat budaya. Terima kasih malam hari ini lagi monitor. Ini yang biasa monitor Ibu Rapi, Mami Nini, Mami Harlin ya. Di Mula Mahusana, di mana? Buhu. Di Buhu sana, terus juga di Mula Nihu ya. Di Molombulahe ini biasanya lagi monitor ini, tapi hampir semua Ustadz seprovinsi ya,
1: betul.
0: Bahkan sampai di luar daerah di Manado sana juga ada yang monitor juga Ustadz biasanya. Baik, kita lanjut lagi, kita ke ibu Rita Hilimi lanjut syuroh ya ibu Nunung Hipi ya. Belum takwa deh Ustadz.
1: Oh, iya.
0: Ibu Nunung Hipi lanjut surah Al Imran ayat 126. Tafadoli ikra'i.

0: Astagfirullahaladzim.
1: Ya Ustadz, alhamdulillah ada dua pembaca lagi. Tapi kita break dulu ya Ustadz ya. Oh, iya. Sebelum nanti kita akan lanjut lagi dengan pembaca berikut. Tapi setelah ini nanti Ustadz akan koreksi lagi ya.
2: Betul.
1: Ya ini ada yang lagi monitor katanya Ustadz. Ini yang lagi monitor tadarus Al-Quran kelompok Al-Mawadah dari Pak Harun Noho, mantan camat Limboto Barat. Ya. Ya, mantan camat ini lagi. Ya Pak Harun, terima kasih ya sama Ibu ya. Salam sehat selalu ya. Pak mantan camat Limboto Barat ini lagi monitor langsung. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Langsung ya data kontak ini. Jadi untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita akan break sejenak dan nanti kita akan balik lagi. Kita akan bersama-sama nanti dengan koreksi dari Ustadz Taliman Hia, dari bacaan dari Ibu siapa tadi? Ibu Rita Hilimi sama Ibu Nunung Hi. Iya, Ibu Rita Hilimi sama Ibu Nunung Hipi ya. Tetap bersama di Pro 4 dan juga Pro 1 RRI Gorontalo.
3: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

0: Budaya, Gorontalo.
1: Ya, sahabat budaya, mungut atau mungudla, kita masih di Tadarus Al-Quran malam hari ini. Tadi ada dua pembaca ya. Sekarang Ustadz langsung saja ada koreksi dari dua pembaca tadi. Dan juga kita ucapkan terima kasih ya Pak Harunoho terus monitor malam hari ini. Ibu Rita Bahite juga ya, ini juga lagi monitor. Terima kasih Ibu Rita Bahite. Silakan Ustadz.
2: Iya, tiga pol ya.
1: Oh, ada tiga tadi?
2: Tiga.
1: Oh,
2: dari Ibu Rusnia, Masya Allah.
1: Oh, berarti talebe
2: ya? Tidak apa-apa,
1: tidak
2: apa-apa.
1: Tidak apa-apa, nanti kalau ada di sisa waktu kita mutar lagi ya.
2: Iya, betul, okay. Bu gampang,
1: cuma mau bapak putar ulang. Kalau ada di sisa waktu, tetap mau lanjut lagi ya.
2: Baik,
1: silakan Ustadz.
2: Baik, jadi untuk Ibu Nunung ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Bacaan beliau, ya... Mungkin kalau orang lain mendengarnya dari segi lagu barangkali masih perlu berlatih lagi untuk iramanya ya. Tapi dari segi bacaan, Masya Allah ya, luar biasa. Hukum-hukum bacaannya, Masya Allah, diterapkan dengan bagus. Atau jadi begitu itu karena sedikit.
1: Jadi itu Ustadz tadi sudah bilang begini, DP irama itu apa? Ya Ustadz ya, irama ya.
2: Iya.
1: Ah, kalau begitu tiangnya hati-hati.
2: Jadi bagaimana Allah kok? Nah, baru kalau untuk Ibu Rita ya, untuk Ibu Rita, Masya Allah juga luar biasa bacaan beliau. Cuma untuk membaca haroka ya, hayatul haroka itu, kalau mau baca huruf yang berharoka fathah, ingat-ingat mulut harus dibuka ya, mulut harus dibuka. Kalau membaca huruf yang berharokah dhamma harus dimanyunkan ya, karena itu yang disebut dengan dhamma. Sebab kalau ada mutatukar ini, maka mau baca so baru ada tabulat orang punya bibir, kadang mau dapat dengar dia baca su sundang su. Ya, gitu.
1: Jadi tergantung DP babuka
2: ya,
1: ini ya.
2: Iya.
1: Mulut ya.
2: So dengan su.
1: Kadang takut salah itu Ustaz.
2: Iya, kadang begitu. Ya, kadang karena so hati-hati sekali, maka kemudian dipoles sedemikian rupa untuk membaca dan akhirnya melahirkan suara yang sebenarnya jauh dari kaedah. Ya. Kaidah daripada aturan bacaan Al-Quran itu sendiri, yaitu kaidah tajwid. Cuma itu untuk hayatul kiroah dari segi harokah. Kalau kasro, ya diturunkan, dikasrokan ya, dimeringiskan ya. Kemudian itu saja untuk Ibu Rita, untuk Ibu Rusni ya, Masya Allah, Ibu Rusni. Ini bukan saja beliau yang melakukan ya, tapi kadang kita dengar juga masih banyak orang yang melakukan hal yang sama. Apa itu? Macam ada tasyak sakta saat membaca huruf yang bertasydid. Ya. A'udzubillahi minasy-syai. Ya. Padahal sifat huruf itu jangan putus.
1: Iya.
2: Nasya nasyaita a'udzu billahi minasyaita. Ada yang tabir nanti begini. Nasyaita gitu ya. Jadi dia dibaca sambil, kecuali kalau semua habis akan napas, kadang orang ambil napas begitu ya. Makanya kadang kita itu dilarang mengambil napas pada misalnya lebih-lebih pada hukum gunna dan ikhfa, itu lebih-lebih ya, termasuk juga mengambil napas pada huruf yang bertasydid itu kan harus bersambung antara huruf yang pertama dengan huruf yang kedua dalam tasydid itu bersambung dia ya, maka jangan berhenti di situ. Kalau kita berhenti sejenak di situ, maka kita meniru hukum sakta ya, berhenti tanpa bernafas. Lalu berikutnya koreksi yang kedua untuk Ibu Rusni, huruf tha ya, huruf tha, mana Ibu Rusni? Ayo boso lari di luar. Huruf tha itu tidak boleh wasofir, ya, tidak boleh badesis, ya, tha, tha, tha. Kalau toh dia kedengaran keluar angin, tidak badesis, gitu. Tha, ya, tha, gitu. Itu saja untuk ibu. Ah, kemudian yang berikutnya, tarjilah seperti ibu siapa yang batarji, ya. Tadi ibu Rusni itu ada batarji dari alafin, ya, bertarji dari alafin. Mestinya ribu, itu kan ribu toh. Kalau salasa alaf berarti 3,000. Maka jangan tarji dari ribu. Tidak ada DP angka, begitu. Ribu orang, gitu. Itu jangan. Tapi ada yang membaca yang kedua, yang ada khomsatu alaf. Beliau begitu cara tarjiknya di yang ada angka yang kemudian satuannya disebutkan satuannya atau ribuannya, maka harus disebut secara lengkap itu mestinya. Mungkin cuma itu, insyaallah.
1: Iya.
2: Pada rata-rata bagus-bagus orang punya cara membaca.
1: Alhamdulillah. Cuma sedikit ya Ustaz, sedikit, yang mau dikasih baik. Jadi catat baik-baik mana yang tersalah tadi.
2: Iya, mulu sedikit-sedikit bagi itu.
1: Catat ke sana. Oh, betul. Yang ini yang tadi yang tersalah. Okay. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya Muat atau Mudla'a, kita lanjut lagi dengan pembaca berikutnya. Kita ke Ibu Fatma Lahengo. Silakan Ibu Fatma. Setelah Ibu Fatma nanti siap-siap Ibu Apipa Imran ya. Oke, okay. Ini kayaknya kita dapat dua kali ya, dua kali muter ya. Tapi tidak semua. Kita bakal dapat dua kali muter karena ini sudah di setengah ya. Kita ke Ibu Fatma Lahengo, siap-siap setelah itu Ibu Apipa Imran ya. Ibu Fatma Lahengo akan melanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 127 dan juga ayat 128 Ustaz ya. Jadi malam ini pendengar dan juga sahabat budaya, kita sama-sama bersyukur karena Allah berikan kesempatan buat bisa membaca Al-Quran. Betul. Dan bahkan bisa mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Baik, sudah siap? Tafadoli, ikro'i.

0: lanjut lagi ke Ibu Apipa Imran, tapi sebelum membaca ya, mic-nya di biar bagus kedengaran suaranya ya. Mic-nya udah dibawa. Bisa diperbaiki dulu ya sebelum membaca.
1: Disesuaikan.
0: Iya, disesuaikan mic-nya ya. Jangan nunduk begitu. Suaranya jadi tidak bagus didengar ya. Biar full didengar ya. Oke, Ibu Apipa bisa mic-nya di ini dulu ya, diperbaiki dulu biar bagus. Oke. Hati-hati. Oke. Mic-nya bisa diangkat sedikit? Iya. Mic
1: Depan begini.
0: Bukan yang itu. Yang di meja. Itu. Angkat sedikit lagi biar tambah bagus sedikit. Oke, udah siap. Baik, lanjut Ibu Apipa Imran, lanjut Surah Ali Imran ayat 129. Tafadoli ikra.
2: Taqabbalallahu

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Iya, tetap di situ dulu ya. Yeah. Tenang, tenang. Semuanya bakal kebagian nih. Ya, silakan Ustaz, bacaan dari Ibu siapa tadi? Ibu Fatma, Ibu Fatma sama Ibu Atita.
2: Kalau Ibu Fatma, oke, okay, alhamdulillah. Hati-hati sekali beliau di dalam membaca dan kena hukum-hukum bacaan beliau. Lalu kemudian di Ibu Afifah ya. Ibu masih jaga terpengaruhi antara satu huruf dengan huruf yang lain. Misalnya huruf qaf itu mempengaruhi huruf ba. Karena sudah pembaca ko dp ba lalu jadi wo. Gitu, tapi tidak apa-apa, lain kali kalau itu hanya butuh latihan, butuh dibiasakan, butuh pembiasaan. Jadi takobala, nah, itu kalau mutaiko dengan kof itu ba, jadi takobol bo, ya, gitu. Baru kemudian ada moba bilang syai po, caranya jangan keseba bulat, keseba manyun bibir, syayu. Semua dapat baca siu itu, yang ya, yang sukun. Semua dapat torang semua dapat kasih harokal doma dia, karena torang pebibir pas lewat di situ torang pebibir posisinya suta manyun to, syai po. Hati ibu punya bibir, jaga babanyun, bilang to, ya. Kalau to tidak, makanya kalau mau apa dulu? Untuk setiap huruf itu, huruf-huruf yang kita tebalkan, jangan kita bulatkan bibir kita. Caranya cuma DP pangkal lidah yang kasih naik.

0: saya tidak bab mungkin so, coba ibu bilang
1: so,
0: so,
1: bo,
0: do, to,
1: to,
0: shai,
1: shai,
0: to,
1: shai, to,
0: ah tidak bo, shai, jangan apa apa, tidak apa apa,
1: to,
0: jangan bilang, tapi to,
1: to,
0: to,
1: to,
0: shai, to. Ya, itu pelan-pelan mau dapat, pelan-pelan. Nanti dibiasakan. Sebab saya menyebutnya itu hayatul qiraah, cara membaca. Dan jadi walaupun sebenarnya makhrajul huruf sudah betul, tapi cara membaca kita belum menyesuaikan dengan apa, dengan bagaimana cara membaca huruf-huruf itu. Kadang karena gerakan daripada bibir kita itu biasa DP bunyi tak lain-lain DP bunyi, tak tambah-tambah, tak ganti-ganti DP haroka dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan menyebut Ar-Rahma. Nah, tuh. Jadi ada bapak dia yang bibir Ar-Rah, Ar-Rah, Ar-Rah, Ar-Rahma. Ah, nanti untuk huruf nanti bibir itu bergerak saat mau bilang huruf-huruf bibir. Huruf-huruf bibir itu cuma mim, ba, fa, waw. Satu lagi mau bergerak bibir, haroka dhamma. Dhamma kesemanyun kan? U. Ya. A'u, a'udzu. Ah gitu. Saya kira cuma itu untuk ibu, masya Allah.
2: Oke,
0: kita lanjut. Malu lupa.
2: Kenapa ibu tegang juga?
0: Oh, kita tambah-tambah dengan tegang. Oh, lo sadik ya.
2: Pokoknya tenang aman ya.
0: Ya.
2: Baik, untuk malam ini pendengar dan juga sahabat budaya Muwatta atau Mengodla'a, kita masih bersama-sama dengan Majelis Taklim. Dari Majelis Taklim Al-Mawadah ya, Desa Tunggulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Iya, terima kasih yang dari Relax ini lagi mendengarkan. Terima kasih Pak Hasan Muhammad ya, malam hari ini terus monitor juga. Ibu Rapi juga, apa kabar? Ini baru monitor juga ya. Oke, kita lanjut lagi di pembaca berikutnya ya. Ke Ibu Mimi Yusuf. Oh, sedulur Ibu Mimi Malali. Oke, Ibu Mimi Yusuf melanjutkan bacaan surah Ali Imran ayat 130. Tafadoli ikra'i.

akan lanjut lagi Ustadz ya. Kita kayak Ibu Sofian Utina. Ini kalau dua-dua yang ngaji terus dikoreksi dua-dua, kayaknya lebih nyaman ya ketimbang nyanyi ketimbang mengaji satu-satu baru langsung dikoreksi. Lebih enak dua-dua ya supaya ada par. Sama dengan ketika salah dua-dua dapat koreksi kan, dapat. Masya Allah. Baik, kita lanjut lagi. Kita ke Ibu Ibu Sofian Utina ya. Lanjut surah Ali Imran ayat 131 dan juga ayat 132. Oke, tafadoli ikro'i.

0: Sodaqallahul adzim.
1: Baik, Ibu.
2: Jika abis-abis
1: langsung abis nafas. Pokoknya Ibu Sofyan duduk situ dulu. So siap Ustaz. Silakan Ustaz. Ilah beli itu nafas lama terakhir.
2: Terakhir-terakhir Ibu juga bisa kan nafas ya.
1: Masya Allah. Silakan Ustaz.
2: Ya Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah.
3: Untuk Ibu Sofyan ya, Masya Allah, bacaan yang pertama itu ada tasalaba buka mulut di Ibu. DP bacaan jadi ong ya. Yes. A'udzu ya. Baru yang berikutnya kan ta'awud itu DP terakhir, DP terakhir itu pasti huruf jim. Ya? Ya? A'udzu billahi minasy syaithanir nir. Iya. Sebut mantap DP jim. Nirrajim. Nah, kalau tidak begitu maka botumete ada zal dia atau de zai. Ya. Dim. Nah, kalau ti ibu ada ta apa dulu? Ada ta seberang di zal dia. Rodim, jim, nah, beda ya, jim dengan zal beda. Lalu, biar jo itu tak habis-habis nafas ya.
1: Nanti sama sambung. Nanti sama sambung ya.
3: Nah, kalau ti ibu Mimi, Bu Mimi, mana ti Mimi? Nah, coba bilang Ar-Rahim. Hain. Ha. Ha. Ha. Hain. Sama itu kalau dapat DPH, mau dapat Allah DPA. Ain ya, ain dengan ha itu tempat keluarnya makhrajnya di tenggorokan tengah. Tenggorokan tengah. Nah, jadi kalau itu harus dilatih karena ada tasalah dua kali lo mati ibu di setiap huruf ha, ibu jaga dapat baca ha, ya. Terakhir di tufli han, ya. Ha. Caranya itu mau kasih pi oto ke sana deh. Ibu tahu si oto. Kasih basempit ke sana itu tenggorokan, nah, gitu. Ya, jadi ha itu tersempit tenggorokan. Ha begitu lo ha. Bisa sempit. Jadi tuf li'un. Cuma kan dia dibantu dengan bibir dia saat mau baca dhamma, ya. Tuf li'un. Hun gitu. Itu alim. Ya. Sebeda. Ada Allah antara huruf alif dengan ain, ya. U'iddat ya, misalnya toh u'iddat. Jadi mesti beda antara alif dan ain. Sama dengan mau baca a'udzu, alif dan ain. Baik, itu saja.
1: Ya. Kita lanjut lagi ya Ustadz ya. Kita ke pembaca berikutnya. Makin kesininya makin semangat ya.
2: Iya betul.
1: Oke, kita lanjut lagi. Kita ke Ibu Marleni Momo. Silakan Ibu Marleni Momo ya. Oke. Nanti setelah Ibu Marleni Momo kita akan break lagi Ustadz ya. Oke, kita ke pembaca dulu. Ibu Marleni Momo lanjut Surah Ali Imran ayat 133. Ayat 133. Mic-nya Ibu Marleni kasih sorong lagi. Ya, lagi. Nah, kasih pas di ini ya. Udah pas. Tafadoli ikro'i.

0: pendengar dan juga sahabat budaya, juga Ustadz ya. Kita tadi sudah dengan bacaan surah Ali Imran ayat 133 dibacakan oleh Ibu Marleni Momo. Sebelum kita akan lanjut lagi dengan pembaca berikutnya, kita akan break sejenak dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.
0: Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Kita lanjut lagi, kalau tadi Ibu Marleni Momo ke Ibu Evianti Boe ya. Ini nanti akan melanjutkan bacaan surah Ali Imran ayat 134. Dan terima kasih, ternyata malam hari ini Ustadz banyak yang lagi monitor ya. Ternyata senior saya juga lagi monitor nih. Kak Andi Yusuf, terima kasih ya, malam hari ini lagi monitor. Katanya salam nih buat Ustadz Taliman Hia ya. Oke, okay. Oh ini sama-sama di pesantren katanya ya, di Nur Lopo Batu Da Pantai. Oke, okay. Anur Lopo Batu Da Pantai. Oke, okay. Silakan Ibu siapa? Ibu Evianti Boe. Tafadoli Iqra'i.

Dar.

0: Ustad, Ibu Marleni Momo sama Ibu Eva Yanti Boe. Kalau mau ngaji jangan kasih tinggal mik. Sudah sejak tinggal. Ini rata-rata ini yang Bapak Yesus sukit sukit tinggal mik Ustad. Baik, silakan Ustad.
1: Moh.
0: Ha.
1: Cuma angin yang galak.
0: Ha.
1: Jangan kita suara.
0: Semua keluar kamar ya. Suara rock ini
1: moh.
0: Ustaz.
1: Moh.
0: Moh. Sinin.
1: Moh. Sinin.
0: Moh. Sinin.
1: Rahim.
0: Rahim.
1: Allah.
0: Arrah.
1: Jadi kalau H sukun, kalau ada PH sukun itu bu angin yang keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Karena nanti ibu punya baik di Muhsinin ataupun Ar-Rahim, pokoknya nanti ibu bagi dengan huruf H. Muhsinin dengan Ar-Rahim. Nah, jadi berarti mau bekasnya biasa bab bilang huruf
0: ha
1: ha
0: ha
1: ha ha, biasa bilang itu. Baru kalau ibu sudah dapat toh, nah ibu terapkan dalam setiap baca Al-Qur'an, oh timah politium baca poli ha poli itu. Kan begitu caranya ya. Ketemu dengan huruf ha poli itu, ibu betul-betul mau sebut dia huruf. Usahakan jangan lari ke huruf yang lain. Jangan lari ke huruf ha, jangan lari ke huruf kha. Ya, tetap dia ha.
0: Ha.
1: Baru yang berikutnya ra bertasydid. Ra bertasydid. Ibu kalau mau baca huruf ra bertasydid, dpr itu kasih hilang. Macam orang madodo. Dalla. Shalla. Jadi jangan kesebah getar ujung lidah. Shalla. Shalla. Wadalla. Jadi mau tahan jangan sampai dia ba'rra. Sharra. Jangan begitu ya. Itu khusus untuk huruf ra. Tapi untuk huruf-huruf yang lain justru sifatnya muncul ya. Justru lebih kuat daripada sifat. Tapi kalau huruf ra, maka dia hilangkan. Kata Imam Al-Jazari, wa ahfi takriran idza tusyaddadu, ya. Sembunyikan getaran ra-nya kalau dia bertasydid gitu. Jadi setiap membaca huruf ra bertasydid kasih hilang dp r kasih hilang ya. Wad-dor-wa. Hilangkan begitu. Samarkan DPR ya. Lalu apa itu? Untuk Ibu Marleni ya, untuk Ibu Marleni. Itu Ibu Marleni, oh begitu, untuk huruf H ya, huruf H. Kadang Ibu mau dapat baca H, kadang mau baca H ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mak bilang dunga di tamaha itu ya. Yallah. Rahmanirrahim. Nah, gitu. Lalu berikutnya ini untuk semua ya, untuk semua. Saat kita ada membaca Al-Qur'an, jangan terlalu lemah. Jangan Allah terlalu keras. Terlalu keras, lemah dan keras. Jangan terlalu kuat ya, jangan terlalu kuat. Kalau terlalu kuat mau jadi syiddah semua. Begitu Allah kalau terlalu lemah semua jadi rokhwa semua, ya. Maka jangan seperti itu. Jadi dia ambil suara, ukuran suara pertengahan lah, ya. Jangan terlalu lemah. Baru yang kemudian berikutnya, jangan dilepas, jangan lepas-lepas huruf. Bagaimana itu melepas huruf Ustaz? Misalnya toh, melepas huruf. Misalnya u'iddat lil muttaqin. Nah, ini itu hurufnya dipegang terus, di apa, di dijaga tidak lepas dari sebutan kita. Yang mutalapas itu begini. U'iddat lil mut lin lil lil mutta lil mutta muttaqi mutta. Jadi jangan terlalu syiddah. Syiddah susah syiddah, baru juga jangan terlalu rokhawah, so jadi rokhawah semua, ya. Baik. Mungkin itu saja untuk pembaca yang nomor 12 dan 13.
0: Iya. Kalau begitu Ustaz, kita lanjut lagi ya. Pembaca ke 14. 15 siap-siap. Oke. Okay. Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita lanjut lagi ya. Untuk ini ada yang lagi mendengarkan di Palu Ustaz ya.
1: Oh, masyaallah.
0: Iya, terima kasih Ibu Ila yang lagi monitor di Palu sana ya. Itu sekarang kita lanjut ke surah Ali Imran ayat 135 ya. Tadi sempat tanya surah apa, ayat berapa sekarang ya. Mm-hmm. Ya, sekarang kita sudah di ayat 135. Itu dibacakan sama Ibu Sri Yanti Ishak. Sudah siap? Tafadoli ikro'i.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita lanjut lagi. Kita ke pembaca berikutnya, ke Ibu Toci Yusuf sekarang. Silakan Ibu Toci Yusuf. Ini akan melanjutkan surah Ali Imran ayat 136. Ya, terima kasih buat Ibu Warni Rajak ya, atau tim Mami Mini yang lagi monitor sekarang ya. Salam sehat selalu. Baik, kita lanjut lagi surah Ali Imran ayat 136 dibacakan sama Ibu Toci Yusuf. Sudah siap? Tafadoli Iqra'i. Tau

0: وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Ya, silakan Ustaz. Bacaan dari Ibu Toci sama Ibu Sri ya. Silakan Ustaz.
2: Coba ti Ibu mau bilang ulang Allah.
0: Allah.
2: Bagus. Pakai begitu ya. A'udzu billahi taqabbalallahu. Taqabbalallahu. Sadaqallah. Iya, bagus. Lalu berikutnya kadang ti Ibu mau bilang ra, kadang bilang roh. Jadi kesama jo bilang ro just terus kesama bilang ro bilang ro baru coba bilang ha bukan
0: ha
2: nah, buka semua itu rongga mulut sampai tenggorokan sini
0: ha
2: him
0: him
2: itu
0: him
2: rahim
0: rahim
2: itu dia. Jadi membaca huruf itu bismillahirrahmanirrahim baru berikutnya di Ibu Sri Yanti Ustaz di Ibu Sri ya kecuali apa dulu pada harokah ya, kecuali pada harokah itu ada yang disebut dengan tamamul harokah ya, kesempurnaan dari bacaan harokah. Jangan sampai harokah fathah mirip ke harokah dhamma, gitu juga dengan harokah dhamma jangan sampai mirip ke harokah fathah. Madelo orang bilang ini mau bilang kasana a mau marah kan begitu. Jadi kalau mau apa dulu itu muncul saat kita masuk pada cara membacanya. Kadang kita orang itu saat baca Al-Qur'an kadang harokahnya itu jadi tidak sempurna ketika kita menebalkan huruf ya. Kita membaca huruf-huruf tebal itu biasanya DP harokah jadi kurang sempurna. Kadang muta anu di huruf di harokah dhamma ya. Baru kalau dia fathah ya, walaupun dia kita tebalkan, maka menebalkannya lewat mengangkat pangkal lidah. Itu saja.
1: Baik, kita lanjut lagi pendengar dan juga sahabat budaya ke pembaca berikutnya, Ibu Yanti Puhi. Oke, udah siap. Oke, alhamdulillah. Lanjut surah Ali Imran ayat 137 ya, Ibu ya. Tafadoli ikra'i.

قد خلت من قبلي

Ya, lanjut ke Ibu Ratna Abdul. Silakan Ibu Ratna Abdul melanjutkan bacaan surah Ali Imran ayat 138. Bu ya, Ibu Ratna yang mana? Ada ya. Oke, teduhlah Ibu Ratna. Dan terima kasih untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI di Gorontalo. Malam ini kita masih dengan majelis taklim Al-Mawadah Desa Tunggulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Dan juga masih ada Ustaz Salim Manhia yang siap mengoreksi bila salah ya. Kalau betul tetap betul ya Ustaz ya. Aman ya. Oke. Okay. Silakan Ibu Ratna Abdul sudah siap. Oke. Okay. Mungkin agak sedikit maju ya. Bisa ya? Oke, okay. Boleh. Bisa ya? Tafadoli ikra'i.

0: Ustaz, dua. Masih lanjut ya?
1: Iya, dua.
0: Dua ya, tambah satu ayat lagi.
1: Sudah sebarang.

0: Sudah kamu.
1: Sadaqallahul azim.
0: Okay. Ini ternyata banyak supporter di belakang.
2: Iya, betul.
0: Jadi tadi dari 138 sampai 139 ya. Iya, karena kita mau mulai lagi di atas lagi ya, karena masih ada waktu ya, setengah jam. Silakan Ustaz.
2: Baik, jadi coba Ibu bilang huruf za.
3: Za.
2: Bagus.
3: Za.
2: Coba kasih nepang kali dapat bilang za menjadi huruf wo.
3: Zo.
2: Wo, iya, zo. Bagus.
3: Allah.
2: Jadi huruf wo. Ada kata mau'izho. Betul. Mau'izhatul lil muttaqin. Yes, lil muttaqin. Baru si ibu ada bakase apa dulu, bakase guna. Di setiap guna itu ada yang tak lewat-lewat, ibu kasih guna bagus, tapi yang lainnya bagus-bagus. Wa undau itu guna, wa mau'izhatun itu bila guna toh. Ah, wa hudau itu dapat baca gaga. Ah, yang tidak begitu maksimal itu di nun. Nun bertasydid, mim bertasydid, antara maksa kasih guna dulu itu, ya, terang kasih dengung dulu. Misalnya bacaannya, hadza bayanul linna, ah gitu. Begitu juga dengan mim, mim kalau dia bertasydid, amma, ah gitu. Masih mau tahan dulu, ya, baru. Ya sama macam ini. In kuntum mu kuntum mu. Itu walaupun dia tidak bertasdid di situ, karena mim ketemu dengan mim berarti idghamimi. Ya, idghamimi berarti dia memang bertahan. Apalagi kalau memang mimnya bertasdid. Nah, itu walaupun dia cuma sendiri, mim sendiri, tapi dia bertasdid. Nah, itu DP hukum gunnah. Kenapa? Karena huruf nun dan huruf mim itu diantara sifatnya itu dengung. Nah, cuma dua huruf itu yang ada sifat dengung. Maka karena dia ada sifat dengung, maka saat dia bertasdid harus didengungkan dulu sebelum dibaca harokahnya.
3: Gitu.
2: Betul. Lalu berikutnya untuk Ibu Yanti. Untuk Ibu Yanti. Nah, untuk Ibu Yanti ini ada huruf dal, ya, ada huruf dal, tapi diawali dengan huruf qaf. Ya, mesti pastikan ini qaf, mau baca qaf atau mau baca ka, ya. Kalau yang saya dapat dengar tadi macam qad. Nah, tabale itu sebenarnya mestinya qad. Nah, gitu. Ko baru dal, kol-kola lo dal itu de. Kond ko de, jangan do, de antara o dan e, eh? Bukan kode, bukan juga ke o, do bukan, tapi de. Kond kond la kond kana. Kalau itu bukan lakuat kana. Qalde khalat. Qalde khalat. Ya. Gitu. Jadi untuk kha, mungkin Allah dipengaruhi oleh kha itu. Ya. Kalau kita yang belajar tahsin kira'ah begini, ya, belajar tajwid kira'ah seperti ini, maka untuk hal-hal yang yang seperti itu mesti diperhatikan. Jangankan yang begitu, biar bomba kasih manyun sadiki bibir, DP hukum ismam, ya, la ta manna, nah, sampai seperti itu harus diperhatikan, apalagi yang seperti ini, ya, qalde kholat, qalde kholat. Jadi kalau bakasih kol kolak dal, mbak senyum, usahakan mbak kasih bibir apa maka se rata de bibir, jangan kasih babulat. Jangan kasih babulat tu. Qand, qand, qand, gitu. Qand khalat min qadalikum sunan. Sunan boleh berhenti di situ kalau memang habis nafas, biar nanti mau tarji lagi tuh, karena memang la waqfa fiha. Baik, saya kira cuma itu tipu punya, selainnya masya Allah alhamdulillah dibaca dengan baik.
0: Iya,
2: hadanallah.
0: Masya Allah, terima kasih untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang tetap terus bersama di Tadarus malam hari ini. Tapi kita belum, masih ada waktu kurang lebih setengah jam lagi ya Ustadz ya.
2: Oh bagus lah.
0: Masih panjang waktu kita, masih ada setengah jam. Tapi kita akan break sejenak dulu Ustadz.
2: Oh, iya.
0: Dan untuk pendengar dan juga sahabat budaya, jangan dulu kemana-mana, karena setelah ini kita akan balik lagi masih di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Padanya Adam diciptakan, dimasukkan ke surga dan juga dikeluarkan darinya, serta kiamat tidak terjadi melainkan pada hari Jumat. Hadis Muslim.

0: Nusantara.
1: Masih di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo malam hari ini, pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih lanjut bersama Majelis Taklim Al-Mawadah Desa Tunggulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Lanjut kali ini Ibu Herlina Mantu ya, ini membaca yang kedua kalinya. Lanjut Syurah Ali Imran, Ali Imran ayat 140 ya Ustadz ya.
2: Iya.
1: Ayat 140. Tafadoli ikroi.

0: Kita ke Ibu Syaira Mustafa. Silakan Ibu Syaira. Oke, Ibu Syaira Mustafa sudah siap. Lanjut di Surah Al-Imran ayat 141.
1: Empat dua boleh.
0: Pendek ya, iya.
1: Iya.
0: Oke. Dari 141 sampai 142. Baik. Siap. Mic-nya bisa diperbaiki. Oke, sebelum membaca ya. Mic-nya diperbaiki dulu. Oke. Mic-nya bisa diangkat sedikit. Oke. Ya. Jiduk. Baik. Sebentar ya. Iya, bisa. Oke. Coba diangkat aja ya. Oke, baik. Baik, udah siap? Tafadoli, ikro'i.

0: Sadaqallahu al-azim.
1: Baik Ustaz, silakan.
2: Baik.
1: Untuk kedua kalinya ya Ustaz.
2: Iya betul. Koleksinya. Jadi pembaca dari dua orang tadi, masya Allah, masih tetap seperti bacaan yang pertama tadinya. Jadi alhamdulillah sudah terbiasa dengan bacaan yang diatur dengan pola aturan ilmu tajwidnya, gitu. Jadi makhrajul hurufnya diperhatikan, hukum-hukum bacaan juga diperhatikan, untuk qalqalahnya juga terterapkan dengan baiknya. Jadi insyaallah tinggal jadi standar lah, atau jadi ikutan untuk bacaan-bacaan yang lainnya, ya, yang lainnya yang masih terasa agak lemah atau terasa agak berat untuk membaca, maka ada beberapa orang yang masya Allah sudah bisa untuk mengarahkan bacaan-bacaan yang lainnya, ya, walaupun tidak disebutkan hukum-hukumnya, namun di dalam cara mereka mengucapkan, cara mereka membacakan, itu sudah setidaknya walaupun tidak sempurna ya, tapi alhamdulillah sudah maksimal untuk perbaikan bacaan Al-Quran. Hadanallah wa iyyakum.
1: Ya, kita lanjut lagi malam hari ini, sudah 38 menit dari jam 22 waktu Indonesia Tengah. Kita ke Ibu Masri, silakan Ibu Masri Potale. Ini bisa dua ayat ya Ustaz ya? Bisa ya, dua ayat.
2: Betul.
1: Ya. Oke, yang satunya pendek. Baik, silakan Ibu Masri, dua ayat dari ayat 100 ya?
3: Satu ayat.
1: Satu ayat ya.
3: 143.
1: Tidak bisa sampai 144 ya.
3: Terlalu panjang.
1: Oh, terlalu panjang ya, bisa.
3: Boleh sih.
1: Boleh. Oke.
3: Ya, sampai 144.
1: Ya, sampai 144 ya. Takutnya waktunya tidak cukup lagi kalau dua orang pembaca ya Ustaz ya.
2: Oh, kecuali iya, seperti itu.
1: Karena terakhir Ustaz akan merangkum kan. Oke. Silakan Ibu Masri dari ayat 143 sampai dengan 144 surah Al-Imran. Tafadoli Iqra'i.

قد خلت من قبله الرسل

0: Ya, Ustaz, silakan dari bacaan Ibu Masri dan juga Ibu Rahayu. Tadulah, Ustaz.
1: Masya Allah, 3 poli ya.
2: Iya, betul. Jadi untuk bacaan-bacaan terakhir ini, sebagaimana bacaan yang pertama, ya, sebagaimana bacaan pertama, tinggal bacanya lebih rileks lagi, ya. Baca yang kedua itu artinya setidak terlalu tertekan, ya, tertekan sehingga bacaan-bacaannya mesti menyesuaikan. Karena kita masih ada balia huruf yang lain, belum masuk ke apa? Sementara ada balia huruf yang terang membaca, kan terang semua balia huruf yang belum dibaca. Nah, kadang semua tinggal ke sana itu huruf yang belum dibaca. Semua sebut yang lain kalau tidak diperhatikan dengan baik. Misalnya untuk huruf ha dengan huruf ha, kadang masih muta muncul kemari huruf ha itu saat kita sudah tidak memperhatikan huruf yang akan kita baca, terlebih lagi dengan kalimat yang sudah terbiasa dengan ucapan kita, ya. Misalnya ucapan yang sudah terbiasa itu pada ar-rahmanir rahim. Jadi walaupun tidak mulia itu DP tulisan, so tahu DP bacaan. Tapi kalau kita tidak mengembalikannya kepada diri kita untuk memperhatikan apa yang kita baca, maka kadang kita mudah membaca ha itu rahmanir rahim. Itu juga mungkin yang sudah terbiasa dengan kita, misalnya kata Muhammad. Kalau kita terbiasa mengucapkan Muhammad, walaupun kemudian kita akan menerapkan bacaan ha, ya, kita persiapan menerapkan bacaan ha, tapi karena kata Muhammad itu sudah tergambar dalam pikiran kita, sudah terhafal dalam bacaan kita, maka kadang mau pulang kamar itu bacaan yang lama itu Muhammad itu, ya. Wa ma Muhammad. Setidak dapat baca begitu itu karena setahu dia petulisan Muhammad itu begitu. Nah, jadi caranya itu begitu, dan tingkat tekanan kita saat membaca itu sudah rileks, sudah santai itu. Nah, saat kita orang betul-betul santai itu, maka apa yang kita

0: apa yang kita sudah hafal, sudah terbiasa dalam lidah kita, maka kita memperhatikan lagi kembali huruf-huruf apa itu yang terang ada membaca. Kecuali kalau memang sudah terbiasa menyebut dengan sebutan yang betul, ya. Misalnya kata yang sudah terbiasa dengan kita juga adalah alhamdulillah. Ya, kata alhamdulillah itu sudah terbiasa sama kita, tapi sayangnya kalau terbiasa dengan mengajak alhamdulillah. Ih, alhamdulillah. Nah, saat kita akan baca, kita akan membaca Al-Qur'an dan ketemu dengan kata itu, maka kalau ketika kita sudah tidak memperhatikan mana di tulisan ini, ini mau keluar kamar itu bacaan alhamdulillah, ya. Padahal bukan ha yang di situ, hurufnya huruf ha, ya. Maka apa yang kita pelajari dari Al-Qur'an, kita sudah perbaiki dalam bacaan Al-Qur'an, kalau ketemu dengan kehidupan sehari-hari terapkan. Orang baca bismillah, jangan bawa asal kesem bismillahirrahmanirrahim. Tepurang kamar itu, tepurang itu. Ah, tapi biasakan dia mengucapkan dengan kata dan huruf yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bersyukur Allah begitu. Alhamdulillah. Iyo alhamdulillah. Ha? Kan ini kata hari-hari. Begitu Allah bilang masya Allah. Ya, masya Allah. Ya, kata hari-hari seperti ini. Kan kita sudah terhafal dalam otak kita, sudah tergambar dalam otak dan hati kita. Dan kalau dia masih bacaan kita belum kita biasakan, maka bacaan itu akan kembali kepada pola bacaan yang lama, gitu. Sehingganya untuk yang sudah terhafal ini betul-betul diperhatikan, ya, betul-betul kita memperhatikan diri kita saat kita membaca Al-Qur'an. Biar nanti pelan gitu. Biar nanti pelan sambil kita menerapkan hukum-hukum bacaan itu akan lebih baik daripada mari rikia. Kan begitu. Mari rikia Arab masa-mata lo baru baca ke sana, mam dehudi di utimao kain hila deh. Mana mari rikia. Tidak boleh seperti itu. Jadi baca Al-Qur'an itu juga butuh ketenangan, ya. Ketika kita orang ada membaca Al-Qur'an dan orang tidak tenang di dalam bacaan, ya mau tersalah-salah baca itu. Kadang baru dari segi baca, kadang orang tak baca ikhtilas. Baca ririki, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak apa, akan berkurang pahalanya dan tidak akan menyamai pahala ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, ya. Mati wa bismillah. Mari dulu wa bali. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kadang baba baca a'udzu, bodoh orang somolato a'udzu billah a'udzu. Padahal a'udzu ada dua huruf itu boma hebhutulio ai apa dulu mat lain, ya, harfu lain au a'udzu sering sobat dapat baca a'udzu. Jadi hal-hal yang seperti ini yang kita perhatikan saat kita membaca Al-Qur'an. Karena membaca Al-Qur'an ini luar biasa, ya. Baca Al-Qur'an memang kita luar biasa. Dan kalau sudah bagus bacaan kita seperti ini, so boleh mau kasih lanjut di mau cari DP arti, nih? Cari DP arti. Ini arti yang ada baca ini apa? DP. Iya? Ada yang menerjemahkan dengan bahasa Gorontalo? Ah, itu kan bagus itu. Yang begitu itu.
1: Termasuk kan yang ibu di sini juga masuk di
0: sini. Ah, iya.
1: Ibu masih.
0: Itu bagus, bagus, ya. Apalagi diterjemahkan ke bahasa Gorontalo. Itu lebih luar biasa. Jadi kalau sudah seperti itu, mahe sortirio ma utiu amaliolo. Gitu. Madelo apa dulu? Madelo yang ada baru baca kesana tadi itu 145. Ini kan sebenarnya bicara tentang keyakinan. Wa ma kana li nafsin antamuta illa biiznillah. Ya. Tidak mau mati orang ya, kecuali izin Allah. Boh jemali Allah boh karena nana terdala lo jamat wa. Timai ot balaga wa uta jamat wa kecuali izin Allah. Jadi kalau sudah semulai belajar mengartikan begitu, apalagi dengan bahasa Gorontalo, maka akan muncul yang bisa kita setidaknya menenangkan keyakinan, menguatkan keyakinan, kan begitu, ya. Dan itu sebenarnya manfaat Al-Qur'an itu di situ, manfaat yang paling baik daripada Al-Qur'an itu di situ, ketika kita menemukan hal-hal yang setidaknya bisa menenangkan diri kita, ya, menenangkan, bisa menguatkan iman, atau bisa menjadi kaidah yang akan kita lakukan, amalan yang akan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dan sebutkan illa biidznillah kitabam muajjalah, ya, dengan ketentuan yang sudah so ada tak ukur kamari, ya, sudah diukur dengan ketentuan tertentu. Wa may yurid dan siapa yang menginginkan thawabad dunia, dunia ini pahala Allah di dunia ini, ya, atau balasan-balasan di dunia, tinggal ada orang yang ada membaca Al-Qur'an tapi yuridu thawabad dunia supaya mau dapat apa begitu yang sifatnya duniawi. Ini kata Allah, siapa yang menginginkan yang begitu, nu'tihi minha wa muhiya mailami, ya. Muhiya mailami, tinggal won 475 itu bohemu apa dulu bohemu hemo lima tahe masalah lo dunia. Nu'tihi minha, kami akan berikan. Wa may yurid thawabal akhirah, tapi tingkat kalau ada orang yang DP amalan tujuannya mau cari thawabul akhirah, balasan kehidupan nanti di akhirat, nu'tihi minha, ya, kami Allah dia mau kasih, ya, kasih juga. Wasanajiz syakirin, sanajiz sya. Nah, ini pun saya denggo mau ta jaga tak ada takos lewat ada membaca kesana pertama. Maka itu di kalau ini Allah yang saya ingin mau bilang. Kalau saat kita orang ada membaca Al-Qur'an, baru saat menyebut pertama orang punya lidah belum terbiasa, masih donggo bubula iya dan lain sebagainya, ulang. Wasanajzi najzisha najzisha de memang imamo tapu tambah tilio bagaimana cara membaca kasih lancar. Lain kali ketemu lagi dengan kalimat itu sudah tidak kaget. Sana jazis syakirin gitu. Dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang suka bersyukur. Jadi orang yang suka bersyukur itu bahkan akan menjadi sebab bagi dia untuk ditambahkan oleh Allah nikmat yang diberikan. Dapat nikmat disyukuri. Nah, itu ditambah poli. Walaupun kemudian kita tidak minta ditambah, tapi itu keinginan Allah, ya. Itu keinginan Allah untuk memberikan tambahan itu. Wasana jazi, kami akan berikan balasan kepada orang-orang yang setiap kali dia melakukan mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan botiah kehadiran kita yang ada di sini ini tuwaulo syukuru ini.
2: Iya. Yeah.
0: Ya. Bagian daripada kesyukuran kita kepada Allah. Syukur terhadap apa? Donggo luwaku tu, ya? Donggo luwaku tu, donggo mambo matom miloh pen bol pulau wolo, tapi masih mampu melihat. Maka ketika dimanfaatkan untuk membaca Al-Quran, kah ini akan lebih baik, ya? Gitu juga masih ada suara masih bagus, ya? Alhamdulillah. Dan ini adalah bagian daripada cabang amal yang kita amalkan. Baca Al-Quran luar biasa. Sebagaimana sering ulang-ulangi keberkahan di dalam bacaan Al-Qur'an.
2: Iya.
0: Bo modungohu, ya, cuma mendengarkan saja. Ya, Allah memberikan rahmat-Nya, rahmat kasih sayang Allah akan curahkan kepada orang-orang yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an, ya. Apalagi yang ada membaca. Kan begitu. Orang yang belajar saja, ya, orang yang belajar saja itu sudah jadi orang terbaik. Apalagi yang mengajar, kan begitu? Apalagi yang mengajar, karena kalau belajar saja disebut oleh Nabi khairun nasi atau khairukum, maka yang mengajarkannya tentu akan lebih baik lagi. Kenapa? Karena ketika diajarkan kepada orang lain dan orang lain mengamalkannya sesuai dengan apa yang diajarkan, maka walaupun tidak sedang mengamalkan amalan itu, tapi orang yang diajari itu sudah mengamalkannya, itu Allah tinggal wai-wai tadi, teman dapat jaza wasana jazish syakirin, ya. Allah akan berikan kepada balasan kebaikan kepada orang-orang yang suka bersyukur. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
2: Baik. Ustaz, kita sudah di penghujung kebersamaan ya malam hari ini di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan terima kasih untuk majelis yang malam hari ini sudah bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Insya Allah nanti minggu depan lagi panjang umur ya, kita bertemu lagi dengan majelis lainnya. Karena ini sudah ada yang dari Gorontalo Utara juga yang mengisi ya Ustaz ya.
0: Iya,
2: tinggal
0: betul.
2: Satu yang kita tunggu dari Pohuwato ya. Karena dari kabupaten kota tinggal Pohuwato yang kita tunggu bisa bergabung di sini ya.
0: Belum sempat nimbrung hati.
2: Ibu-ibu dari Majelis Salim Al-Mawadah Desa Tunggulo, terima kasih banyak waktunya sudah hadir di studio. Dan juga Ustaz, terima kasih. Dan juga untuk Ibu Asmin Halukoi juga terima kasih ya. Itu tadi ya, sempat WA saya lagi monitor. Masya semuanya Allah. Yang malam hari ini lagi monitor sampai di Palu sana tadi juga ada yang bawa WA. Pokoknya semuanya pendengar dan juga sahabat budaya yang lagi monitor baik di Pro 1 dan juga di Pro 4 RRI Gorontalo. Dan juga yang lagi nonton di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo. Dan insya Allah nanti menunggu gaya poli di lain waktu. Ustaz silakan mungkin terakhir mungkin kita tutup dengan doa ya untuk kebersamaan kita malam hari ini. Silakan Ustaz.
0: Baik, doa kita pada malam hari ini pertama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan dan keberkahan untuk kehidupan kita, waktu yang kita alokasikan untuk hadir di tempat ini.
2: Amin.
0: Dan setiap huruf yang telah kita bacakan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan balasan setimpal bahkan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
0: Lalu berikutnya ibu-ibu yang akan kembali ke tempat ya, ke Limboto, insyaallah selamat dalam perjalanan sampai dengan selamat di tujuan. Insyaallah sehat wal afiat. Dan untuk yang mendengarkan dan mungkin dalam keadaan sakit ya, kurang sehat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Dan orang yang berpartisipasi juga di dalam di dalam menyemarakkan Al-Qur'an ini, mudah-mudahan semuanya ya, kita yang ada di studio dan yang di rumah ya, yang mendengarkan semar Al-Quran dan ikut menyuarakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai suatu amalan yang diamalkan didasarkan pada keikhlasan, sehingga menjadi bekal kehidupan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah keinginan-keinginan kita. Dan mari kita bacakan dalam Quran surah Al-Fatihah. Ala kulli niyatin shalihah wa ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal 'alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma, dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana wa liwalidina, ighfir lana wa liwalidina, ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shughar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
2: Baik, pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang sudah bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan akhirnya Watiyati Engafani dan juga Ustaz Taliman Hia bersama Majelis Taklim yang hadir malam hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan pendengar dan juga sahabat budaya malam hari ini. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Tadarus Al-Quran di RRI Gorontalo bersama LPTQ Provinsi Gorontalo.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan kelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apa? Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarang, tidak meludah sembarang. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

tubuhmu

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

عاصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدر.

pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar Kamis 27 Agustus 2026, mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Bakri Putabuga mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam. Selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program A1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siar hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, kita akan ikuti untuk program religi pagi hari ini. Ya, akan membahas topik keluarga sakinah dan kepenghuluan. Ya, Anda bisa saksikan di live YouTube RRI Gorontalo dan juga dengarkan di RRI Pro 4 Gorontalo. Kita bergabung dengan studio RRI Net.

ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena masih diberikan kesempatan kita di pagi ini dalam program Religi Pagi. Sudah di hari yang ke-15 untuk bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Di hari Jumat, topik Religi Pagi adalah rumah tangga sakinah dan kepenghuluan. Alhamdulillah di pagi ini kami masih tetap ditemani oleh narasumber kami. Di Zoom sudah terlihat Bapak Haji Muhammad Bakari SAG atau Tipa Guru dan juga ada Bapak Dr. Haji Sabara Karim Ngou MPDI. Kedua narasumber kami sapa. Assalamualaikum Pak Guru dan Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, di pagi ini kita dahului dengan doa. Tafadhol Pak Dokter atau Tipa Guru yang mau berdoa, silakan.
1: Pak Dokter, koordinator.
0: Iya, tafadhol Pak Dokter.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirabbil alamin huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Walillahi dunudus samawati wa ardu wa kana Allahu aliman hakiman. Mengutatu mengutia letah ibn itu radiyah luhulun talo. Syukur alhamdulillah itu poli itu mudu pabetia. Luhyalima itu tumula haya-haya. Luhyalima Allah subhanahu wa ta'ala sehati. Mudah-mudahan itu ngu'amila. Tuh datahi luhulun talo. Yalmi Allah subhanahu wa ta'ala rahmati wa utalimai barakati. Wa insya Allah itu pola layu lima'ut segala bentuk penyakit atau musibah. Wa itu milik dua insya Allah di musim kemarau masa tiwati itu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ma'amu ngimai barakati orang tuh ngamila ma'at utalimai didi. Supaya pilomula hati beti ya ma heko hinga masati ya ma sehat timola. Mau tato mau dula mau ti ama mau ti lo de lo tanto patato nu dula hujum adi topik le poli keluarga sakina o ke penghuluan. Jadi wite poli mu alin duonto. Pak Haji Muhammad Bakari insyaallah dengan saya tuh dula hendi beti yang menjadi narasumber lio. Wau lo tap salamu Pak Haji Muhammad Bakari talon to sulai setengah to togian mola ternyata ada di sana itu ada pens kita yang sangat luar biasa tipe jamuin ince ati oloma 20 tahun nu he mau dunga he radio ati wau dia mau tolabet yang masuk 2 di pelaku putar di radio. Luar biasa penggemar religi pagi kita ya sampai di Sulawesi Tengah ya luar biasa. Kira-kira Lito mau pengantar Leo, wow dia lipat tanda itu tabol kelebihan rezeki mau mayari jakati supaya harta itu mali obarakati Leo, mali rahmat Leo, wow insya Allah itu ngamila, wihalmi Allah Subhanahu Wa Taala rezeki, wow. Dengan seperti itu, insya Allah itu ngamila mau mayari jakat itu basnas atau itu pun lembaga-lembaga jakat. Duolo Ibu saya, Indah.
0: Saya Pak Dokter, Oduolo, sahabat budaya, juga pendengar muslimin muslimah, silahkan Anda bisa bergabung dengan kami di layanan telepon 0821-9664-8664. Sudah ada penelponnya, Religi Pagi.
3: Halo.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muntutatun, Pak.
3: Dari Pulun di Kabila.
0: Pak Pulun, Pak Ulun di Kabila. Mualim, iya. Mualim, Mualim, Talo, Pak Ulun, Mohintu.
3: Ya begini Bu, ada iparnya saya, suaminya sudah meninggalkan 1 tahun berturut-turut. Bagaimana itu Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ulun.
3: Iya.
0: Bagaimana pertanyaannya? Sepertinya tidak
3: lengkap. Pertanyaan begini, suaminya sudah ditinggalkan, sudah 1 tahun berturut-turut. Bagaimana itu Pak Ustaz tidak dinafkahi?
0: Oh, tidak dinafkahi. Oh iya, iya. Baik.
3: Terima kasih Pak Ustaz.
0: Duh Allah, Pak Ulun. Ya. Satu penelpon lagi Pak Dokter dan Pak Guru ya. Saya terima di berikutnya setelah Pak Ulun dari Kabila. Silakan bertanya tentang keluarga dan kepenghuluan. Halo, penelpon. Penelpon.
4: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muntut atonu.
4: Kalau udah buah remoti Om Iwin.
0: Om Iwin, itu dua lo Om Iwin.
4: Belum main dua rambil itu mau titipan uti hati hari.
0: Itu dua aja.
4: Itu tak titipan rahi hati, patah tak buah besar lo. Masuk betul-betul tara. Patah lo. Ketutup pemula-mula patah diadakan siap kabel pernikahan. Tapi itu mana keluarga yang bersangkutan itu. Apakah warna rambil itu suci roro-roro Pak Agung. Terima kasih lo, itu main dua rambil itu. Assalamualaikum.
0: Saya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh dua lo Pak Guru, Pak Dokter.
1: Pak Dokter mau mulai atau?
2: Ya, pertama tadi dari Pak Ulun ya, di jadi dia wanut timai tua ataupun sebaliknya, ma tilola liol limai tua atau timai tua ma lolola limai tua dan pernikahan mereka tercatat. Ya, maksudnya tercatat itu loh tapi buku nikah. Maka walaupun dia sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ditinggalkan mereka berpisah, yang bisa memisahkan itu dan membatalkan pernikahan itu adalah pengadilan agama. Jamali mau pisah lama itu wati mati lo lali ngo tahun, 2 tahun wati alma mau lo limuh ya lo, tidak boleh. Ya. Apalagi kalau pernikahannya tercatat dan dia mendapatkan buku nikah. Jadi buku nikah itu harus dibatalkan dulu. Dan yang membatalkan itu adalah pengadilan agama. Ya, ini ada data masalah di to hulun tal Pak Haji Muhammad Bakari. Kadang hemon ame do bele ma mu pasiar mit ngeliati wali Pak. Timai tua latia beti, timai tua latia beti ma 5 tahun. Dan saya sudah mengajukan gugatan. Ma 2 pekan yang lalu sudah putus. Berarti emang menikah berarti insya Allah 2 minggu ke depan. Tidak boleh. Jadi sekali lagi, ketika kita misalnya sudah berpisah dan itu sudah dijatuhkan talak ataupun cerai oleh pengadilan, maka tetap menunggu 3 bulan baru dia bisa dicatat untuk menikah kembali. Sekali lagi ini itu ingkrah dan itu adalah hukum itu hukum yang tetap, ya. Jadi tidak boleh misalnya itu memuli lingkah tetap ada masa idah karena itu perintah ayat Al-Quran, ya perintah ayat Al-Quran. Apalagi kalau cuma tadi tidak diberikan nafkah lahir batin dan memang sudah jelas, misalnya suami ini sudah meninggalkan maka istri sudah boleh mengajukan gugatan ke pengadilan. Kalau sudah tidak diberikan nafkah lahir batin ya sudah ditinggalkan sudah 1 tahun. Supaya statusnya jelas, maka harus dia segera mengajukan gugatan ke pengadilan untuk cerai ya, atau talak ya, gugatan itu ada talak. Jadi malah itu ke ulun misalnya sudah ditinggalkan supaya statusnya sudah lebih jelas, maka harus dia melalui pengadilan agama untuk membatalkan pernikahan mereka. Kira-kira itu Pak Haji Muhammad Bakari Odolan tambahan sekaligus ini pertanyaan titipan hati Pak.
1: Baik.
2: Boleh.
1: Terima kasih Pak Dr. Samara. Pak Ulun, yang pertama perlu melatia untuk penjelasannya di Pak Dr. Samara. Suami istri di model liberty termasuk terutama suami namanya pengkhianatan. Melola maklima itu dia diberi nafkah lahir dan batin, apalagi wala itu namanya pengkhianatan. Kalau hianat berarti dan mengandalkan salih. Oja pehan ambung uti la haula wala kuata ma pasti dena to ina. Olu wali ma ta buat pen bal marto lo sudah ada artinya mau lu kulo cerai. Mau lu akta cerai. Tapi to Quran nang lo pilih nang lo utang lali masa ida masa menunggu. Salah satu kuruin. Salah satu kuruin tapi to lo hulak tio berturut-turut di malam lima hari karena menjaga suhu dan hati. Nah, sehingga itu orang totalai dia lah. Yang belajar surat cerai itu mah menikah, apalagi timat surat cerai dia. Itu talai. Kemudian oleh Pak Iwin, ini katanya titipan. Pak Iwin itu langsung talai, itu betul Pak Iwin. Aku tinggal mau. Yang saya belum menghihir, Pak Iwin itu lima alam, itu patah lu talai, mau kata dalam talai, lu pejar sama yang titipan. Padahal itu timan nomor radio, Pak Iwin telepon ini langsung. Wanting gak handphone. Oke, Pak Iwin. Onu sepasang suami istri, sepasang pemuda laki dan perempuan mah tidak pertala, katakanlah sudah hamil duluan. Ini juga berulang kali kami sampaikan. Ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, pepo petutulip mal Prabu Alti, itu belum dikalo. Ini mana mak itu alih-alih jelas, alih-alih mak alih tak kajelo bongot itu alasan pendapat ulama pertama. Yang kedua, boleh diakad, tapi benar-benar artinya talalai akad jola berarti benar-benar tahu lo omong hati, artinya tahu lo baik di dalam omong hati itu alih, omong hati lantai hati. Namun sebelum itu lah itu pula, ya Bapak Elali Pak Dokter bahwa, ono hila dia mau lima terjadi, wo dia, ini dahai wala, yang mana buah yang ada sama lo, itu di pola nama dari lu dua macam, anak mahal lohum, walau untuk macam bulas malik tengah bonggol atau dalam bilam berdongkah hulian sama. Ini kan akibat daripada penyebab seperti ini. Jadi itu dua cara. Nah, yang berikut kalau saya melihat kan tahu lantara beti oh, ada ma paling parah beti ini Pak Dokter Raja tidak mau mamu itu dalam hilal. Beti artinya sudah hamil sudah 7 bulan, 6 bulan sudah 7 bulan belum pemam tutung bahaya ada tiul apa kalau tak ada model liu. Kau tujak ilang itu ada di ruang pengalir itu tujak ilang itu dah nali. Tujak ilang itu nasihat tidak, tujak ilang itu nasihat. Baiklah. Arahan ibu itu malam mati lupa tala adi. Sebaiknya jangan pakai adat. Cukup saja di akad kalau memang dia di akad. Lagi saya kan mau mau rusak adat. Mau mau tontolom adat, mau kotor adat, mau letak adat. Nah, itu harus perlu kita tegaskan. Ada dua pendapat. Tapi kita harus lihat jangan sampai ada pelanggaran syariat apalagi pelanggaran syariat. Kira-kira kita kembali ke studio. Ya,
0: baik, sudah ada Tio Maaf nih di telepon yang menunggu giliran bertanya. Silakan Om Maaf nih.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz. Lu sama Solo ya Pak Ustaz. Dia nikah mau. Tipe itu saya tanggul di kakak di meja si ade. An mawal aima mau papa. An mau umumai mau opa om. Yang mau lo sebaiknya Pak Ustaz. Itu lo idolasi adu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Afni dari Buladu ya. Terima kasih Nenek Afni. Satu penelpon lagi, silakan yang ingin melanjutkan pertanyaannya. Halo. Religi pagi.
6: Halo.
0: Saya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantu Taton.
6: Lan dari Kaini Tobat.
0: Kaini saya Toduo lo.
6: Lo mantel alaturan Pak Ustaz. Jika kita menikah di bawah umur, memang terlanjur, jadi dipertolcakan oleh negara. Setahun melanggar hukum dan terpaksa menikah oleh sah atau agama, oleh hukum agama. Kalau setahun, umat di mama itu tidak umur dia, mana ada pengadilan pertama. Mak dicatat, pertama diangkat kembali oleh tugas. Mai boleh bayar kalau dia lebih latih tabuah maupun kalai. Kalau untuk akad agama dan mulai maturnya sampai akhirat ini masih yang mahalal. Jadi akad ibadah ini mai boleh mali polu. Akad di negara, hukum negara, hukum agama. Kalau di boleh akad di hukum negara, apakah ilatih mati ini? Jadi kalau malam terakhir tinggal itu dah jadi pamoli pak Ustaz. Baik, saya harap teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada dua penelpon, Pak Dokter dan Pak Guru Todualo.
1: Pak Dokter.
2: Tadi dari
0: Nenek Afni.
2: Di Nenek Afni ya. Jadi beti memanggil suami atau sebaliknya, istri misalnya dari sisi usia berbeda, kita panggil sebagai kas, sebagai rasa penghormatan, itu tidak masalah. Boleh ya. Yang tidak boleh itu seperti yang kita jelaskan pekan yang lalu, jihar atau pemain, oh iya tidak lo laku lima mau. Kalau yang begitu yang tidak boleh. Ya, artinya mau bohmaya olima itu ada lo mengodulah lo hilau itu yang tidak boleh. Tapi kalau misalnya bo tadi rasa penghormatan, misalnya ipa itu atau lebel umur lio beda ngot tahun atau lo tahun, kemudian kita manggilnya kak sebagai rasa rasa kasih sayang atau kemesraan, itu tidak tidak ada masalah di dalam hukum Islam ya gitu. Ya, dibolehkan maksudnya. Yang tidak boleh itu sekali lagi kalau misalnya kita memisalkan atau mau pohumaya beti olima itu atau delo timama, itu yang tidak boleh. Yang pekan lalu sudah kita jelaskan dengan tipe aja Haji Muhammad Bakari juga terkait dengan misalnya kata-kata jihar ya, jihar itu mengopomaya, itu yang tidak dibenarkan. Nanti ini ditambah oleh Pak Haji Muhammad Bakari. Kemudian tadi tika ini, jadi betia tidak ada akad dua kali. Akad dua kali itu ke ini kalau misalnya orang tadi menikah di bawah umur, ketika dia ke pengadilan, artinya mau hilir rekomendasi, kan dia kalau bisa dicatat itu kalau umurnya sudah 19 tahun. Tapi kalau belum 19 tahun dan pengadilan sudah mengizinkan dalam bentuk rekomendasi, maka KUA boleh mencatat. Yang tidak boleh dicatat oleh KUA itu misalnya piloponika li papalio umur lio karena dibol cukup li papalio tamal ponika. Kemudian kita datang ke Kementerian Agama atau dalam ini KUA untuk minta buku nikah, maka dua yang ketentuannya, kalau dia ingin dicatat sesuai dengan pernikahannya, maka dia harus melalui isbat nikah dulu di pengadilan. Isbat itu pada kesalih dong, kalau untuk malu waktu lo nikah beti 10 tahun wilal mak beti lo ngelapo dia cerita tilul kau apa alasannya orang kota di bawah umur uli ya. Kenapa di bawah umur B itu all masalah ali. Nah, misalnya ini misalnya dalam mati lo potala, kemudian tidak ucu umurnya belum cukup, maka itu diisbat ya. Tapi tidak diakad lagi. Yang diakad kembali itu misalnya itu baru 2 tahun lo nikah pertama ya le cukup umur lo pertama lo nama do KUA tidak lewat isbat, maka KUA akan mencatat bukan peristiwa menikah 2 tahun lalu itu, tapi ketika dia hari ini misalnya melapor hari ini, ya catat dia loto dulah NTB itu. Nah, berarti dianggap akad 2 tahun lalu itu tidak dianggap sah, karena tidak mungkin KUA akan mencatat memberikan buku nikah pertama mencantumkan beti ilah kajilot 2 tahun yang lalu. Kasihan anak-anaknya misalnya malah otaknya wala akan wali betit papa lebih lelakal mamali ilah kajil ma'enti wawa ma'wala. Nah, itu jadi psikologi. Sehingga itu ya kau harus anodita mesti akan jawab, karena tanda untuk dia mendapatkan buku menikah itu karena ketentuannya dia diakad ya gitu. Nah, makanya akan jawab lebih tetap waktu dia melapor. Tapi kalau dia menginginkan pencatatan itu seperti peristiwa nikah 2 tahun yang lalu, maka dia harus lewat isbat nikah di pengadilan. Malah di toko dudukan nio, kais. Aduh, Pak Bakari mau dulu yang nggak malah itu.
1: Baik, mulai melatih untuk sebagai tambahan. Tahulan dalo itu ada tio ada buti, ada bolu langkat tio lupiohi. ta motol dile ono ma lo parto ma aja ma motol dile rasa minimal pai tua mata meningkat malam ma ta ke ingo pali ti papa ta ke ti mama ta ke ti mama lino ti mama le ut uti wateri por ne kakak adik tu mengapa ngola mai bukannya wale ma pai tua atau ti suami saya atau ti pai tua lati ti dilati ti mai tua lati mai tua lati ono ma wala wale ma ti papa ta ke y kira kira wala dipo ara wala mati papa lo tete ke y dia malito jadi papa lo tete ke papa lo tete ke jadi papa lo tete papa le uti papa li no itu sampai meninggalkan itu tak ada tiluh lontar ada tiluh lontar itu au no ya masalah itu menjadi kakak dan adik cuma yang dilahli lo mau panggola itu pak dokter tidak ada buah hindi itu mereka itu mau panggol wale onu masalah beda umur tidak masalah, cuma persoalan itu kakak berarti kamu tapi jadi pai tua ma itu kan, nah sehingga terjadilah ada namanya hugel-hugel nanti karena dia jelas buat kakak berarti kakak lewat mau hura tahu itu, memang mau hura tahu umur buat dia liu, nah, aja malik kabur tu ada perhulang data kira itu, di tempat itu tu hulang tahu, ya mengapa itu kakak adik itu mau dijaga itu negatif ujungnya di kemudian hari, kemudian toma ilwala amola tak kayak kita dah mahu itu apa nung hecerana timol mama kiapa ti mama ini beban pada tiga kapati pada papa berarti waktu di tiga kali mama ini yang dijaga ini tapi sekali lagi tidak apa apa cuma harus dijaga negatif kemudian ibu pak Eni ya gimana dengan pak dokter mas sahih nggak ambil tiba artinya oh dia pak Eni memang itu berarti kadang-kadang bawa puluh-puluh tua atau memang puluh-puluh tua hukum agama itu pasti milik secara agama. Secara agama pun Pak Dokter ya, saya lihat ada juga walaupun secara agama agama masih setengah-setengah. Dalam kaji jati yang mulio, saku sejatan adi tahu ada dari goroba adi jatan buat demo, biata awak tahu jatan kusir lo orang jauh mau melecehkan mulio artinya jamah hubungannya orang-orang saksi. Ya mau tadi aja tali agama pun bisa kalau kayak pernah bisa bilang oh kalau mau Pak Dokter saya bertanya lo untuk telepon nikah itu 30 tahun yang lalu 25 tahun yang lalu ya 35 pernah saya melihat betul ini tuh malah dia betul tak saya kursi mulai itu lihat dari bayi waktu itu kok bayi Pak Dokter dia bayangnya melaporkan Nabi Lahir ini betul saya kursi berarti kan sesuai agama hotel bertawali jatuh mai lah pemintuan konyol mah dibayar Allahu Akbar ini kan tu agam mesti mah tu itu inu tu madil diri tu belum pakai tu mahu diri tu belum pakai belum pernah diri dia dong mahu diri nanti nama ini perlu kita ini Pak Eni ya kemudian masalah terakhir itu Pak Dokter Indulimai apakah mereka di dunia tidak sempat diakad karena sudah meninggal kemudian terakhir kemudian sepasang itu tergantung pada amal mereka bahaya boleh amal hutodi agak susah untuk berpasangan suami Pak Dokter selalu mengatakan wanu pipiyo he montok dunia gagandengnya gaga iu itu malah mau dongga itu di pola akhirat tiba itu mani malah gue hianin lohila bontok dunia lah bobor likaliku tinggal ada buatnya macam-macam rumah tangga di pertahan tuh pak karena titi tergantung kepada amal kita masing-masing kira-kira itu alatnya Pak Eni ya akhirat ya. Tergantung ya terima kasih
0: ya sudah di 39 menit 40 menit sekarang ini kita break dulu nanti. Setelah ini ada beberapa pertanyaan yang kami layani dari WhatsApp dan juga YouTube. Tetaplah bersama kami.
7: Dalam kehidupan seorang mukmin, amal yang paling berat adalah tiga hal, yaitu dermawan di saat kekurangan, wara menjaga diri saat sendirian, mengatakan kebenaran di hadapan orang yang diharapkan dan ditakuti,

LGBT itu bukan fitrah yang melekat pada manusia. LGBT adalah dampak dari pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaruh-pengaruh sikap, sifat dalam interaksi yang menjadikan beberapa kalangan manusia merasa seakan-akan bergeser dari keadaan mula dia diciptakan. Ini bukan situasi normal. Ini bukanlah fitrah, karena justru mempertahankan keadaan ini akan menghambat kemajuan-kemajuan, generasi-generasi yang diharapkan muncul kemudian, atau bahkan berpengaruh kepada aktivitas-aktivitas yang telah kita bangun berdasarkan fitrah dalam berkehidupan. Karena itu, cara menghormati LGBT adalah dengan mengembalikannya kepada fitrah. Tetap, kita tidak boleh memandang rendah teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang terkontaminasi dengan penyakit yang dimaksudkan.

0: kasih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustaz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Odu'olo podata untuk Anda yang masih dengan Pro 1, Pro 4 di program acara Religi Pagi. Kita orang lanjut lagi ke pertanyaan Pak Kahar Duente di channel YouTube. Ada pertanyaannya, apa sebabnya perceraian di Provinsi Gorontalo itu makin meningkat, makin banyak? Pak Dokter cocok menjawab ini dan nanti dilanjutkan oleh Pak Guru.
2: Iya, kalau kita bicara perceraian meningkat, itu memang banyak faktor ya. Faktor yang paling utama itu adalah pernikahan di bawah umur. Ya. Jadi kenapa? Karena memang belum labil dari sisi emosional. Beli mau talama betengai di mamelahe atau mau popola oleh penaruh di mamam. Jadi kenapa? Karena dari sisi kematangan emosional, mentalnya masih mental anak-anak. Ya, lihat kita anak-anak. Itu faktor pertama. Jadi pernikahan di bawah atau masih usia pernikahan dini. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi ini sebenarnya ini bisa diupayakan kalau misalnya kita ini manusia ini kan punya akal pikiran. Yang bawa binatang ini misalnya ya, binatang dia akali, tapi ada rezekinya luar biasa diberikan oleh Allah. Apalagi itu manusia. Bololo itu mau tapu rezeki, mau tuluhu. Dehu hida ampu omai pole de majam dalapan. Mau dupo pole. Indala pu omai du mau indala pu omai du mau dupo pole. Bohel mengilu pu mau kopi. Beti majam jam wali ma molo topo apa dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa mendapatkan ekonomi? Tahu makanya kapal tersebut dia bawa dongkot tutulu. Ya, gitu. Jadi faktor ekonomi ini ya, kadang-kadang karena dongkot tilang teh melalui Pak Haji Muhammad Bakari, time itu auto, ternyata dia punya auto rental, ya gitu ya. Ya, akhirnya akibatnya itu ya. Itu yang berikut adalah faktor yang ketiga ini berdasarkan opini ini. Campur tangan pihak ketiga. Campur tangan pihak ketiga ini baik di Mamalio, di Papalio ataupun teman rekan ya. Jadi anu ma masalah ter rumah tangga, mamodulo dan Mamalio, Mamalio tanpa periksa apa-apa wali tolai lama. Memang dia beti ada apa semua, apalagi misalnya sudah sempat dia pukul walau beti sampai tol dia pernah lama dia tawarani umbat tolai mak. Ya, orang tua tidak bisa memberikan solusi, malah solusi yang dijadikan adalah disuruh cerai, ya gitu. Akhirnya ya gitu. Jadi atau misalnya kalau dia ada masalah, tempat curhatannya buat teman atau ke dunia online, itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Ya mestinya putih amal Pak, misalnya satu kampung dan Pak Haji Muhammad Bakar, ya yang amal Pak Haji Muhammad Bakar diberikan pencerahan ini keluarga ya. Jadi itu faktor yang paling utama ya, dan masih banyak lagi hal-hal yang ya misalnya ini pergaulan misalnya bebas kita menggunakan media sering-sering bahas status dan lain sebagainya, itu juga merupakan faktor ekonomi. Dan terakhir saya mau bilang kepada kita semua, siapapun dalam rumah tangga itu pasti ada masalah, maka selesaikanlah masalah secara berdua di dalam kamar. Jangan coba-coba menyelesaikan masalah ini dengan Islam misalnya membuat status di Facebook dan lain sebagainya. Itu tidak pernah akan menyelesaikan masalah. Kira-kira di tempat Haji Muhammad. Oh, dua lot di Pak Haji.
3: Ya. Jadi, ini Pak Dutara Peminatnya, Pak Kahar Duente. Faktor utama jelas itu nikah di bawah umur. Dan terlalu jarang nikah di bawah umur itu membawa kemaslahatan, bahkan sakinah wa darah tamah, minah darah. Allah liyam

0: untuk lo ayat apa itu kan mafilah lima itu ayat surat al-jumu'ah ayat 10 wa iza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wa bataghu min fadlillah fadlillah waskurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Lima lima atau dapat tengok-tengok tabiat mengoli nanti dalam tabiat kita lihat di Pekah dan betul-betul mencerai atau dapat tengok-tengok tabiat mengoli ya oleh Pekah luar imat atau nanti itu dulu tati lo lehma wali makarunia karunitur jikit jikit halal wapia wal ayah wapata ajal wapata oleh ayah lawak waskurullaha. Pertama-tama hutan politik lalak untuk kembali undung itu mengawalnya. Sekarang lebih hutan delti. Dan ternyata Pak Dokter setelah saya perhatikan, ini orang-orang tahil domen pakan peti itu ternyata dia surat al-jum'ah itu adalah ulami-lami ngada. Itu lapat tengah tabi, itu yang tabi ya. Itu mantar yang ngada, hutan tinggal buat terembali, atau pola inupa, atau pola timbungan itu terembali. Tapi lah kuharali, memahamu Allah kuharam. Berarti kan? Bata dia mengelak, berarti kan? Ibuat orang yang menghukumi untung ini, itulah penyebab yang termasuk yang mendominan, yaitu tilang dolar lebati perceraian lebati. Kembali ke studio, Indah silakan.
1: Baik, baik, saya punya penelpon lagi yang mau bergabung, silakan di 0821-9664-8664 di WhatsApp tidak ada, Irul. Oke, sudah ada penelpon. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak
2: ya, Bu.
1: Muis ya, Pak Muis
2: ya,
1: dari Imboto, silakan.
2: Ada dengar di ceramah itu kalau
1: ada. Hulu-hulu entah lo Pak Muis. Pak Muis mau tamu hulu entah lo.
2: Oh boleh. Tabua itu dikejar. Dan perempuan yang mengejar. Kalau perempuan dikejar, itu kan fitrah daripada perempuan. Sebaliknya, perempuan yang mengejar, laki-laki dikejar. Kira-kira dari bahasa ini, Pak, mana yang cinta tulus? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kejar ladaku, kau kutangkap, begitu ya. Oke, lanjut di pertanyaan berikut. Kalau masih ada setelah Pak Muis di Limboto, tidak ada ya. Pak Guru boleh dijawab dulu.
0: Iya. Mengizin para pelajar, wajar temui mula-mula meminta izin. Tabua hilap itu lo talai berarti itu gada, berarti itu pioh karena talai kami hilap itu. Itu indalis. Bono ta buat tamah mahilapita alat tale berarti mahal mahilapiti. Mahilapiti tidak ada. Apakah ada boh mahal otapu? Otapu umalai itu atau mungkin mahilapilah mahal mahal hulet tale. Kan banyak kali terjadi seperti itu. Di lantai patah lu mulut ado itu pacar liu. Jabar dikejar itu alat tabu. Tabu temu karena bila liu jabar ya. Oleh polisi apa tarat limtia malah datang mahal itu bantu latihan tu boh limtia malah motor tetek limtia liu. Anak dia palingnya mah ini kejar. Bahawa nanti kejar itu umum pihak saja, masalah nanti kejar karena ganteng, karena tidak artinya mau bertanggung jawab, silakan saja. Tapi bagai macam faktor nanti kejar-mengejar berarti, jadi entah buat entah mau mengejar entah buat, entah udah boleh pihak, iya mungkin tercantik atau segala macamnya. Kemudian juga bahawa mata buat entah mau, itu udah hal, memang luhur tahu, tidak ada faktor lain. Kira-kira itu latihan pada waktu.
1: Saya.
3: Cukup.
1: Oh iya. Penelpon masih ada. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies Todolo. Ya.
4: Jadi penjelasan Pak Dokter. Tamu todile walaupun Malaysia lebih sawah di pemali mahmahyalo. Selama belum ada akta cerai dari pengadilan. Sekarang Pak Dokter, walaupun di polo akta cerai dari pengadilan, dia bermalau hamah ya lo. Pertanyaan Latia, apakah telepon dikaji yang bertanggung sanksi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Dokter,
1: silakan dijawab langsung ya. Pak Dokter.
0: Jadi kalau persoalan sanksi, wonolah misalnya ada dia punya istri tiba-tiba sudah menikah tanpa sepengetahuan dan dia melaporkan, itu bisa jadi pidana. Ya, bisa.

0: dipidana. Cuma alang tu petia kan kadang-kadang pemak oyang kalau mana dia belum mana dia tonggak di malu ni kalau hilang dia orang mamol loh he, mamol he tak pengganti.
1: Hukum biasa.
0: Bawa apa balas ya, kalau ngam hilal itu padahal tidak ya. Boleh. Apalagi ya, dia tadi dicatat itu haram dia menikah itu. Kenapa? Karena masih ada istrinya, masih ada suaminya yang sah. Dia kemudian sudah menerima pasangan. Itu tidak boleh, tidak dibenarkan di dalam Islam. Ya. Maka pada ulai lamiyati ya bahwa tidak dibenarkan di dalam Islam. Ya, apalagi buat seorang wanita. Ya. Jadi kalau dia ini masih di dunia, Pak. Kalau dia misalnya di dunia melaporkan yang bersangkutan misalnya yang mengakad itu akan bisa pidana dan itu banyak bukti dalam yatiama itu saya masih aktif
1: ya.
0: sampai masuk penjara Pak. Kenapa? Karena dia menikahkan istri orang lain yang masih berstatus istri yang sah dari suami ya gitu. Ya, jadi Malia Odito kedudukannya Pak Anies.
2: Pak Anies ya.
0: Jadi usaha otutu ya, talpo nikah maupun talo nikah. Duduklah tamu tapu.
2: Ya.
0: Kira-kira itu.
2: Baik. Baik, kita sudah di penghujung waktu Pak Guru, Pak Dokter. Terima kasih banyak juga untuk Basnas Provinsi Gorontalo. Terima kasih banyak sudah mendukung acara ini. Pak Guru mungkin bisa ditutup dengan doa atau tipe dokter yang mendoakan di akhir. Oh siap, baik, silakan Pak Guru.
3: Jadi Pak Dokter yang membuka, aku yang akan menutup. Kita mau tabung galau ya. Mau datang mulaa, mau tiang mutiang mutiombu, tahidung heradir Republik Indonesia Gorontalo, prosat maupun perempat. Dan pertama kita ucapkan juga terima kasih dulu kepada para kru Angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo, baik itu pemancar maupun teknisi maupun itu studio. Begitu juga kepada Basnas yang telah banyak kerjasama dan sama kerja dengan Radio Republik Indonesia Gorontalo yang dimotori oleh Pak Dr. Hamka, Pak Dr. Hasan Aja, Pak Marzuki, Pak Kaya, dan satu lagi saya sudah lupa ya, yaitu Pak Anu. Jadi insya Allah kemudian hilal niati ulintu malapetir jap otong boh itu asal boh asal mak tama jatuh hilal apa asal mak tama malah betul tapi asal mak tama odi ham tapi ya berarti itu usahnya dua kali lipat odi kalau mau ulintu untuk malam nanti por utia betul betul di lain termasuk Pak Anies bahwa yang mula mak akta cerai Pak Anies tak buat dia bodong kau hilal salah satu kuruin dongko tolong hula mulai betul masa bari mai tua di pol lima hial. Dia mai lapat tu, dia mai lapat tu. Tolong hulat itu manusia. Tiap dihidup akta cerai, apa lagi akta cerai? Wow, tu kampung lah. Tiap mak pernah tu terjadi ti lulungi, ati ti imam, ati lo tap lulu tahun api, lo tap lulu tali lima tahun, ati lo perponik. Jadi dia banyak perlu masyarakat. Bukan masyarakat lima masyarakat dia boleh lihat datang mak ilah kaji dia lupa itu hati betik. Kita lo buka ti betik dia mau hidup. Itulah hal baik. Yang berikut bahwa saya berpesan kepada kita semua, terutama dalam situasi Maulid Nabi, mari kita akan selalu bersatu walaupun dalam perbedaan, berbeda akan tetapi tetap dalam persatuan. Itulah yang paling bagus dan saling kita menghargai, saling kita mencintai dan saling kita artinya sabar dalam segala macam apa yang kita hadapi nanti. Karena sabar itu berserta Allah, innallaha masabirin. Wa atiyatul muhammad pakari to dalam jalan sartika. Nomor tiga di Kosmos Dalipa, Gorontalo, kalau jauh timpata tak langsung, maka tidak ada langsung menelpon media latihan langsung, dengan pribadi, alih itu, mau Pak Tata, Pak Indua, Pak Pak Tata, artinya hutan malah abalata, alih dia malah buat kapumat-kapumat. Kira-kira bahwa dia pengguna tata mula, Allahumma inna nas'alu khairaha, wahira aliha, wahira mafiha, wallahul hadi ila sawa issabil, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Ini batalon baru, batalon teritorial pembangunan 915 Pitu namanya. Saat ini sudah 500 lebih pasukan berada di sini, kurang lebih mulai bulan Maret ya, sudah ada. Sekarang masih dibangun fasilitasnya. Insya Allah tahun ini ada beberapa bara, markas batalion, dan sarana-prasarana pendukung dibangun.
2: Kalau melihatnya memang dia mulai dari segi komunitas ya. Di antara teman dan olahraga sepeda ini juga memang yang paling santai. Kemudian bisa juga melihat area-area yang spot-spot yang mereka inginkan melalui jalur-jalur yang sudah tetapkan.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Pendengar, Yonif 915 B2O di Kabupaten Bualemo diproyeksikan menjadi batalion teritorial pembangunan dengan fasilitas dan fungsi yang lengkap untuk mendukung pertahanan sekaligus membangun, kami lagi, pembangunan masyarakat. Berikut laporan Rehan Datau.
1: Pembangunan Yonif 915 B2O di Kabupaten Bualemo terus dilakukan untuk melengkapi berbagai fasilitas pendukung batalion. Pembangunan markas dan barak masih terus dilakukan secara bertahap. Pangdam 13 Merdeka Mayjen Mirja Agus mengatakan pembangunan sarana pendukung akan dilanjutkan pada tahap berikutnya. Menurutnya Yonif 915 B2O memiliki jumlah kompi dengan fungsi yang berbeda. Kompi tersebut meliputi kompi senapan tempur, pertanian, peternakan, konstruksi, dan kesehatan.
2: Untuk Yonif 915 itu, ini batalion baru, batalion teritorial pembangunan 915 itu namanya. Saat ini sudah 500 lebih pasukan berada di sini, kurang lebih mulai bulan Maret ya, sudah ada. Sekarang masih dibangun fasilitasnya. Insya Allah tahun ini ada beberapa barak, markas batalion, dan sarana-prasarana pendukung dibangun. Tahap tahun berikutnya dilanjutkan lagi. Ini merupakan batalion baru di wilayah Bualemo. Ada kompi peternakan, ada kompi pertanian, ada kompi konstruksi, dan ada kompi kesehatan. Jadi lengkap batalion ini. Untuk menangani perang oke, ada kompi senapan tempur. Untuk menangani bencana oke, ada kompi konstruksi. Ada kompi kesehatan juga untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Dan ada kompi yang khas dari Bualemo itu pertanian dan peternakan. Mohon nanti semuanya dijadikan satu fasilitas ini untuk sebaik-baiknya.
1: Yonif 915 B2O menjadi bagian dari pengembangan kekuatan pertahanan di wilayah Kabupaten Bualemo. Keberadaan batalion ini juga diharapkan dapat mendukung berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah sekitarnya. Pembangunan fasilitas akan terus dilakukan secara bertahap hingga seluruh sarana yang dibutuhkan dapat terpenuhi.
0: Indonesia Critical Mass atau ICM merupakan gerakan bersepeda massal yang dilaksanakan secara nasional. Gorontalo menjadi salah satu daerah yang turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Menurut pegiat sepeda Gorontalo Rahmat Jaya Katili, ICM menjadi sarana untuk mengkampanyekan penggunaan sepeda kepada masyarakat. Sepeda tidak hanya dipandang sebagai sarana olahraga, tapi juga sebagai alat transportasi. Keberadaan sepeda di jalan raya menunjukkan bahwa pengguna jalan bukan hanya kendaraan bermotor. Karena itu kesadaran untuk menghargai sepeda menjadi salah satu pesan yang dibawa melalui kegiatan ICM.
3: ICM ini kan satu gerakan, maksudnya gerakan bersepeda. Satu gerakan bersepeda massal, itu kan artinya itu critical mass itu. Maksudnya orang mengkampanyekan penggunaan sepeda ke halayak ramai. Bahwa yang pengguna jalan ini bukan cuma kendaraan bermotor. Sepeda juga itu memang pengguna jalan dari dulu sih sebenarnya. Alat olahraga itu alat transportasi. Maksudnya orang menyurat orang pihak jalan itu, orang olah ada, sepeda olah ini ada sebenarnya.
0: Indonesia Critical Mass di Gorontalo rutin dilaksanakan setiap Jumat malam terakhir di setiap bulan. Pada pelaksanaan bulan ini, kegiatan ICM akan dirangkaikan dengan RRI Fest. Rangkaian tersebut menjadi momentum untuk mengajak lebih banyak masyarakat ikut bersepeda sekaligus mendukung kampanye penggunaan sepeda di jalan raya. Minat dan antusias masyarakat Gorontalo terhadap olahraga bersepeda saat ini dinilai mulai mengalami penurunan. Kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, seperti minimnya event yang digelar pemerintah maupun komunitas-komunitas sepeda di berbagai daerah di Gorontalo. Ketua Komunitas Sepeda Ontal Gorontalo Fadli Ibrahim juga menilai kondisi ini dipengaruhi persepsi sebagian besar masyarakat yang masih memandang olahraga bersepeda hanya sebagai aktivitas untuk mengisi waktu luang, sekaligus menjaga kebugaran fisik. Berbeda dengan olahraga lainnya seperti sepak takraw, sepak bola, dan bela diri, olahraga ini belum banyak ditekuni secara serius dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan menjadi atlet balap sepeda.
4: Dulu Gorontalo ini pernah banyak sekali menjuarai kejuaraan sepeda balap. Contohnya ada dalam sejarah Gorontalo ada namanya Tika Baka. Kalau orang-orang tua dulu pasti mereka kenal itu dengan Cucu Baka. Cucu Baka, so itu yang pernah membawa nama harum Provinsi Gorontalo. Dia orang Padebuolo, pemegang juara untuk kejuaraan lomba sepeda. Dan sampai sekarang kayaknya Gorontalo masih minim dengan seperti itu. Kami ingin munculnya kabaka-kabaka yang generasi yang sekarang.
0: Pemerintah diharapkan hadir mengambil bagian dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga bersepeda. Adanya pelaksanaan event atau kompetisi tingkat daerah secara rutin tidak hanya menjadi ruang bagi masyarakat untuk berolahraga, namun juga menemukan bibit-bibit atlet potensial. Kedepan olahraga bersepeda diharapkan tidak hanya menjadi hobi masyarakat, namun berkembang menjadi cabang olahraga berprestasi yang dapat mengharumkan nama Gorontalo di berbagai ajang kompetisi. Mendengar semakin tingginya minat masyarakat pecinta sepeda tua di Provinsi Gorontalo membuat komunitas ini telah membentuk Komunitas Sepeda Tua Indonesia Kosti Gorontalo. Pembentukan Kosti Gorontalo tersebut berdasarkan rekomendasi dari Komunitas Sepeda Tua Indonesia Pusat. Muhammad Hasan, Ketua Komunitas Sepeda Tua Gorontalo mengumumkan, saat ini telah dibentuk Komunitas Sepeda Tua di Kabupaten Kota di Provinsi Gorontalo. Bahkan dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat perdana untuk menentukan panitia penyelenggaraan musyawarah Kosti nanti. Menurutnya kegiatan musyawarah ini sengaja dilaksanakan mengingat semakin banyak komunitas yang bergabung, bukan hanya dari kalangan orang tua, melainkan generasi muda, juga karena minat warga untuk olahraga bersepeda semakin tinggi.
5: Namun kami sudah terbentuk hanya di komunitas-komunitas saja, baik yang ada di Kota Gorontalo maupun di Kabupaten Gorontalo dan kabupaten lainnya. Jadi kami sudah sepakat insya Allah di hari Sabtu pagi kami akan merencanakan untuk rapat pertemuan perdana untuk menentukan untuk panitia khusus untuk musyawarah nanti. Dan ini kenapa kami buat, karena memang semakin banyak, bukan hanya karena sepeda tua Indonesia bukan cuma hanya diminati oleh orang tua atau sepedanya yang tua, tapi terkait dengan masalah para masyarakat yang khususnya olahraga khususnya bersepeda ini semakin hari semakin banyak dilihat di jalan-jalan di Kota Gorontalo maupun kabupaten kota.
0: Khusus di Provinsi Gorontalo sudah terdapat lebih kurang 100 orang yang tergabung dalam komunitas sepeda tua berasal dari wilayah kota dan Kabupaten Gorontalo. Dan khusus untuk kabupaten lainnya saat ini belum dilakukan pendataan. Pendengar bersepeda mulai digemari masyarakat Gorontalo dari berbagai kalangan usia. Saat ini minat masyarakat terhadap olahraga bersepeda masih sebatas hobi dan belum mengarah pada tujuan prestasi. Kegemaran masyarakat ini satu peluang bagi organisasi olahraga untuk memberikan wadah melalui kompetisi atau kejuaraan guna melahirkan atlet bersepeda berprestasi. Berikut kita ikuti wawancara Bobi Riawan dengan Sekretaris Umum Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Provinsi Gorontalo Muhammad Rizal Syukri.
6: Ya, baik pendengar, saya akan berbincang dengan Sekretaris Umum Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Provinsi Gorontalo atau KORMI, Pak Muhammad Rizal Syukri. Ya, assalamualaikum, Pak Asekum.
7: Waalaikumsalam, Pak Bobi.
6: Ya, baik Pak Asekum, ini terkait dengan minat masyarakat untuk menekuni olahraga bersepeda. Karena kita ketahui di akhir-akhir ini di Gorontalo ini bisa dikatakan sudah mulai mencampur ini Pak ya, bersepeda ini Pak Asekum ya. Nah, Pak Asekum menilai bagaimana sebenarnya minat masyarakat dalam menekuni ataupun penggemar bersepeda di Provinsi Gorontalo Pak Asekum?
7: Ya, kalau melihatnya memang dia mulai dari segi komunitas ya. Di antara teman dan olahraga sepeda ini juga memang yang paling santai. Kemudian bisa juga melihat area-area yang spot-spot yang mereka inginkan melalui jalur-jalur yang sudah tetapkan. Kemudian manfaat untuk kesehatan untuk tubuh juga itu sangat baik. Jadi dari segi jantung, kemudian pembakaran kalori, tulang lebih baik. Kemudian dari segi manfaat kesehatan mental juga sangat baik ya. Jadi bisa juga meredakan stres, tidur juga lebih nyenyak kalau sudah pada saat sudah berolahraga sepeda. Kemudian dia juga dari segi dompet ya dia lebih menghemat ya, menghemat untuk bisa kemana-mana. Kemudian dari segi manfaat lingkungannya juga dia ramah lingkungan karena zero emisi dan mengurangi polusi udara, dan bisa juga membantu mengurangi kemacetan. Jadi mereka itu biasanya goes bareng bersama komunitas-komunitas mereka. Itu sangat baik untuk di Provinsi Gorontalo menurut pandangan saya.
6: Jadi Pak Sekum, secara umum sebenarnya kegemaran masyarakat Gorontalo bersepeda ini belum mengarah ke hal-hal yang bersifat prestasi ya, masih dalam tahapan sebagai hobi saja Pak Asegumi. Padahal kita katakan juga kan bersepeda ini sudah ada naungannya, sudah pengurusnya baik di KORMI maupun di KONI, Pak Asegumi ya.
7: Oh ya, jadi kalau saya lihat kalau teman-teman yang bersepeda itu masih tergantung dari kategori-kategori atau dari segi-segi pertandingan, apakah itu dari KONI maupun di KORMI. Kalau di KORMI ini saya melihat kalau kegemaran bersepeda itu banyak, tapi mereka belum terarahkan untuk bisa lebih berkompetisi. Dia masih bersifat komunitas, masih bersifat boys bersama sesuai jalur yang mereka inginkan. Sedangkan kalau sudah masuk ke kompetisi, dia memiliki kategori-kategori. Contohnya kalau di KORMI itu dia justru sepeda itu kalau sepeda trail yang di gunung ada. Kemudian sepeda yang di kota juga mengambil titik-titik juga ada. kemudian ada juga kita sepeda ontel, oh, sepeda yang tradisional, sepeda lama, nah, itu ada juga. Seperti itu.
6: Kita lihat juga apa sudah banyak komunitasnya Pak Sekum, baik sepeda ya, santai bahkan ada sepeda tua, sepeda ontel.
7: Jadi kami tinggal kalau dari koordinasi sudut pandang kami Kormi, kalau mereka ingin komunitas itu lebih membantu kami untuk lebih ke dikomposisikan, nah boleh tinggal bertanya, tinggal kita mengatur kategorinya. Sudah kita bentuk, akhirnya kita bisa kompetisikan segala provinsi atau sampai nasional. Kira-kira seperti itu.
6: Kemudian Pak Sekum, ini sebenarnya sudah ada anggotanya kan? Kan di Korpi juga kan ada satu menaungi satu inorga kan? Inorga bersepeda ya Pak Sekum ya. Nah apa yang akan yang sudah dilakukan oleh Kormi mereka untuk memberikan fasilitas kepada mereka?
7: Sebenarnya kami ini sudah ada fasilitas, cuma kami belum terlalu mendata teman-teman yang ingin bergabung. Biasanya langsung dia berkoordinasikan dengan pengurus pusat kalau mereka bisa dapatkan itu, atau bisa komunikasikan langsung dengan kami kalau mereka ingin lebih bisa masuk ke kompetisi itu. Karena olahraga sepeda itu kan tidak terbatas oleh umur juga kalau di Kormi. Bisa ada sepeda anak-anak, kemudian ada sepeda orang dewasa, ada sepeda ontel, itu semuanya ternaungi oleh Kormi. Seperti itu. Cuman tinggal naungannya, organisasinya itu tinggal yang mana yang mereka akan memilih. Seperti itu.
6: Artinya pada dasarnya Kormi siap memfasilitasi bagaimana komunitas-komunitas ini bisa lebih berkembang lagi, tidak hanya sebatas hobi Pak Sekum ya?
7: Ya, di kami Kormi siap memfasilitasi siapapun berdatang ke kami berdiskusi terkait olahraga bersepeda, kami siap. Dan kami bisa mengarahkan juga inorga ini, kamu dinaungi sama ini, inorga ini, inorga ini, tinggal mereka memilih. Tinggal berkomunikasi dengan pengurus pusat supaya kategori-kategori itu bisa mereka penuhi dengan standar sepeda masing-masing yang mereka miliki. Kira-kira seperti itu Pak Budi.
6: Baik, terima kasih Pak Sekum atas waktunya. Pak Muhammad Rizal Sukri.
7: Sama-sama Pak Bobby. Ya, terima kasih, selamat sore.
6: Salam Kormi.
7: Sehat, bugar, gembira, luar biasa.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, kenaikan Gini rasio Provinsi Gorontalo menjadi salah satu acuan pemerintah daerah dalam mengevaluasi pemerataan hasil pembangunan. Angka Gini rasio Gorontalo tercatat naik 0,383 pada September 2025 menjadi 0,384 pada Maret 2026. Kepala Bapeda Kabupaten Gorontalo Cokro Katili mengatakan Gini rasio merupakan salah satu indikator yang diperhatikan pemerintah daerah untuk melihat dampak pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut Cokro, indikator tersebut menjadi bahan evaluasi untuk melihat apakah strategi pembangunan yang dijalankan sudah berada pada arah yang tepat atau masih membutuhkan penyempurnaan. Ia menjelaskan angka Gini rasio di bawah 0,4 masih berada dalam kategori moderat. Meski demikian, perubahan struktur ekonomi yang terjadi tetap perlu dianalisis pemerintah daerah. Cokro mengatakan pemerintah Kabupaten Gorontalo terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan, salah satunya melalui pengembangan UMKM.
2: Perubahan-perubahan struktur yang terjadi ini tentu menjadi pekerjaan atau analisis kami untuk menyempurnakan strategi-strategi pembangunan. Kita tahu bersama, tentu kita di Kabupaten Gorontalo punya misi untuk ekonomi kerakyatan. Kita ingin memperkuat basis-basis ekonomi di mana kita memperkuat UMKM.
1: Selain itu, sektor pertanian menjadi perhatian karena memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Kabupaten Gorontalo. Menurut Cokro, sekitar 38% struktur perekonomian Kabupaten Gorontalo berasal dari sektor pertanian. Karena itu, penguatan sektor pertanian dan ekonomi kerakyatan dinilai penting untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperluas pemerataan pembangunan di Kabupaten Gorontalo. ASN di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo yang tidak patuh menghadiri rapat internal dikenakan sanksi administrasi. Sanksi tersebut bentuk penegakan disiplin bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo.
3: Pemerintah Kota Gorontalo akan menerapkan langkah tegas terhadap aparatur sipil negara yang tidak menghadiri rapat internal tanpa alasan yang jelas. Sanksi yang disiapkan berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai TPP. Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea menegaskan kebijakan tersebut merupakan bentuk penegakan disiplin bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo. Kehadiran dalam rapat internal merupakan bagian dari tanggung jawab ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Rapat internal merupakan bagian penting dalam menyampaikan persepsi, mengevaluasi program, serta membahas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan dan pembangunan di Kota Gorontalo.
4: Kita akan berlakukan perwako. TPP itu sekali tidak hadir dipotong 2%. Hari ini potong 10% semua TPP. Kita berlakukan dan selama ini belum pernah diberlakukan perwako. Jadi tidak ada alasan karena itu perwako dari tahun 2025 nanti kali ini diberlakukan. Dan mulai hari ini setiap kegiatan kalau tidak hadir dipotong 2% TPP. Dan itu berlaku untuk semua pegawai ke pejabat. Akan dilakukan itu.
3: Adhan mengingatkan kepada seluruh ASN agar mematuhi setiap undangan atau agenda rapat yang telah dijadwalkan. Menurutnya, penerapan sanksi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan ASN sekaligus membangun budaya kerja yang lebih profesional dan bertanggung jawab. Kebijakan tersebut bukan bertujuan untuk mencari kesalahan ASN, tetapi sebagai upaya mendorong peningkatan kinerja aparatur pemerintah. Wali Kota berharap seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo melakukan pengawasan terhadap kehadiran dan kedisiplinan pegawai. Peningkatan disiplin ASN pada akhirnya bertujuan untuk memperkuat kinerja pemerintahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal. Bobi Riawan melaporkan.
1: Pendengar, perlindungan lahan pertanian berkelanjutan yang disertai sosialisasi oleh pemerintah diharapkan para petani Gorontalo saat ini. Berikut laporan Desriansa Mahmud.
5: Petani di Gorontalo meminta pemerintah memperkuat perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dengan meningkatkan sosialisasi hingga ke tingkat pemilik lahan. Salah seorang petani Gorontalo, Hamsan Ince, mengatakan masih banyak petani yang belum mengetahui apakah lahan mereka masuk dalam kawasan pertanian produktif yang harus dilindungi. Menurut Hamsa, salah satu persoalannya adalah sosialisasi mengenai rencana tata ruang wilayah atau RTRW yang belum optimal hingga ke tingkat petani. Ia mengatakan kondisi tersebut membuat sebagian pemilik lahan dengan mudah menjual sawah mereka ketika membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Padahal lahan tersebut bisa saja masuk dalam kawasan pertanian produktif yang perlu dipertahankan untuk mendukung ketahanan pangan. Hamsa menilai sosialisasi mengenai perlindungan lahan tidak cukup hanya dilakukan setelah pemerintah menerbitkan regulasi. Informasi tersebut harus disampaikan langsung kepada kelompok-kelompok tani dan pemilik lahan yang berada di kawasan pertanian yang dilindungi.
6: Makanya harus ada setelah terbit perda kan harus ada sosialisasi. Tidak bisa hanya diberitahu bahwa sudah ada perda, tapi sosialisasi. Kalau perlu sampai ke kelompok-kelompok tani, terutama pemilik lahan yang masuk di kawasan lahan yang dilindungi.
5: Ia juga mendorong pemerintah memanfaatkan teknologi untuk memberikan informasi mengenai lokasi dan batas kawasan pertanian yang tidak dapat dialihfungsikan. Selain sosialisasi, Hamsa berharap pemerintah memberikan perhatian dan perlakuan khusus kepada pemilik lahan produktif sehingga petani memiliki alasan ekonomi untuk mempertahankan lahannya. Menurutnya langkah tersebut penting untuk menjaga ketersediaan lahan pertanian Gorontalo sekaligus memperkuat ketahanan pangan dalam jangka panjang.
1: Pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada triwulan 2 tahun 2026 perlu diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani sebagai salah satu kelompok yang berperan penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Kenaikan pertumbuhan ekonomi belum otomatis membuat pendapatan petani meningkat. Kepala BPS Kota Gorontalo Sri Dewi Manoarfa kepada RRI mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena pertumbuhan ekonomi harus tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk petani yang masih bergantung pada hasil produksi pertanian. Menurutnya, peningkatan pendapatan petani sangat dipengaruhi oleh harga yang diterima ketika hasil produksi dijual. Jika harga komoditas di tingkat petani masih rendah, kenaikan produksi belum tentu memberikan tambahan pendapatan yang signifikan. Selain persoalan harga jual, biaya operasional juga menjadi faktor yang menentukan besarnya pendapatan bersih petani.
7: Salah satu proksi yang dirilis oleh BPS adalah nilai tukar petani atau NTP. Dan ini terkait dengan indikator perkembangan harga yang diterima petani dibandingkan dengan harga barang dan jasa yang harus dibayarkan oleh mereka. Selain itu juga kita bisa melihat perkembangan produksi, harga komoditas, bagaimana biaya produksi yang ditimbulkan, pendapatan dan tingkat produktivitasnya. Misalnya nilai tambah sektor pertanian ini dapat tumbuh karena produksi meningkat. Tetapi apakah pendapatan petani ini juga searah? Nah, pendapatan petani ini belum tentu meningkat secara proporsional apabila harga yang diterima mereka itu rendah atau biaya produksinya itu meningkat lebih cepat.
1: Pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2026 perlu dibaca tidak hanya dari besarnya angka pertumbuhan, tetapi juga dari kemampuan sektor ekonomi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat yang kerja di dalamnya. Kepala BPS Kota Gorontalo menambahkan penguatan sektor pertanian perlu diarahkan pada upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi sekaligus menjaga agar biaya yang harus ditanggung petani tetap terkendali. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
0: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan serta kebersamaan untuk membangun Gorontalo dan membangun Indonesia tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang saya cintai dan saya banggakan. Saya Ida Syahidah Ruslia Bibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk bersama-sama memasang dan mengibarkan bendera merah putih. Salam Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hey bro, dengar-dengar ada acara besar nih. Katanya mau ada yang keliling semua tempat, dari warung kita sampai ke gedung bertingkat, semuanya diperiksa. Kamu tahu nggak apa itu?
2: Waduh, jangan-jangan ada razia lagi ya?
1: Oh, bukan razia, tapi ini urusan ekonomi kita semua. Namanya Sensus Ekonomi 2026. Ini acara besar yang cuma diadakan 10 tahun sekali loh. Tujuannya jelas, mencatat ekonomi Gorontalo sekaligus mencatat ekonomi Indonesia. Jadi gambarannya jelas, kondisi ekonomi kita nanti ada datanya yang akurat.
2: Wah, serius? Berarti semuanya dicatat, ya? Mulai dari tukang gorengan pinggir jalan sampai perusahaan besar sekaligus.
1: Oh, iya dong. Mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Hai, Nuu di Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talk-talk edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, besti, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.
5: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 3.

0: Ya, pendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca hari ini, Jumat 28 Agustus 2026, disampaikan perakirawan BMKG Riri Ardia Febriani.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Jumat 28 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari kondisi cuaca umumnya cerah hingga berawan. Pada malam hari hingga dini hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98%, arah angin dari timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Kemudian untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
1: Demikian info cuaca.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

Lagu dari Hindia mendengar dengan Everything You Are ya. Sudah pukul 6 lebih 38 menit saat ini. Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Anda bisa terus dengarkan di streaming RRI Digital, juga update informasi di RRI.co.id.

Pendengar kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo melakukan verifikasi administrasi calon petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Kesehatan Kloter dan PPIH Kesehatan Arab Saudi untuk musim haji 2027. Verifikasi berkas dilakukan secara maraton selama 2 hari sebelum peserta yang memenuhi persyaratan mengikuti tahapan komputer assist test atau CAT yang berlangsung di UPT BKN Gorontalo. Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi Gorontalo Mansur Basir mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan setiap dokumen calon petugas memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dilansir dari rri.co.id, mendengar proses verifikasi melibatkan tim gabungan dari Kanwil Kemenhaj, Laboratorium Kesehatan Daerah, Rumah Sakit, dan Dinas Kesehatan. Pemeriksaan dilakukan secara cermat juga terhadap dokumen masing-masing peserta. Mansur menjelaskan dari 176 orang yang mendaftar seleksi PPIH Kesehatan, sebanyak 67 peserta telah berhasil melakukan submit berkas untuk diverifikasi.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya pendengar, di mana-mana Anda berada, pukul 6:52. Jangan lewatkan nanti di jam 7 kami akan hadirkan Gorontal pagi ini yang akan membahas 3 topik ya. Dilanjutkan dengan kopi pagi, komentar dan opini pagi. Anda bisa bergabung nanti di line telepon 08219.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita mulai untuk program Gorontalo pagi ini akan diawali dengan sesi pertama kita Indonesia.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya

Ya pendengar, untuk topik pertama di sesi Kita Indonesia, kita mengangkat topik menumbuhkan kepedulian dan budaya berbagi ya. Ya, pendengar, menumbuhkan kepedulian dan budaya berbagi, mendorong kepekaan sosial terhadap sesama, terutama yang hidup dalam keterbatasan. Ya. Di tengah kehidupan yang terus bergerak cepat, kepedulian terhadap sesama ini menjadi nilai yang semakin penting untuk terus ditumbuhkan. Kemajuan teknologi, kesibukan pekerjaan, dan juga berbagai tuntutan kehidupan terkadang membuat orang lebih fokus pada persoalan pribadi, hingga kurang menyadari bahwa di sekitarnya masih banyak orang yang hidup dalam keterbatasan. Padahal kehidupan masyarakat ini tidak dilepas dari nilai kebersamaan ya, pendengar. Manusia pada dasarnya saling membutuhkan, karena itu menumbuhkan kepedulian dan budaya berbagi bukan hanya menjadi bentuk kebaikan, tapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab sosial sebagai sesama manusia. Kepedulian ini dapat dimulai dari hal-hal sederhana, pendengar ya, tidak harus selalu dalam bentuk bantuan besar atau materi. Kita bisa lakukan gitu dengan hal-hal kecil ya, misalnya membantu orang yang sedang mengalami kesulitan, memberikan waktu untuk mendengarkan, atau sekedar menyapa orang-orang di sekitar kita seperti tetangga dan lain-lain ya. Ini bisa menumbuhkan ya sikap untuk saling peduli ya. Budaya berbagi tidak selalu berbicara tentang kelebihan harta, tetapi juga tentang keikhlasan untuk memberikan apa yang kita berikan.

Ya, pendengar, kepekaan sosial ini adalah kemampuan seorang untuk melihat dan juga memahami, merasakan kondisi yang dialami orang lain ya. Masalahnya banyak kesulitan yang sebenarnya terjadi di sekitar kita, tetapi tidak terlihat karena kita tidak cukup peka gitu ya. Ada keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi memilih diam karena mungkin malu gitu ya. Ada anak yang berhenti sekolah juga bukan karena tidak ingin belajar, tapi karena keterbatasan ekonomi. Banyak hal di sekitar kita tanpa kita sadari, pendengar, ini membuka peluang untuk kita bisa menumbuhkan kepekaan sosial kita, gitu ya. Apa yang sedang terjadi di sekitar, apakah ada orang-orang yang membutuhkan bantuan, ataupun kita bisa melakukan sesuatu sekecil apapun yang bisa kita lakukan ya, tanpa harus dengan materi atau uang, gitu ya.

Silakan untuk Anda pendengar bisa bergabung di line telepon 0821-9664-8664 untuk topik kita pagi ini di sesi pertama menumbuhkan kepedulian dan budaya berbagi.

Iya, di era saat ini mendengar teknologi sebenarnya dapat menjadi sarana yang sangat baik untuk kita menumbuhkan kepedulian ya melalui media digital, informasi mengenai masyarakat yang membutuhkan bantuan ini dapat tersebar dengan sangat cepat gitu ya. Penggalangan dana atau donasi ini bisa dilakukan lebih luas. Komunitas sosial juga dapat berkoordinasi dengan lebih mudah gitu ya. Salah satunya adalah munculnya kelelahan terhadap informasi. Nah, setiap hari masyarakat menerima begitu banyak bencana, konflik, kemiskinan dan lain-lain. Nah, ini peluang kita juga ya untuk bisa menyalurkan apa yang kita punya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Silakan di line telepon 0821-9664-8664. Topik kita pagi ini membahas menumbuhkan kepedulian dan budaya berbagi ya.

0: Pagi ini juga kami live di akun Facebook RRI Gorontalo. Silakan Anda bisa menyampaikan untuk komentarnya di live Facebook ya. Ya, pendengar, seringkali seorang ingin membantu masyarakat dalam skala besar tapi justru lupa melihat lingkungan terdekatnya. Padahal budaya peduli ini dapat dimulai dari lingkungan sekitar gitu ya. Mulai dari rumah. Nah, orang tua dapat mengajarkan anak untuk berbagi makanan misalnya, atau juga membantu teman yang menghormati orang lebih tua, dan juga tidak meremehkan orang yang memiliki keterbatasan gitu ya. Selain itu juga sekolah memiliki peran besar ya untuk bisa menemukan budaya berbagi. Baik, pendengar, kita di ujung telepon sudah tersambung ya bersama Pak Martin Taha ya, selaku tokoh publik. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Martin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Martin ya?
1: Selamat pagi, alhamdulillah ya. Sehat
0: walafiat. Baik Pak Martin, menurut Anda selaku tokoh publik, bagaimana cara sederhana menumbuhkan kepedulian sosial dan juga budaya berbagi ini di tengah kehidupan masyarakat saat ini, Pak Martin?
1: Oh, baik ya, terima kasih. Ya, memang dalam kehidupan bermasyarakat itu kan ya kita itu hidup saling kehidupan sosial, dalam arti bahwa kehidupan itu saling membutuhkan satu sama lain. Nah, oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, maka saling berbagi, bantu-membantu, tolong-menolong, itu menjadi sesuatu yang kemustian, keharusan bagi setiap manusia yang sebagai kelompok sosial kan satu sama lain saling membutuhkan dan saling memerlukan satu sama lainnya. Sehingga setiap orang punya kewajiban untuk memberi sesuatu kepada yang lain. Karena seseorang tidak mampu dia memenuhi kebutuhannya sendiri. Seorang petani, dia menghasilkan sesuatu produksi yang dibutuhkan oleh orang lain. Seseorang yang punya profesi tertentu juga membutuhkan bantuan dari orang yang punya profesi yang lainnya. Oleh karena itu maka saling berbagi dan saling menolong, saling memberi dalam kehidupan sosial itu menjadi sesuatu yang pantas dan wajar gitu. Sehingga bagaimana menumbuhkan kehidupan saling berbagi ini, maka tentunya harus didasarkan pada setiap kebutuhan yang dimiliki oleh setiap orang. Menurut saya begitu.
0: Iya. Nah, ya. Bagaimana Pak Martin ini juga menilai lingkungan, baik lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, untuk menanamkan nilai empati kepedulian ini, Pak?
1: Itu yang penting, itu yang harus ditumbuhkan melalui kepada anak-anak kita di dunia pendidikan juga, bahwa setiap orang harus mengetahui kewajiban, hak dan kewajibannya. Dan kalau setiap manusia mengetahui hak dan kewajiban, dan itu ditumbuh dan ditanamkan sejak kecil, maka setelah dewasa dia pasti akan menjadi lebih tahu dan menjadi suatu kebiasaan. Nah, oleh karena itu menurut saya pendidikan sejak dini itu menjadi sangat penting untuk menghidupkan kehidupan sosial. Dasar-dasar kita juga sudah ditanamkan dalam kehidupan bernegara, kehidupan berorganisasi, kehidupan berumah tangga, dan kehidupan dalam sosial, baik secara formal maupun secara informal. Maka oleh karena itu, kalau itu menjadi suatu kebiasaan, menjadi suatu habit, maka tentunya ke depan akan selalu menjadi tugas daripada kita untuk bisa menanamkan nilai-nilai itu kepada anak-anak didik kita. Begitu.
0: Iya. Nah, bagaimana dengan peran tokoh publik ini juga menjadi contoh bagi masyarakat, Pak Martin?
1: Bagaimana?
0: Bagaimana dengan peran tokoh publik yang juga menjadi contoh bagi masyarakat?
1: Oh iya. Jadi sebagai figur atau tokoh masyarakat yang akan dan dihormati di tengah-tengah masyarakat, tentunya harus memberi contoh kepada semua kalangan. Untuk apa yang harus diberikan kepada masyarakat itu, yaitu suatu keteladanan yang mampu menjadi suatu pola yang diikuti oleh semua masyarakat. Sebab kalau seorang tokoh berbuat yang tidak baik, itu akan menjadi sesuatu yang bumerang bagi dia sendiri, kan. Nah, oleh karena itu sebagai tokoh publik harus memberi contoh yang baik, bagaimana saling berbakti, bagaimana saling tolong-menolong, bagaimana menghidupkan kehidupan sosial yang makin lebih bermakna di tengah-tengah masyarakat.
0: Baik, terakhir Pak Martin, pesan ke masyarakat agar sikap peduli ini terhadap sesama tidak hanya muncul saat ada musibah, tapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pak Martin, silakan.
1: Betul, jadi kepedulian kepada sesama ini sangat penting sekali. Jangan nanti ada bencana baru kita tiba-tiba saling bantu-membantu, atau karena ada dorongan ingin sesuatu hanya dalam musim-musim tertentu, musim kampanye, atau kita ingin mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi dan lain sebagainya. Maka kepedulian itu harus dibangkitkan. Kalau kita melihat orang yang perlu ditolong, kita melihat orang yang perlu dibantu, harus dengan tulus ikhlas kita untuk membantu. Dan kalau itu sudah terbiasa, maka pasti akan muncul kepedulian sosial bagi masyarakat. Ya, tidak sekedar hanya ingin dipuji, atau tidak sekedar hanya untuk menginginkan sesuatu, terutama menghadapi musim-musim kampanye dan lain sebagainya. Jadi artinya kepedulian sosial kita harus tumbuh setiap saat. Tidak ada sesuatu yang diinginkan hanya untuk menginginkan hal tertentu kemudian kita peduli terhadap sesama. Itu pesan saya. Terima kasih ya.
0: Baik, terima kasih Pak Martin Taha selaku tokoh publik sudah bersama hari ini pagi ini. Sehat selalu. Ya, pendengar, kita masih menantikan untuk Anda di line telepon 0821-9664-8664. Sebelum kita tutup untuk sesi pertama di Kita Indonesia, kita masih punya dua topik lagi ya. 0821-9664-8664. Topik kita masih membahas menumbuhkan kepedulian dan budaya berbagi ya.

Ya seperti kata Pak Martin tadi, ya kepedulian ini harus menjadi budaya, bukan sekedar respon saat terjadi bencana atau lainnya. Ya, biasanya semangat berbagi masyarakat ini sangat terlihat ketika terjadi bencana. Ada banjir, kebakaran, gempa, musibah lainnya. Nah, donasi ini banyak sekali gitu ya, atau orang-orang yang jadi relawan untuk membantu. Namun kepedulian ini idealnya tidak hanya muncul ketika peristiwa seperti ini ya. Ada banyak orang yang hidup dalam kondisi sulit setiap hari meskipun tidak sedang menjadi berita gitu ya. Kesulitan membeli kebutuhan pokok, juga menghadapi keterbatasan biaya pendidikan dan lainnya. Atau ada juga lansia yang hidup sendiri di usia lanjut ya. Nah, ini bisa menjadi satu hal yang memberikan kita kesempatan untuk saling berbagi ya. Pendengar, di line telepon kita masih buka untuk Anda.

0: Kita cukupkan untuk topik di sesi pertama kita Indonesia Mendengar. Kita akan kembali untuk Anda masih dengan topik yang akan kita bahas di sesi kedua. Oh, oke, kita terima satu penelpon sebelum kita break ya. Silakan di 082196648664 ya. Sudah ada Pak Amran, silakan Pak Amran.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih apa yang disampaikan oleh Bapak Martin tadi selaku pokok yang ada di Kota Gorontalo. Memang betul apa yang beliau sampaikan bahwa kita harus peduli kepada sesama, kan nanti ada bencana maupun kepentingan-kepentingan kita pribadi. Karena itu kami sangat setuju dan mari kita sama-sama mendukung apa yang disampaikan oleh beliau, karena hablum minannas dan hablum minallah harus kita harus berbawaan, karena itu perintah agama kita. Karena itu kami selaku masyarakat di tingkat bawah sangat mendukung apa yang beliau sampaikan dan berharap pada sesama, mari kita sama-sama peduli kepada orang-orang yang membutuhkan kepedulian kita. Mungkin saja yang perlu kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amran. Baik, kita akan break untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
3: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Ya pendengar, kita masuk di topik sesi kedua. Kali ini kita mengangkat topik optimalisasi Labkesmas, deteksi dini dan pencegahan penyakit. Pendengar, ketika berbicara tentang pelayanan kesehatan, masyarakat lebih familiar dengan puskesmas dan rumah sakit. Padahal ada bagian penting juga yang turut mendukung upaya kesehatan masyarakat, yaitu Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Labkesmas. Nah, Labkesmas ini tidak hanya melakukan pemeriksaan sampel, tapi juga berperan untuk deteksi dini, pengendalian penyakit, dan juga pencegahan masalah kesehatan, gitu ya. Peran Labkesmas sendiri sudah terlihat sejak masa pandemi COVID-19 lalu dan terus berlanjut melalui berbagai layanan pemeriksaan bagi masyarakat maupun sektor lainnya, ya. Pemanfaatannya pendengar cukup luas, mulai dari pemeriksaan kualitas air depot untuk parameter bau, rasa dan warna, juga pemeriksaan hematologi rutin jemaah haji hingga pemeriksaan air bersih dan ipal perusahaan, gitu ya. Sepanjang 2025 pemeriksaan jemaah haji mencapai 50%, depot air minum juga 30% dan pemeriksaan ipal 20%. Labkes ini juga mendukung SPPG di seluruh provinsi Gorontalo untuk parameter yang belum dapat diperiksa di Labkesmas, pemeriksaan dirujuk ke Labkesda, gitu. Nah, hal ini menunjukkan pentingnya jejaring laboratorium ini untuk mendukung pelayanan kesehatan dan juga kesehatan lingkungan, ya. Lain telepon silakan untuk Anda di 0821-964-8664. Bagaimana menurut Anda mengenai Labkesmas ini, pemanfaatannya di masyarakat apakah sudah maksimal? Bisa Anda berikan komentar di 0821-964-8664, ya. Kami juga live di akun Facebook RRI Gorontalo, silakan.

0: Ya, pendengar, salah satu tantangan dalam pelayanan kesehatan ini masih kuatnya juga pola pikir bahwa fasilitas kesehatan ini baru didatangi ketika orang sudah mengalami keluhan atau sakit. Padahal pendekatan kesehatan modern semakin meningkatkan pentingnya untuk promotif juga preventif, yaitu mencegah atau menjaga kesehatan, ya, juga mencegah penyakit sebelum kondisi ini menjadi lebih berat gitu ya. Deteksi dini memiliki potensi penting ya dalam pendekatan ini, di mana seorang yang menjalani pemeriksaan sejak awal ini juga berpeluang mengetahui adanya faktor risiko gangguan kesehatan sebelum muncul gejala yang berat. Ya, lain telepon silakan 0821-9664-8664 ya. Kita masih membahas mengenai topik di sesi kedua ya. Sudah ada penelpon yang bergabung, ada Pak Fadli. Silakan Pak Fadli.
1: Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, alhamdulillah. Jadi bagus sekali topiknya tentang bagaimana kita. Halo.
0: Iya. Silakan Pak Fadli.
1: Iya. Jadi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Luar biasa ini topiknya. Jadi bagaimana kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kadang begini Pak, biasanya orang itu nanti sakit baru ke tempat pengobatan.
0: Ya, ya. Pak Fadli, ya. Kita lebih ke ini optimalisasi labkesmas ya. Bagaimana kalau Pak Fadli, apakah sudah juga memanfaatkan labkesmas ini selama ini Pak?
1: Oh iya, alhamdulillah sampai dengan sekarang jadi sudah. Dan ini luar biasa, perlu ditingkatkan lagi minimal. Bagaimana kita mengoptimalkan, ya.
0: Ya, halo Pak Fadli.
1: Ya, halo.
0: Ya, silakan Pak.
1: Ya, saya alhamdulillah sudah berapa kali juga melakukan hal itu. Minimal untuk pemeriksaan kesehatan, dan ini luar biasa. Dan tentunya, halo.
0: Ya.
1: Maafin signal agak putus-putus Pak. Ya.
0: Baik.
1: Saya jalan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadli ya. Ya, di line telepon 0821-9664-8664. Ya. Pendengar, sekali lagi kita di topik sesi kedua ya. Kita masih membahas mengenai optimalisasi labkesmas, deteksi dini, dan pencegahan penyakit. Mungkin dari pemahaman masyarakat ini masih banyak yang belum mengetahui sejauh mana sebenarnya pemanfaatan labkesmas ini bisa menyentuh banyak sektor ya. Fungsi labkesmas ini tidak juga terbatas pada pelayanan ya, tapi juga lebih banyak gitu ya ke berbagai sektor. Baik, pagi ini kita sudah tersambung di ujung telepon bersama dengan Kepala Puskesmas Kota Tengah, Kota Gorontalo, ada Ibu Herni Aluin Pakaya. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Ibu Herni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam
0: iya.
2: Sehat.
0: Salam sehat Bu Herni, seberapa penting ini peran Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Labkesmas dalam mendukung deteksi dini berbagai penyakit di wilayah kerja Puskesmas saat ini, Bu?
2: Baik, Bapak, bagi pemirsa di rumah, seperti kita ketahui bersama bahwa pemeriksaan laboratorium itu dapat memberikan informasi objektif kepada kita tentang bagaimana kondisi kesehatan yang sedang kita alami sekarang ini. Sehingga bisa membantu kami tenaga kesehatan untuk menemukan penyakit secara dini berikut dengan faktor-faktor risiko yang ada pada pasien sebelum gejala itu menjadi berat. Nah, hasil pemeriksaan ini juga akan membantu kami tenaga kesehatan dalam menentukan diagnosis penyakit setelah kita temukan secara dini, kemudian menentukan nanti apa pengobatan yang kita akan lakukan, dan kita bisa menyusun program pencegahan dan pengendalian penyakit itu sendiri. Sehingga kita bisa memantau ataupun mengetahui kondisi kesehatan masyarakat yang ada di wilayah kerja puskesmas.
0: Baik. Bu Herni, penyakit atau masalah kesehatan apa saja ini yang dapat dideteksi sebenarnya lebih awal untuk melalui pemeriksaan atau layanan didukung oleh Labkesmas?
2: Ya, jadi sebenarnya ada beberapa penyakit atau masalah kesehatan yang bisa kita deteksi secara dini melalui pemeriksaan laboratorium, ya. Misalnya yang seperti kita ketahui bersama ada penyakit TBC, ya, kemudian malaria, HIV, hepatitis, ataupun penyakit infeksi menular seksual lainnya. Kemudian bisa juga kita mendeteksi diabetes mellitus, ya, melalui pemeriksaan kadar glukosa darah. Bisa juga kita mendeteksi secara dini gangguan metabolik seperti kelebihan kolesterol ataupun asam urat. Bisa juga kita mendeteksi anemia pada ibu hamil ataupun pada remaja putri. Bisa juga kita memeriksa masalah kesehatan pada ibu hamil selama perkembangan kehamilannya. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita lakukan kalaupun sarana-prasarana yang ada di laboratoriumnya memadai, Pak.
0: Ya, upaya Puskesmas sejauh ini untuk mengoptimalkan pemanfaatan Labkes ini untuk mendukung program pencegahan bagaimana di masyarakat, Ibu?
2: Iya, jadi seperti kita ketahui, Pak, memang laboratorium kesehatan itu masih belum selengkap laboratorium di luar, atau seperti laboratorium swasta atau laboratorium sakit. Kami memang karena Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan, jadi memang lebih menitik beratkan pada penemuan secara dini penyakit yang ada pada masyarakat. Jadi kita mengoptimalkannya dengan melalui pengintegrasian layanan laboratorium ini dengan program-program kesehatan yang sudah berjalan di Puskesmas selama ini. Dan misalnya tadi seperti program TBC, HIV, penyakit menular, ya, kemudian KIA, kesehatan ibu dan anak, kemudian juga sekarang yang lagi booming CKG, ya. Jadi semua kita integrasikan supaya layanan ini bisa jalan. Kemudian juga kita mengoptimalkannya dengan meningkatkan mutu pemeriksaan, ya, walaupun masih sangat sederhana dan masih berupa pemeriksaan cepat, rapid, ya, karena memang untuk deteksi dini, namun kita tetap optimalkan. Seperti itu, Pak.
0: Baik. Nah, kalau dari hasil pemeriksaan ini ditemukan adanya faktor risiko atau dugaan masalah kesehatan, bagaimana mekanisme tindak lanjut yang dilakukan oleh Puskesmas, Ibu?
2: Ya, jadi ketika kita menemukan setelah kita lakukan pemeriksaan, kita bisa menemukan secara dini penyakitnya. Kemudian kita tentukan pengobatan yang kita lakukan. Kalau pengobatan itu bisa kita lakukan di Puskesmas, itu akan dilakukan di Puskesmas. Seperti sekarang ada program Polanis, ya, Pak, pengelolaan penyakit kronis yang juga merupakan program dari BPJS Kesehatan. Pasien akan mendapatkan pengobatan sesuai dengan penyakit yang ditemukan, dan kalau memang kemudian memerlukan pengobatan ataupun pemeriksaan lanjut di laboratorium ataupun rumah sakit rujukan, itu akan kami rujuk. Kemudian setelah itu yang paling penting adalah mengedukasi masyarakat bahwa penemuan penyakit secara dini ini selain berguna bagi masyarakat, juga berguna bagi Puskesmas, karena kita bisa menemukan pola penyakit yang ada pada masyarakat dan hal ini, ya, surveillance penyakit, sehingga kita bisa menentukan pencegahan, langkah pencegahan terhadap masalah-masalah kesehatan tersebut.
0: Iya. Nah, ke depan apa yang perlu dilakukan agar keberadaan dan fungsi Labkesmas ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat untuk menjaga atau mencegah kesehatan, Ibu?
2: Ya, jadi mungkin supaya bisa dimanfaatkan dengan baik, mungkin kita tetap perlu turun langsung ke masyarakat. Jadi memang kita turun ke kelompok-kelompok berisiko, kemudian juga ke kantor-kantor ataupun organisasi kemasyarakatan untuk istilahnya menjemput bola. Jadi tanpa, kalaupun kita tunggu di puskesmas tidak ada, kita turun. Nah, sekarang kita giat dengan CKG, cek kesehatan gratis. Kemudian juga yang kita berusaha adalah peningkatan sarana-prasarana laboratorium. Meskipun ini mungkin agak susah karena berkaitan dengan anggaran. Namun kami tetap berusaha, dan mungkin yang tidak kalah pentingnya adalah supaya masyarakat itu percaya, kita melakukan juga pengendalian mutu melalui perbaikan SOP, kemudian kalibrasi alat, seperti itu, Pak.
0: Baik, terima kasih Kepala Puskesmas Kota Tengah Ibu Herni Alwin Pakaya sudah bersama RRI pagi ini, Bu Herni ya.
2: Ya, terima kasih banyak Pak.
0: Selamat beraktivitas kembali, salam sehat Ibu Herni. Baik, mendengar kita masih buka untuk Anda di line telepon ya, yang ingin memberikan komentar mengenai topik kita pagi ini, silakan 082196648664 ya. Optimalisasi Labkesmas deteksi dini dan pencegahan penyakit. Ya, seperti kata Ibu Herni tadi, meskipun terbatas ya untuk beberapa pelayanan di Labkesmas, tapi sudah cukup memadai ya untuk masyarakat. Nah, bagaimana dengan Anda pendengar yang sudah pernah melakukan pemeriksaan di Labkesmas? Anda bisa berikan komentarnya sejauh mana pelayanan ini bisa Anda manfaatkan ya. 082196648664 ataupun juga bisa bergabung di live Facebook RRI Gorontalo. Ya, persoalan yang mungkin dihadapi juga adalah tingkat pemahaman masyarakat terhadap Labkesmas yang masih terbatas ya. Masyarakat mungkin mengenal Puskesmas sebagai tempat berobat dan rumah sakit sebagai tempat mendapatkan layanan medis dan lengkap ya. Namun ketika membutuhkan pemeriksaan kualitas air juga pemeriksaan tertentu atau layanan laboratorium kesehatan masyarakat ini belum semua gitu yang tahu gitu ya. Memang layanan apa saja gitu yang ada di sana dan juga selain untuk pemeriksaan kesehatan juga bisa untuk apa gitu ya. Nah, ini banyak sebenarnya ya bisa kita dapatkan atau kita manfaatkan dari keberadaan Labkesmas ini pendengar.

Karena memang manfaatnya ini cukup menjangkau ya, berbagai sektor, salah satunya adalah pemeriksaan kualitas air, termasuk juga air yang kita konsumsi gitu ya, di depot-depot air minum. Nah, parameternya ini bisa diperiksa apakah aman untuk dikonsumsi dari baunya atau juga warna airnya dan bahkan rasanya juga gitu ya. Selain itu juga dapat kita lakukan pemeriksaan air bersih dan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL pada perusahaan yang jauh lebih besar gitu ya, maupun fasilitas tertentu. Limbah yang tidak dikelola dengan baik ini memang berpotensi untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat di kemudian hari. Dalam konteks ini, Labkesmas juga memiliki fungsi yang sangat strategis ya, yaitu tidak hanya bekerja ketika sudah terjadi penyakit, tapi juga berperan mencegah munculnya faktor risiko penyakit di lingkungan gitu ya. Selain itu, pemeriksaan hematologi rutin bagi jemaah haji juga menunjukkan bagaimana lab ini mendukung kesiapan kesehatan kelompok masyarakat yang akan melakukan perjalanan dengan kondisi aktivitas tertentu gitu. Data pemanfaatan layanan sepanjang 2025 yang mencatat pemeriksaan jemaah haji itu sebesar 50%. Ini juga bisa menjangkau gitu ya, banyak masyarakat lainnya yang ingin mendapatkan fasilitas ini.

0: Baik pendengar, kita akan kembali untuk Anda di pagi ini. Di line telepon kita masih buka sampai di jam 8 nanti. Kita akan kembali untuk topik ketiga.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, peringkat kita masuk di topik terakhir sesi ketiga, yaitu minat masyarakat menekuni olahraga bersepeda di Gorontalo ya. Pendengar, olahraga sepeda kini semakin mendapat tempat di tengah masyarakat ya. Tidak hanya dipandang sebagai sarana transportasi, sepeda ini juga telah menjadi bagian dari lifestyle ya, atau gaya hidup sehat, juga kegiatan rekreasi hingga wadah untuk membangun kebersamaan ya. Nah, di Gorontalo minat masyarakat untuk menekuni olahraga bersepeda ini juga menjadi fenomena positif yang patut terus didorong gitu ya. Pada waktu-waktu tertentu, terutama pagi dan malam hari, semakin mudah ditemui masyarakat yang menggunakan sepeda untuk olahraga. Ada yang bersepeda secara individu bersama keluarga maupun bergabung dalam komunitas. Dan aktivitas ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan ini mulai tumbuh ya. Ada banyak sebenarnya manfaat yang bisa kita dapatkan dari olahraga atau juga hobi bersepeda ini ya. Yaitu menjaga kesehatan jantung dan kebugaran ya. Mengayuh sepeda secara rutin ini membantu tubuh tetap aktif gitu ya. Aktivitas ini melatih kerja jantung, paru-paru serta meningkatkan daya tahan tubuh ya. Bersepeda juga bisa melibatkan otot kaki, paha, dan betis dalam waktu yang sama. Jadi ini bisa menggerakkan seluruh tubuh gitu ya. Bersepeda dapat menjadi bagian aktivitas fisik gitu ya, untuk membakar energi. Nah, kita dilakukan secara rutin dan diimbangi pola makan yang baik. Kegiatan ini dapat membantu menjaga berat badan juga untuk yang lagi program ya, untuk diet. Nah, bersepeda di pagi atau sore hari ini bisa menjadi cara untuk melepaskan penat setelah menjalani rutinitas ya. Menikmati perjalanan di alam terbuka dan juga suasana sekitar ini membuat aktivitas olahraga terasa lebih menyenangkan. Pada 2026, tren bersepeda ini terlihat mengalami perubahan. Jika beberapa tahun lalu banyak orang bersepeda karena mengikuti tren, sekarang aktivitas ini mulai berkembang ke arah gaya hidup yang lebih konsisten ya. Bersepeda tidak lagi hanya tentang gaya-gayaan saja gitu, atau seberapa mahal sepeda yang digunakan, tapi lebih ke pengalamannya ya, kesehatan, kebersamaan, dan juga eksplorasi. Nah, bagaimana dengan Anda pendengar? Apakah termasuk orang yang juga hobi bersepeda ya?

ngomong soal bersepeda juga mendengar, Anda bisa ikutan untuk Indonesian Critical Mass atau IMC ya. Ini ada Fun Bike RRI Fest 2026 yang berlangsung hari Jumat hari ini ya. Jadi startnya dari RRI Gorontalo dan finish di pelataran sentral. Jadi bisa berkumpul langsung di RRI Gorontalo pukul 19.30. Anda bisa bergabung malam nanti ya. Yang punya sepeda atau yang belum punya bisa pinjam dulu malam hari ini untuk ikutan. Silakan bisa diramaikan ya untuk Fun Bike RRI Fest 2026.

Ya, mereka tren bersepeda ini sebenarnya sudah mengalami beberapa perubahan gitu atau gelombang di Indonesia sendiri. Untuk sepeda itu sudah sejak lama digunakan sebagai alat transportasi, kemudian berkembang menjadi olahraga dan gaya hidup. Salah satu lonjakan paling besar terjadi itu pada masa COVID-19 ya, ketika masyarakat mencari aktivitas luar ruang yang dianggap lebih aman dan sekaligus menyehatkan. Jadi ini akhirnya menjadi tren yang terus bergulir hingga saat ini ya. Nah, kalau ditanya sejak kapan bersepeda menjadi tren, itu tidak hanya satu periode saja ya, sudah cukup lama bagian bersepeda ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di mana memasuki era 2000-an, bersepeda mulai berkembang sebagai hobi, muncul komunitas bersepeda yang dengan minat yang berbeda ya, mulai dari sepeda gunung atau MTB, road bike, BMX, juga sepeda lipat hingga sepeda klasik pun ada gitu, sepeda ontel. Ada komunitas masing-masing nih pendengar ya. Dan pada masa ini bersepeda juga belum menjadi fenomena seperti sekarang gitu ya. Namun fondasi komunitas ini sudah mulai terbentuk. Goes di akhir pekan, kegiatan touring, hingga event-event seperti fun bike itu juga sudah mulai banyak ya. Puncak boomingnya bersepeda Indonesia tahun 2020 ya. Seperti tadi kata saya itu pandemi COVID-19 ini menjadi satu apa ya, titik balik lah. Akhirnya tren ini kembali muncul lagi ya. Saat itu banyak aktivitas masyarakat dibatasi dan ini orang sudah mulai dengan hobi bersepeda. Di antara teman-temannya ada yang membuat komunitas kecil dan akhirnya menjadi besar gitu ya. Nah, bagaimana dengan Anda pendengar? Apakah ada komunitas yang Anda ikuti bersepeda atau Anda cukup bersepeda sendiri bersama keluarga atau dengan teman? Nah, silakan bisa bergabung, bisa sampaikan untuk pengalaman Anda bersepeda selama ini ya. Di 0821-9664-8664. Selain untuk hobi, memang manfaat yang kita bisa dapatkan dari bersepeda ini cukup banyak ya. Tentunya untuk menjaga kesehatan ya, dan juga untuk menyalurkan hobi gitu di akhir pekan atau di waktu-waktu luang.

Sekali lagi jangan lewatkan juga untuk topik ini akan dibahas nanti di jam 9 pendengar ya. Anda bisa saksikan juga di live YouTube RRI Gorontalo. Minat masyarakat menekuni olahraga bersepeda di Gorontalo sejauh mana, kita akan bahas bersama dengan narasumber nanti ya.

Ya, pendengar sekali lagi Anda bisa ikuti juga untuk Fun Bike RRI Fest malam nanti ya. Bisa berkumpul di RRI Gorontalo, startnya dari sini, nanti finishnya di pelataran sentral ya. Anda bisa ikutan untuk meramaikan ya. Ini juga dalam rangka hari ulang tahun RRI yang ke-81 ya. Baik, kita cubukan ya untuk topik kita di sesi ketiga, juga menutup pembahasan kita di Kopi Pagi. Komentar dan opini pagi, gatekeeper yang bertugas Bobby Riawan, Nurdin Lasido, dan saya sendiri Azhar Yusuf. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Amori, tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang sudah selesai, ya kami mundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat.